Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

asing Juicy Lucy spesial buat kamu teman berdua. Ya, siapa di sini yang ngerasa asing juga, guys, ya, sama seseorang yang memang kayak belum ketemu-ketemu lagi, kayak udah jarang banget gitu ketemu. Oh my god. Tapi kita gak akan asing teman Pro 2 kalau kita ngomongin yang namanya Piala Dunia, ya. Ya maksudnya nanti di dalam 7.30 ini bakal ngobrolin soal Piala Dunia. So bakal ada yang seru pastinya. Dan aku juga masih menunggu temanku yang akan hadir teman Pro 2, ada si Rangga Diansyah. Yang mana nih dia, ya? Pokoknya tungguin aja, yang pasti bakal seru banget. Teman Pro 2 juga udah bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang via telepon. Kira-kira siapa? Tungguin aja ya, guys. So stay tuned only on 96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Welcome to Di Balik Bola Sepada.
1: Selamat pagi. Oh my god.
0: Wih, gokil.
1: Wih, pagi-pagi udah outfitnya tuh udah bola banget ya.
0: Iya lah teman Pro 2. Hari ini Rangga spesial pakai baju wasit ya teman Pro 2. Kalau kamu harus tahu gitu ya, dijelasin pakai kuning. Wina pakai baju Brazil karena Brazil baru beres main barusan nih.
1: Yes, bener banget.
0: Sama, gokil. Tapi yang bikin jadi penasaran dan bikin jadi tambah kepo tuh soal ini sih, di pertandingan Piala Dunia tuh lagu-lagunya gak sih?
1: Benar, lagu-lagunya dari zaman ke zaman tuh kayak ternyang-nyang gak sih?
0: Iya.
1: Yang paling ternyang banget di otak aku tuh Waka Waka Samina Mina Anewa Anawa Tapi sekarang tuh apa ya? Bukan Waka Waka ya sekarang ya?
0: Sekarang tuh ini Daidai.
1: Daidai.
0: Ya, jadi memang ternyata di setiap ininya, Wi, ini apa? Di setiap breaknya, kayak break, ada kayak hydration break itu, kayak apa namanya itu, water break lah ya. Jadi ada lagi 70 menit main, berhenti dulu minum. Dan itu setiap berhenti break tuh
1: nyanyi.
0: Mereka tuh gak nyanyi ya, pemain mah ngapain nyanyi. Mereka muterin lagu-lagunya official karena lagunya kan banyak.
1: Iya, sebener banget. Banyak dengan musisi yang memang keren-keren banget. Shakira lagi-lagi ya.
0: Iya.
1: Dia tuh selalu menjadi andalan untuk Piala Dunia ya, Shakira tuh ya.
0: Mungkin kayak kalau dirasa kayak ini Piala Dunia kurang, apa kita panggil Shakira?
1: Shakira. Pokoknya ingat Piala Dunia, ingat Shakira. Ingat Pro 2, ingat Rangga.
0: Ntar soalnya saya siaran lagi bola loh.
1: Iya.
0: Ada lagi bola.
1: Karena Pro 2 tuh lu banget, Rangga banget ya gak sih?
0: Dai-dai.
1: Oke, tapi ternyata selain Shakira juga ada Katy Perry juga.
0: Katy Perry, yes.
1: Yes, benar banget.
0: Ada Tyla, tahu Tyla?
1: Tyla, tahu. Terus kalau gak salah juga Snail. Lisa ada gak sih? Lisa Blackpink.
0: Lina Blackpink ada, bener.
1: Lina Mukherjee ada gak?
0: Gak ada. Bener, Lina Blackpink.
1: Bener.
0: Terus ini ada Friends Montana juga, dia adalah rapper. Ada ini, The Rolling Stones juga ada.
1: Wis, pokoknya mantap lah ya semua teman Pro 2. Dan juga pembukaannya tuh baru kemarin banget di hari Jumat.
0: Betul.
1: Yes, dan itu pembukaannya seru banget, gokil banget. Karena para artis juga pada nyanyi gitu ya.
0: Benar.
1: Maksudnya lagu-lagu yang memang di Piala Dunia ini banyak banget guys.
0: Itu dia, karena kan ada tiga ini ya Win. Ada tiga, apa namanya, tiga tuan rumah. Jadi di setiap tuan rumah tuh
1: ada si ciri khasnya.
0: Ciri khasnya, terus si penyanyinya tuh beda-beda. Kayak di sini siapa yang nyanyi, Lisa di mana, Shakira di mana.
1: Ada ciri khasnya RRI juga.
0: Apa tuh?
1: RRI bersuara Piala Dunia. Itu ciri khasnya RRI.
0: Itu bagus, aku suka banget sama lagu itu.
1: Lagi dance-nya juga kan diturutin sama seluruh Indonesia tuh. Luar biasa, pelopornya Pro 2 Bandung.
0: Tepuk tangan dulu dong. Itu memang udah dijadiin SK yang mungkin yang wajib ya. Tapi teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita bakal bahas di balik bola ini seputar anthem atau lagu Piala Dunia 2026.
2: Balik bola.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Energy by Avamax dan juga Bia ya. Keren, ini salah satu favorit
1: banget. Gokil. Jadi emang benar blinksnya banyak banget ya. Oh yeah. My god.
0: Jadi salah memang
1: si energi ini guys.
0: Ini,
1: siapa yang nyanyi sih?
0: Avamax.
1: Oh, oke. Okay,
0: Avamax
1: okay,
0: kan emang okay, terkenal dengan lagu-lagu EDM dan upbeat kayak gini kan. Terus emang gila kan ya, dia bikin 18 lagu loh, lebih
1: bener,
0: itu kayak album loh
1: dalam tahun ini tuh. Ya. Wah, luar biasa banget. Tapi yang paling ternyanyi itu si Dai-Dai ya, yang paling Dai-Dai kayak hits number one enggak sih?
0: Iya, benar.
1: Si Dai-Dai.
0: Dai-Dai terus aja dia.
1: Eh, tahu enggak sih sebelum Dai-Dai. Sebelum oh, kamu sebelum aku tahu ya ada si lagu Dai-Dai kan kamu waktu itu si AI versus manusia itu kan kamu manggilnya Dai-Dai.
0: Iya.
1: Terus kirim tuh emang lo bercandaan lo aja Dai-Dai. Ternyata ada lagunya ya. Oke, baru tahu gue.
0: Tapi ngomongin soal lagu-lagu Piala Dunia, Win. Ada gak sih kayak lagu yang dari masa ke masa dulu apa aja gitu?
1: Ih, bener banget, gitu, ada. Jadi tau gak sih keberadaan lagu si Piala Dunia itu kan semakin populer sejak tahun 90-an ya. Dan si FIFA ini menggandeng musisi internasional untuk menciptakan lagu-lagu yang mampu menarik perhatian penggemar. Pastinya pastinya kita tuh jadi kayak ke-distract kayak, oh my god, lagu-lagu apa nih gitu
0: oh,
1: kan
0: yeah.
1: Contohnya aja di tahun 98 di Perancis ada lagu The Cup of Life yang dibawakan sama Ricky Martin.
0: Gokil.
1: Yang paling terkenal di masanya. Jadi lagu itu kayak nuansanya Latin, sukses mendunia gitu. Terus juga 4 tahun kemudian di tahun 2002 di Korea Selatan dan Jepang ada lagu Boom dan Anastika.
0: Dari Anastasia, iya dari
1: Anastasia. Yes, gitu. Lagu ini dikenal sama nuansa pop sama rock yang energi.
0: Terus
1: 2006 di Jerman lagu Hips dan Laya dan ini miliknya Shakira. Nah ini baru nih di tahun 2006 muncul si Shakira gitu sampai akhirnya sampai tahun 2006 Shakira lagi Shakira lagi. Terus yang paling hits adalah di tahun 2010 di Afrika Selatan lewat lagu Waka Waka This Is Time for Africa. Ini hits banget dan ini lagi-lagi Shakira gitu kan. Terus di tahun 2014 ada We Are The One, Jennifer Lopez sama Pitbull,
0: oh,
1: and juga Claudia.
0: Ole ole ole ole ole.
1: Yes, gitu, itu dia benar-benar. Terus di tahun 2022 di Qatar ya merilis beberapa soundtrack resmi dengan konsep multikultural. Ini dipopulerkan sama Hayah Hayah. Ingat enggak sih Hayah Hayah lagunya
0: kayak gimana? Hayah. Tapi memang kalau di Qatar kayaknya agak agak pengen agak lebih futuristik dan modern menurut aku gayanya.
1: Benar, benar.
0: Kalau di sini kayak kita pengen jadi kayak ya lebih in general gitu.
1: Yes.
0: Tahun dunia sekarang.
1: Benar, dan akhirnya di tahun 2026 FIFA kembali menggandeng Shakira lewat lagu Die Die. Lagi diumumkan sebagai salah satu anthem resmi yang meramaikan turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, guys.
0: Nah, itu dia masa ke masa.
1: Tapi
0: setuju ya? Benar-benar Die Die, tapi sampai sekarang agak susah ngapal liriknya sih. Lebih gampang ngapal Samina Mina EE sih ya.
1: Samina Mina EE, Waka Waka EE, ada EE.

0: daripada kan udah itu keren banget. Tapi ngomongin soal lagu-lagu Piala Dunia, bener, karena ini adalah salah satu yang paling unik juga ya.
1: Bener.
0: Kita bakal ngobrol barengan sama musisi.
1: Wih, dia salah Brazil, satu ya? Yang selalu datang ke Pro 2 untuk menggitari artis-artis Pro 2, bener gak sih?
0: Betul, dari rambutnya aja dia udah kayak Amerika Latino.
1: Wih,
0: banget.
1: Bener banget, udah namanya siapa?
0: Ada
1: Iano Ricciono. Jangan Ricciono dong, kayak orang Jawa.
0: Ya?
1: Iano Ricciono.
0: Oh, Iano Ricciono.
1: Ini dari asal Amerika Latin ya.
0: Amerika Latin. Selamat benar. Pagi, good morning, famous Iano Ricciono.
2: Yo, what's up Winner dan Gagano.
1: Yo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi No.
2: Asik.
0: Selamat pagi No.
1: Gimana Amerika Latin sekarang?
0: Iya, good morning.
2: El Pacino good morning.
0: Luar
1: biasa, Iano Ricciono ya.
0: Iano Ricciono
1: ini
0: adalah seorang,
1: termasuk juga dia pengamat musik-musik gitu kan.
0: Musik. Dia ahli musik dunia sebenarnya.
1: Ahli musik dunia gitu kan. Coba dong dai-dai dulu dong. Dai-dai gitu dong. Coba.
2: Nah,
0: itu dia Iano Ricciono tuh bisa Ricciono agak kedangdut walaupun dia dari Amerika Latino. Iano Ricciono. Sebagai musisi muda dan mantan mahasiswa Unisba,
1: mantan penyiar Pro 2.
0: Menurut Anda nih, kan tahun tahun Piala Dunia sekarang tuh lagunya ini ya, Pesta Bola Dunia tuh bikin kita semakin hidup juga setiap ada lagu-lagu. Nah, menurut Anda ini kayak gimana nih?
2: Benar.
0: Pentingnya theme song atau soundtrack Pildun di acara Pesta Bola Dunia?
2: Jujur kaget sih pas yang ngejadiin penyanyinya gitu ya di theme song Piala Dunia ini Shakira gitu. Kayak geger sih, kayak wow, berasa nostalgia gitu ya, berasa
1: 2014-an.
0: Oh
2: iya, itu dia.
1: Yes, benar banget.
0: Jadi penting ya, ya Iano ya, maksudnya Piala Dunia itu jadi memorable gitu ya.
1: Benar. Tapi kayak kamu enggak sih bakalan Shakira lagi?
0: Expect
2: jujur enggak.
1: Oke.
2: Enggak expect banget karena kayak ngiranya kayak oh Shakira udah lewat gitu ya masanya, tapi ternyata bagus banget sih kayak menggandeng Shakira lagi di tahun Piala Dunia ini gitu ya. Jadi kayak nostalgia aja. Yang paling kaget tuh umurnya kayak masih sama aja gitu, awet muda ya.
1: Padahal udah dia tuh waka-waka tuh tahun 2000 berapa ya?
0: 10 waka-waka dia.
1: Dari zaman Jerman 10 tahun yang lalu. 2010 kamu masih ini ya SD. Ya,
0: saya SD.
1: Umur lahir.
2: Jujur 7 tahun ya kita ya.
0: Tahun tuh.
1: Ini berarti udah mama Shakira berarti.
0: Iya, tante Kira. Yano. Tapi kalau kamu tahu kalau I Saw Speed juga jadi pengisi.
2: Nah itu katanya jadi official atau gimana sih gak katanya?
0: Iya betul.
2: Itu jadi, viral banget kan?
0: Iya itu gokil sih. Jadi dia tuh bikin lagu yang unofficial, tapi karena bagus di dari FIFA jadi official itu. Keren banget ya.
2: Wah gokil. Nah, asli.
0: Nah tapi kalau ngomongin soal Pildun lagi atau lagu-lagu Piala Dunia nih Iano, lagu yang paling favorit di tahun berapa?
2: Wah jujur pasti mungkin sama juga sama kalian teman Pro 2 ya. Waka waka ee atuh ya bosnya.
1: Karena kenapa ya kalau Afrika tuh vibesnya tuh kayak di hutan-hutan gitu ya.
0: Iya kalau denger lagu ini tuh kita serasa bawa ke hutan Afrika gitu.
1: Kayak kita main di
2: asli emosinya tuh dapet banget gitu.
0: Dan kayak goyang pinggulnya tuh dapat gitu kalau lagu ini tuh.
2: Kan emang itu dulu dia,
0: yang
2: bos.
0: Dance-nya.
1: Benar. Okay. Itu berarti yang favoritnya ya?
2: Favoritnya.
1: Kalau ini kalo yang
2: Gagano ini gimana favoritnya?
1: Ole.
2: Favorit.
1: Itu favorit enggak?
0: Itu masa lagu Persib ya sih. Ole, Persib.
1: Kenapa di sini jadi berlepas? Gimana sih nadanya?
0: Ole. Sama ole. Asal juga penonton di Gor Citra sama deh. Gak jelas deh Winda. Ini Iano, Shakira kan udah 4 kali bawain anthem Pesta Bola Dunia nih. Bahkan dinobatkan sebagai The Queen of World Cup. Menurutmu bagaimana nih? What thinking about you?
2: Asik. Gagano, waduh. Layak sih kalau menurut gue ya. Layak banget karena emang apa ya, nyawa Queen-nya itu emang di Shakira gitu ya sejauh ini. Dari 2010 sampai 2026 ini emang Shakira layak buat jadi Queen of World Cup sih kalau menurut aku.
0: Oh, iya, okay. Mungkin dari suara, dari musik, dari gaya lagu yang dibawain juga, ketukan-ketukannya tuh ngegugah banget gitu ya, semangat ya.
2: Nah itu benar sih kayak ketukannya. Cuman jujur aja nih, ini mah tapi subjektif ya kalau musik ya. Tapi menurut aku pribadi nih, Gaga dan Winda, gak ada yang bisa ngalahin waka-waka Shakira dulu sih.
0: Aku setuju sih.
1: Jadi itu emang jujur, paling terngiang-ngiang. Bahkan ketika Piala Dunia beres juga kita selalu nyanyiin gak sih?
0: Benar.
2: Iya benar, itu dia.
0: Keren ya, Piala Dunia 2010, tapi setiap ada info-info soal Piala Dunia, lagu waka-waka tuh jadi lagu yang paling selalu diputar-putar.
1: Yes, benar banget. Keren.
0: Jadi bisa dibilang kalau waka-waka tuh sampai sekarang belum bisa ngalahin ya, walaupun Dai-Dai udah muncul lagi gitu ya.
2: Betul itu sih, kayak lebih dapat emosionalnya gitu dibanding Dai-Dai sekarang ya.
0: Oh, gitu. Oke, okay, Yano, ini kalau berangan-angan nih, kira-kira musisi mana dari Indonesia dulu deh yang cocok buat bawain lagu Piala Dunia?
2: Indonesia ya, jujur, Tensi kayaknya asik.
0: Tensi, Belanda, gitu, mungkin gitu. Gimana?
2: Yo, Oi,
0: Oi Brazil, gitu. Tensi ya.
2: Tensi sih kayaknya sih ya. Jadi memperkenalin Hipdut ke luar negeri gitu, ke internasional. Karena kan dari Lita juga memperkenalkan budaya Koreanya gitu ya.
1: Dimana juga Indonesia kan populer banget tuh ya, si Dut-Dut gitu tuh kan.
0: Iya. Tapi kalau gak salah Tensi tuh bikin lagu deh soal kayak temanya tuh main bola ya. Coba. Jawara atau apa gitu. Bener gak sih?
2: Winners kalau gak salah.
0: Oh winner. Nah iya, Jawir, entem Jawir judulnya.
1: Jawir tuh apa? Jawa winner
0: mungkin. Bukan.
2: Jawa winner kayaknya ya.
0: Juara mungkin ya, Jawir tuh bahasa-bahasa gaul gitu. Oh jadi MC setuju ya?
2: Alias.
0: Maksudnya Anda ini. Yano Ricino, kalau berangan-angan lagi nih, kira-kira siapa musisi yang next di 2030 cocok buat ngisi lagu Piala Dunia?
2: Piala Dunia ya, musisi kayaknya Bruno Mars asik gak sih kalau yang upbeat-upbeatnya gitu, yang bikin hype bersemangat.
1: Bener.
0: Iya
1: sih.
0: Iya bener, jadi jogetnya tuh joget-joget R&B gitu ya.
2: Asik, iya. Terus kayak kan Bruno Mars tuh kayak dancernya banyak juga tuh, yang cewek-cewek cantik, cowok-cowok kerennya.
1: Bener.
0: Oh iya bener. Guys, cocok Bruno Mars
1: ya.
0: Keren.
1: Kalau Rangga Dian cocok gak?
0: Jadi
2: wah cocok banget tuh
0: penarinya, jadi penari Bruno,
1: penari perut,
0: dai
2: beli dente
0: kayaknya. Yano Ricino, terima kasih banyak dari Amerika Latino.
1: Sepertinya juga di Amerika Latino masih malam
0: ya
1: sih.
0: Di Ian masih malam, makanya masih dia belum
1: malam, makanya dia belum tidur. Biasanya kan dia kalau pagi-pagi tidur ya.
0: Baru tidur jam 7.
2: Jujur, Batman.
1: Oke, thank you banget Yano Ricino.
2: Adios amigo, Winda dan Gagas Man.
1: Oke, thank you banget Yano Ricino.
2: Adios amigo, Winda dan Gaga. Terima kasih banyak.
0: Les pales. Thank you Yano
1: Ricino. Yano Ricino, kita langsung datangkan dari Americano Latino. Yes.
3: Di balik bola.

0: Hai, aku Amel. Dari semua tim song Piala Dunia, aku paling suka lagunya Jungkook Young Dreamers, karena aku suka banget sama Jungkook BTS. Terus bener-bener lagunya tuh kayak wow banget. Ada juga featuring penyanyi Katarnya kan, jadi kayak merinding banget kalau dengernya. Sumpah deh, juara banget.
1: Halo, aku Feby. Dari semua theme song Piala Dunia, aku suka banget yang lagunya dari Shakira yang Waka Waka. Kenapa? Karena memang memorable banget dari tahun 2000 berapa itu ya? 2010? Sampai dengan sekarang lagunya masih terus eksis ya. Dan dari Waka Waka itu aku jadi suka juga lagu Shakira yang lain, karena memang lagunya energik banget.
2: Hai, aku Gilang. Aku time song yang paling aku senengin waktu saat We Are One dari Pitbull, karena waktu itu kebetulan Brazil yang jadi tuan rumahnya, karena aku seneng Brazil. Jadi lagu itu kayak nuansanya nuansa orang Brazil lah gitu, darah asli sepak bola aja gitu. Oke.

0: Rangga. Maaf Rangga, aku baru datang.
1: Kenapa kau dari mana saudaraku?
0: Iya maaf aku telat, soalnya tadi agak jauh otw-nya kesini Rangga.
1: Oh, memangnya kau berangkat dari mana saudaraku?
0: Aku berangkat dari Maldives. Jauh kan?
1: Di mana tuh? Maldives maksud kau?
0: Pokoknya jauh banget lah Rangga.
1: Waduh.
0: Walaupun mungkin memang nggak sejauh jarak tempuh negara-negara nanti di Piala Dunia 2026 ya. Karena katanya tahun 2026 di Piala Dunia ini jarak tempuh antar stadion itu akan lumayan jauh. Karena secara wilayah geografis antar kotanya si penyelenggaranya itu lumayan jauh.
1: Oh, jadi kota ke kotanya jauh begitu sih.
0: Iya betul.
1: Piala Dunia nanti 2026.
0: Betul. Kalau dibandingin sama Qatar sebelumnya kan dia relatif kecil ya.
2: Yeah.
0: Nih contoh aja nih, dua kota terjauh ada Vancouver sama Miami.
2: Iya. Yeah.
0: Itu jaraknya 4.500 km.
1: Wah, gila.
0: Bayangin kalau kamu naik sepeda ke situ.
1: Wah.
0: Sebenarnya tidak mungkin sih kamu
1: kecuali
0: naik sepeda.
1: Perahu galon ya.
0: Iya.
1: Bentar.
0: Kecuali kamu kayak Purnama Rafli ya yang dari Bandung ke Mekah.
1: Naik sepeda. Iya, tapi sebulan.
0: Tapi sebut lah itu waktunya. 4.500 kilo bayangin.
1: Dia kayak dari Jakarta ke Bandung berapa kali ya?
0: Ini nih ada bayangannya nih buat kamu yang gak kebayang ya. Jarak Vancouver ke Miami yang jaraknya 4.500 km itu sama dengan jarak Miami ke Vancouver.
1: Waduh, luar biasa. Saya belum tahu lah sebelumnya Randy itu.
0: Jadi kebayangkan ya,
1: saya rasa semua orang perlu
0: jaraknya. Itu Rangga
1: tidak tahu dia.
0: Segitu jaraknya.
1: 4.500 segitu ya.
0: Iya. Kamu punya fakta apa soal Piala Dunia 2026 Rangga?
1: Wah, yang pasti saya punya gawat ya. Pemain gawat.
0: Goat?
1: Goat.
0: Greatest all the time.
1: Yes. The best. Kan ada 3 goat ya di dunia ini. Pertama Messi, Ronaldo, terus Raja Arab.
0: Kok Raja Arab masuk?
1: Ya kan, dia juga goat untuk para kreator-kreator.
0: Konten kreator, betul. Marathon.
1: Nah.
0: Tapi kalau ngomongin soal goat di Piala Dunia, emang siapa aja dan apa hubungannya sama Piala Dunia, Rangga?
1: Dan hari-hari kali inilah, edisi Piala Dunia kali ini tuh Ronaldo sama Messi tuh bakal main lagi. Dan ini adalah edisi ke-6 Piala Dunianya mereka. Ke-6 kali berarti mereka, Ran, untuk Piala Dunia ini.
0: 6 kali ikutan Piala Dunia.
1: 6 kali ikutan Piala Dunia dan berarti belum pensiun-pensiun gitu mereka. Dan banyak yang bilang kalau ini adalah tahun terakhirnya mereka di Piala Dunia. Makanya pada berdoa juga semoga Ronaldo bisa menang karena Messi udah. Ronaldo belum pernah punya Piala Dunia tuh.
0: Semoga ada sesuatu yang bisa enak buat ditonton lah ya di Piala Dunia.
1: Bener.
0: Yang kali ini. Dan semoga ada keajaiban karena kan ada film yang judulnya juga Miracle in CR7 kan?
1: CR7. Miracle in Ronaldo.
0: Ada fakta terakhir nggak soal Piala Dunia ini?
1: Aduh, apa tuh?
0: Jadi Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di musim panas kan? Di Amerika Utara. Nah karena itu FIFA udah memutuskan bahwa akan menambah elemen water break atau breakwater di semua pertandingan yang akan digelar. Tahu kan Rangga water break?
1: Tahu. Akhirnya air yang patah.
0: Uy. Bukan Rangga.
1: Apa tuh?
0: Air yang putus.
1: Air yang putus.
0: Water break. Bukan dong.
1: Oh, bukan. Apa tuh jadi?
0: Jadi istirahat sebentar, kurang lebih 3 menit di tengah waktu setiap babak pertandingan. Karena secara cuaca juga memang lumayan ekstrim karena kan lagi musim panas.
1: Oh, dan ini juga kemungkinan besar nih Piala Dunia kali ini ketika mereka mainnya biasanya kan malam ya Piala Dunia. Di kita pagi-pagi.
0: Nah, betul.
1: Itu. Karena bedanya kurang lebih 12-11 jam kan dengan Amerika tuh.
0: Jadi antara subuh atau pagi-pagi ya?
1: Iya, kalau main sore di sana di kita berarti subuh. Kalau di sana main jam 9 malam di kita berarti 9 pagi. Wah, jadi kita bakal melihat orang-orang yang berangkat kerja sambil streaming Piala Dunia.
0: Iya betul. Dan aduh kayaknya kalau misalkan pertandingannya subuh, aku skip dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Kan ke masjid.
1: Masya Allah.
3: Di balik bola.
1: Thank you banget teman Prodo udah dengerin Rangga dan juga Winda ya di balik bola.
4: Yes, thank you juga teman Prodo ya. Tadi kita udah bahas lagu-lagu Piala Dunia yang mana keren-keren banget. Dan juga tadi udah ngobrol sama Iano Ricciano.
1: Iano Ricciano.
4: Nanti juga kita bakal ada lagi Piala Dunia di mana? Kamu jam berapa yang Piala Dunia sore ya?
1: Ya, betul. Di acara VAR visual asal review.
4: Yes, pokoknya spesial Piala Dunia Rangga Diansyah.
1: Mual-mual tuh gue tuh pas Piala Dunia terus. Tapi seru teman Prodo. Jadi di selama Piala Dunia ini kita bakal bahas semua ya soal Piala Dunia, ada di Man versus Mesin.
4: Tuh.
1: Ada di Balik Bola. Ada Gibah Bolanya juga. Ballcast juga, podcast bola. Terus ada apa tadi tuh? VAR juga.
4: VAR juga.
1: Dan pesta bola dunia lainnya di RRI pastinya, khususnya di RRI Bandung. Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 ya.
4: Betul sekali. Dan juga setiap minggu jangan lupa nanti pokoknya bakal ada beli-beli kula lagi guys.
1: Betul,
4: ya. Dan pastinya ini bersama Rangga juga.
1: Maksud?
4: Iyalah.
1: Hari ini kita udah temanya soal
4: lagu.
1: Soal lagu-lagu. Jadi intinya memang lagu Piala Dunia itu selalu menjadi salah satu momen memorable aja buat sebagian orang ya.
4: Betul sekali.
1: Jadi hal yang paling penting banget. Kalau versi kamu teman Pro 2 apa tuh yang paling gong dan yang paling kamu sukai? Nanti jawab ke Winda ya.
4: Betul.
1: Di 0812-6020-9696.
4: Aku pasangin kamu sampai jam 12 teman Pro 2. So stay tune.
1: Yes, yeah, see you di Balik Bola minggu depan. Bye-bye.
4: Bye.
2: Di Balik Bola.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Nindi Siksa Femerari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih benar Nindi Tayang nemenin kamu teman Pro 2, yeay. Kalau kita masih ngomongin soal pembukaan Piala Dunia ya, yang mana juga banyak artisnya yang juga memang nyanyi di sana, Shakira termasuk, terus juga ada Lisa Blackpink guys ya. Wow, jadi ada penyanyi Lisa Anita Ray main kolaborasi membawakan lagu Goals memeriahkan seremoni upacara pembukaan Piala Dunia 2026 pada turnamen di Amerika Serikat digelar di Stadion SoFi Los Angeles oleh California di hari Jumat 12 Juni waktu setempat guys. So, seremoni pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat itu menandai untuk pertama kalinya penampilan kolaborasi Lisa Anita juga membawakan lagu Goals yang merupakan lagu terbaru dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung. Lisa Blackpink juga tampil mengenakan korset putih dipadukan dengan celana pendek dan sepatu boots nada, membuka penampilan itu dengan latar dekorasi putih bertema Los Angeles seperti papan selancar, pohon salam, biang lala Santa Monica, serta ditemani para penari yang juga mengenakan busana serupa. Wow. Selanjutnya Anita juga mengenakan kemeja crop top dengan celana putih baggy gitu ya, berwarna putih, muncul diikuti para penari juga yang mengenakan sweater berupa rompi dan celana kargo. Ih, seru sekali teman Pro 2. Dan jujur Lisa cantik banget, luar biasa ya. Suka deh semuanya. Dan pastinya lagu Goals ya, dimana lagu mereka memang keren sekali. Dan ada beberapa, ada banyak lagu yang juga memang mereka bakal bawain teman baru-baru. Salah satunya Goals ini.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

positif. Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergelaklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, Bobcast, Di Balik Bola, Bubble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Perdua. Yes, bersama sama Winda Anita yang nemenin kamu di pagi hari ini teman Perdua. 9:30 menit waktu Indonesia Barat yang pastinya Winda Anita nemenin kamu di pagi hari ini. Edisi pada kali ini kita sudah kedatangan tamu ya. Ada Ibu Endang Darwati. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Siap. Kita kenalan dulu di mana Ibu ini sebagai dosen ya, dosen jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Bandung atau Polban ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Wah, luar biasa banget Bu dosennya, alhamdulillah bisa mampir ke Studio Pro 2 ya.
1: Iya, alhamdulillah. Akhirnya.
0: Akhirnya. Berarti ini kali pertama untuk ke RRI ya, Bu.
1: Betul.
0: Ya?
1: Biasanya lewat aja.
0: Betul. Sekarang siaran di sini ya. Oke. Okay. Kita bakal ngomongin soal menulis sebagai self healing dari pelepasan emosi hingga pemulihan kognitif ya. Terus juga Ibu bergabung di komunitas IAITB ya.
1: Betul
0: nggak sih apa namanya, Komisariat Politeknik ya.
1: Betul.
0: Siap. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu nggak sih kayak menulis sebagai self healing gitu ya, seorang apalagi yang dengar kita tuh pada para Gen Z ya, anak-anak ya, muda betul. Gitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri itu seperti apa?
1: Ya, jadi kalau menurut saya menulis sebagai self healing itu, kadang-kadang kan orang tuh beda-beda ya motivasi ketika menulis, baik itu menulis artikel misalnya atau menulis buku gitu ya. Kadang ada yang memang menjadikan menulis itu sebagai sebuah profesi atau sebagai sebuah ajang untuk branding diri gitu kan. Atau ada juga yang memang menulis itu sebagai tuntutan akademik, misalnya kayak dosen gitu kan harus nulis ya. Nah, kalau saya pribadi kebetulan kan menerbitkan dua buku nih, dua tahun berturut-turut, tahun lalu sama tahun ini ada buku lagi yang terbit. Menulis bagi saya itu untuk menulis dua buku ini ya, itu untuk ajang self healing sih. Karena kebetulan dua buku ini lahir bukan dalam kondisi saya sedang baik-baik saja.
0: Oh, sedang galau gitu atau seperti?
1: Ya, kebetulan kan
0: gundah gulana atau?
1: Iya, gundah gulana bener. Karena kebetulan kan saya lagi S3 juga di ITB. Nah, kebetulan pada saat saya S3 itu saya diuji oleh Allah dengan kesehatan ya. Jadi pada tahun 2021 itu saya kena COVID-19. Terus efeknya itu gangguan short term memory. Nah, sampai tahun 2022 itu semakin memburuk setelah vaksin booster waktu itu tuh. Nah, sampai akhirnya saya mulai ke dokter syaraf lagi. Karena sebetulnya saya memang ada riwayat post traumatic amnesia sebelumnya. Tahun 2006, betul. Kalau itu karena benturan kepala ya. Nah, setelah booster itu kondisinya memburuk, bukan hanya gangguan short term tapi juga gangguan fokus. Jadi fokus aja susah, akhirnya CT scan kepala dan hasilnya itu ada penyumbatan arteri di beberapa titik di gangguan di bagian ganglia basalis sama substansia alba waktu itu. Nah, waktu itu agak lumayan juga ya, lagi S3 kemudian diuji gangguan otak kan agak lumayan bikin shock gitu ya, bikin down juga gitu. Terus sempat kepercayaan diri tuh kayak hilang gitu. Ini bisa gak ya saya beresin S3 gitu. Maksudnya dengan kondisi baik-baik saja tanpa ujian gangguan otak. S3 itu sesuatu ya.
0: Iya, apalagi ini plus ditambah betul. Ada kesehatan yang menurun gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak lebih berat lagi gitu.
1: Jadi kondisinya makin terasa berat. Akhirnya topik disertasi saya akhirnya berubah tuh, diganti dengan judul yang baru. Karena kalau masih bertahan dengan judul lama itu saya harus banyak menggunakan fungsi memori yang justru terganggu itu.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya mau gak mau ya saya ganti nih, ganti judul. Nah, tapi ganti judul itu dengan paralel pengobatan dan lain sebagainya itu tuh sesuatu yang cukup berat juga gitu. Nah, sampai akhirnya ada kondisi-kondisi saya berada di titik terbawah yang kalau istilah saya tuh kita udah gak bisa ngomong sama manusia gitu. bahkan ke orang yang terdekat, misalnya kayak saya ke suami saya gitu, udah nggak bisa ngobrol tentang itu gitu. Yang bisa saya lakukan adalah curhat sama Allah, merenung sendiri gitu kan. Nah di saat kondisi-kondisi itulah saya akhirnya banyak menulis gitu ya, banyak menulis. Nah cuma karena lagi gangguan short term memory dan pada saat itu gangguan fokus juga, saya nggak bisa menulis seperti biasa tulisan esai yang agak pendek pendek atau yang panjang gitu. Saya nggak, belum bisa melakukan itu. Akhirnya saya tetap harus menulis untuk apa namanya tuh melatih kognitif saya karena S3 itu kan harus banyak nulis ya. Tapi kan nulis disertasi saya lagi nggak bisa, nulis penelitian juga saya lagi nggak bisa karena kan gangguan fokus. Akhirnya saya coba nulis puisi.
0: Oke.
1: Jadi semua kegalauan saya
0: ditumpahkanlah
1: dalam
0: itu.
1: Bentuk puisi. Tapi memang sebelumnya saya memang ada juga sih suka nulis-nulis puisi gitu. Cuma nggak serius. Terus pada saat kondisi saya memburuk itulah saya jadi akhirnya lebih sering nulisnya itu adalah nulis puisi. Nah kemudian kebetulan saya suka share juga kan ke teman-teman, ih puisinya bagus-bagus, kenapa nggak diterbitin aja? Berkepikiran, iya juga ya. Nah saya coba hubungi teman saya yang seorang editor, kemudian tanya-tanya kalau mau nerbitin kumpulan puisi
0: gimana?
1: Gitu. Nah ternyata kalau mau sampai ISBN itu minimal harus 40 judul puisinya. Waktu itu tuh baru sekitar 25-an lah. 25-an judul, akhirnya ya udah mulai lagi

0: menjadi pengobat dan self healingnya gitu. Betul. Kan. Oh, oke. Okay.
1: Nah, itu tuh kayak misalnya salah satu judul puisi saya itu ada yang titik terendah. Nah, itu saya pikir semua orang pernah mengalami titik itu terendah. Ya, titik terendah dalam hidupnya. Terus semua orang juga pasti pernah ngalamin stres. Cuma kan tiap orang itu beda-beda ya cara stres rilisnya. Ada yang senengnya kulineran, ada yang senengnya apa jalan-jalan gitu kan. Tapi kalau saya pribadi tuh apa ya, self healing terbaik bagi saya tuh mojok. Kebetulan kan di rumah saya tuh ada perpustakaan ya. Jadi mojok di perpustakaan, baca buku, nulis. Itu setiap pagi-pagi misalnya kayak jam 2 pagi gitu. Karena saya tuh kan pola tidurnya tuh setelah isya itu enggak lama setelah isya tuh tidur, kemudian bangun sekitar jam 1. Nah, itu tuh apa ya, kondisi terbaik bagi saya untuk healing gitu. Untuk healing, karena biasanya saya berpetualang juga. Saya senang berpetualang, cuma karena kondisi S3 belum memungkinkan saya untuk pergi-pergi
0: traveling
1: gitu, ya akhirnya ya udah saya cari booster yang lain gitu ya. Saya nggak bisa berlama-lama terpuruk karena batas waktu S3 terus berjalan kan, gitu kan. Kalau lama-lama terpuruknya nanti habis gitu kan. Jadi sampai akhirnya yaitu larinya ke nulis.
0: Eh, luar gitu. Biasa banget, keren. Ini menjadi inspirasi juga ya teman Pro 2, di mana kan pastinya tadi kata Bu Endang bilang setiap manusia itu pasti ada titik terendahnya.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Bagaimana caranya titik terendah itu kita bisa bangkit gitu ya. Jangan sampai ketika kita sudah terpuruk gitu ya, terus juga gak lagi mau ngapain ke hal-hal yang negatif justru.
1: Betul.
0: Nah, itu salah-salah besar. Jadi kita berusaha untuk bisa bangkit kuat menuju ke hal-hal yang positif. Salah satunya itu self-healing-nya kalau Bu Endang sendiri adalah menulis.
1: Betul.
0: Gitu kan. Sebenarnya banyak cara self-healing orang-orang ya, sesuai
1: betul,
0: dengan
1: betul.
0: Kemauannya asal ya udah ke arah yang lebih positif lagi. Dan Bu Endang sendiri self-healing-nya itu ke nulis.
1: Nulis, betul.
0: Karena ada feel atau rasa apa nih setelah menulis itu, terus juga membaca tulisan kita tuh, ada rasa kebahagiaan tersendiri gak sih atau seperti apa, Bu?
1: Oh, bahagia banget ya. Saya tuh kan ada satu habit sih ya yang selalu saya jaga sampai hari ini, yaitu setiap bangun tidur apa namanya tuh, sama sebelum tidur itu saya tuh suka nyempetin baca. Baca apapun, mau baca berita, baca online maupun baca di buku cetak gitu. Nah, ketika buku saya terbit, itu tuh saya sering membaca ulang buku yang sudah saya terbitkan, dua buku ini. Kadang-kadang ya amaze aja gitu. Biasanya saya baca buku orang, terus tiba-tiba baca buku sendiri.
0: Yang ditulis sama sendiri.
1: Gitu kan. Okay. Dan ketika baca itu tuh, kadang-kadang saya sering nangis juga karena apa ya, ketika kita melihat jauh ke belakang, ketika kita sedang menuliskan itu tuh kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Terus dengan terapi-terapi menulis itu akhirnya kondisi kita jadi semakin membaik. Kemudian kita membaca ulang tulisan itu, terus memori kita kan dibawa lagi ke kondisi itu, tapi dengan value diri yang udah beda gitu. Jadi terharu akhirnya. Jadi
0: luar
1: kayak
0: biasa,
1: gitu
0: keren ya, gitu. Luar biasa. Ini berarti sudah ada sekitar 40 puisi ya.
1: Betul.
0: Di dalam satu buku berjudul
1: Bicara Pada Jiwa.
0: Bicara Pada Jiwa. Bu, boleh nggak sih di spill di antara 40 itu satu puisi yang ngena banget gitu, yang kayak gong suka banget gitu, boleh nggak sih?
1: Dibacain puisinya nih?
0: Iya, boleh.
1: Oh, bentar, harus cari dulu nih filenya.
0: Coba. Atau misalnya ada yang ingat nggak kata-kata kalimatnya aja deh, yang teringat gitu.
1: Oh, atau saya kasih ini aja ya. Bentar. Kayaknya masih ada di sini. Atau saya sambil searching saya cerita dulu buku yang kedua ya. Nah, buku yang kedua itu
0: udah
1: masih
0: buku kedua.
1: Masih bicaranya tentang jiwa juga. Tapi kalau yang pertama itu Bicara Pada Jiwa, apa namanya itu, kalau buku yang kedua itu judulnya Celoteh Jiwa.
0: Celoteh Jiwa.
1: Iya.
0: Tapi Bu, dari masa healing ini, ini gak sih kayak konsul ke psikolog gitu gak sih?
1: Oh, kalau saya alhamdulillah sih gak sampai ya. Karena kebetulan saya dulu juga aktif di bimbingan konseling.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi ya seringnya diskusi sama teman-teman gitu kan. Gak yang sampai secara khusus. Kebetulan teman-teman saya juga ada yang psikolog juga gitu ya. Kemudian ada juga yang perawat kesehatan jiwa juga di Rumah Sakit Jiwa Cisarua ya. Nah,

0: Seringnya kayak gitu sih. Kalau sampai secara khusus datang enggak. Sih ya. Karena dituangkannya ke nulis tadi.
1: Nulis ya. Oke. Okay. Luar biasa. Gitu. Masih ingat enggak ada yang kata-kata yang atau kalimat yang nyes banget gitu? Di puisi yang judulnya apa?
0: Kalau di apa namanya tuh di buku itu ada satu puisi yang itu sampai sekarang saya kalau baca ulang puisi itu tuh saya selalu menangis. Di puisi itu tuh judulnya itu tubuh kami bergetar dan kami pun menangis. Jadi itu tuh puisi yang saya tulis ketika anak saya nanya. Jadi pada saat anak saya usia berapa ya, mungkin sekitar 3 tahunan mungkin ya. Saya lulus S2 itu kan dia usianya 2 tahun setengah. Nah ya sekitar 3 tahunan, tiba-tiba dia bertanya tentang ini, bunda kalau misalnya ayah sama bunda udah gak ada, terus nanti Aa sama siapa? Nah terus dia tuh nanya gini, kalau misalnya orang nih abis dikubur, terus mereka ngapain setelah dikubur itu? Nah terus akhirnya saya ceritakan gini-gini. Itu saya nahan banget itu pas saya ngejawab, karena ngebayangin dahsyatnya setelah kita meninggal, ketika orang-orang udah pada pergi gitu ya, tinggal kita sendirian. Nah itu saya ceritain kan ke anak saya. Terus yang membuat saya terus menangis itu setiap kali baca itu, terus anak saya tiba-tiba nanya gini, bunda kalau misalnya bunda sama ayah udah gak ada nih, dan namanya anak kecil ya nanyanya tuh, terus kalau Aa kangen boleh bisa nggak Aa nelpon? Itu anjir banget lah saya pas dia nanya begitu ya. Itu kayaknya satu puisi yang sampai sekarang itu
1: ngena dan teringat banget
0: itu. Dan saya ketika baca ulang puisi itu tuh selalu saya nangis.
1: Nangis. Oke. Okay. Ya.
0: Itu yang pertama, terus yang keduanya yaitu titik apa namanya tuh? Titik terendah itu.
1: Gitu. Titik terendah.
0: Titik terendah itu yang kayaknya puisi paling ngena. Ini bukunya nanti buat di sini.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Saya bacakan satu mungkin ya.
1: Boleh. Itu kalau misal bisa dibeli di mana bukunya nanti?
0: Sebetulnya saya tuh karena memang nulisnya buat self healing ya. Jadi kayak mahasiswa saya juga nanya, bu kalau misalnya mau beli
1: di mana,
0: belinya gitu, di mana? Ya paling baru produksi sendiri aja, belum sampai promo kemana gitu. Paling nanti ke Instagram saya aja atau ke Facebook.
1: Oke, namanya boleh Instagramnya?
0: Instagramnya @endang.darwati.ed.
1: Oke, @endang.darwati.ed ya. Oke. Okay. Gitu.
0: Ini yang titik terendah ya. Titik terendah halaman 79. Kadang orang tuh berpikir titik terendah itu kayaknya udah titik akhir gitu. Padahal titik terendah itu kalau kita kayak kita main trampolin, kalau kita terhempas sampai ke bawah, justru kita akan kayak melompat lebih tinggi lagi gitu. Itu cara Allah untuk seperti kita tuh dijatuhkan dulu ke titik paling bawah. Padahal setelah itu tuh Allah akan memberikan pertolongan
1: Allah
0: akan memberikan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya gitu.
1: Betul.
0: Gitu. Nih contohnya ya. Titik terendah. Seringkali kita merasa lelah ketika hidup diliputi banyak masalah. Seakan terjatuh ke dasar lembah. Pikiran kalut, hati gelisah. Setiap ikhtiar seolah serba salah. Pintu solusi seolah musnah. Mau bangkit rasanya sangat susah. Berat rasanya kaki untuk melangkah. Mari kita tumbuhkan gairah. Tahan sejenak segala keluh kesah. Ambil wudu, hamparkan sajadah. Kepada Allah, adukan segala gundah. Ujian berat bukanlah titik terendah, justru ia awal segala anugerah. Ketika kita di titik paling pasrah, disitulah kita temukan hikmah. Kasih sayang Allah melimpah ruah, buka hati dan pantang menyerah. Tak ada salahnya sejenak kita rihlah, merenungi alam semesta yang begitu indah. Jika hati tenanglah sudah, maka mari kita susuri segala celah. Aturlah strategi dan langkah-langkah. Berhati-hatilah, jangan gegabah. Lebih disiplin dan perbanyak ibadah. berusahalah agar lebih amanah. Segala urusan semoga dipermudah dan hidup semoga makin berkah. Ini ditulis 2 Maret 2025. Ini puisi terakhir.
1: Wih. Puisi terakhir. Tepuk tangan dulu. Masya Allah, keren banget, nyes banget ya, wih, yes. Dalam banget dan ya itu makna kehidupan, betul, yang betul. Sesungguhnya seperti itu teman Pro 2, dikala kita masih diberikan kehidupan ini sama Allah gitu ya, pasti masalah itu ada gitu
0: ada,
1: ya,
0: betul.
1: Ada dan gimana caranya kita untuk bisa bangkit dan berusaha untuk bisa menerima keadaan dengan baik dan bisa bangkit dengan cara yang positif gitu kan, luar betul, biasa. Salah satunya itu self healing. Kalau dari Bu Endang sendiri itu bikin puisi atau menulis, guys.
0: Ya, betul.
1: Luar biasa. Tapi sebelumnya nih Bu Endang pernah ada ini enggak sih kayak latihan menulis puisi atau mungkin atau mungkin yang tersirat aja?
0: Latihannya
1: cara misalnya menulis puisi itu gimana sih yang baik dan benar gitu.
0: Oh. Kalau latihan secara khusus enggak ya, makanya kadang saya tuh suka bercanda ya, kalau misalnya habis nulis puisi gitu, jangan ketawa ya, soalnya yang nulisnya ini sastra elektro.
1: Ya, iya, karena jauh berbeda gitu ya, ini dosennya dosen elektro gitu,
0: jadi,
1: bukan perkabelan ini.
0: Betul. Makanya kadang mungkin rasanya akan berbeda ya ketika orang sastra yang nulis puisi dengan orang elektro yang biasa ketemu.
1: Tapi sepertinya kabel. naturally ya, maksudnya naturally apa yang ada di pikiran aja ditumpah ruahkan.
0: Betul, betul.
1: Nah, kalau Bu Endang sendiri tipenya tuh tipe penulisan dalam atau menulisan kata-kata gitu ya, memilih kata-katanya itu kayak harus puitis banget dengan kosakata yang memang bahasa baku gitu, atau ya naturally aja gitu yang bahasa dimengerti oleh kita semua.
0: Yang naturally aja ya, karena kalau bahasa baku ya karena saya bukan orang
1: sastra
0: ya, sastra Indonesia ya. Jadi kadang-kadang bahasa-bahasanya ya bahasa sehari-hari aja. Cuma saya tuh ketika nulis puisi saya senang dengan sesuatu yang berima. Jadi ujungnya itu biasanya kayak tadi misalnya titik terendah itu semuanya sampai
1: bener.
0: Satu puisi. Tapi ada juga yang enggak berima seperti itu gitu ya. Tapi kebanyakan sih berima, atau kadang satu bait misalnya rima akhirnya i semua, kadang o semua gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, paling tantangannya sih ketika saya menuliskan puisi-puisi ini tuh karena saya tuh senang dengan yang berima tadi. Jadi latihannya ya mencari kosakata berarti.
1: Mencari kosakata yang sesuai, yang pas gitu kan.
0: Yang pas. Okay. Jadi tantangannya di situ karena kan kita bukan orang sastra ya. Jadi maksudnya untuk cari kosakata tuh kayak gitu tuh itu agak lumayan agak lumayan effort juga ya. Gitu. Nah, terus kalau untuk latihan nulisnya sebetulnya memang dari dulu ya. Saya dari SMA itu emang udah mulai seneng baca dan seneng nulis. Saya tuh kadang suka ketawa ya, lihat tulisan saya dulu dengan lihat tulisan saya sekarang tuh ya pastinya berbeda ya, karena kan dengan seringnya baca, kemudian kita sering dapat kosakata baru, terus bagaimana susunan kalimat dan lain sebagainya. Nah, itu tuh tanpa disadari perjalanan panjang itu sampai akhirnya kenerbitin buku itu ya beda banget lah gitu. Puisi-puisinya kemudian baik itu yang buku yang kalau buku kedua itu kan bukan kumpulan puisi, kalau buku kedua itu bentuknya esai. Ya, kumpulan tulisan-tulisan pendek. Nah, itu tuh kadang saya suka ketawa sendiri gitu, membandingkan tulisan saya dulu dengan tulisan saya sekarang yang mudah-mudahan sih bisa lebih difahami kalau yang
1: ada berubah sekarang. Berarti ya perubahan.
0: Betul. Okay. Jadi paling latihannya itu sih Mbak.
1: Okay, siap. Gitu. Keren banget.
0: Yeah.
1: Satu hal lagi nih Bu, dari masa proses healing ini ya sampai akhirnya menuangkan ke dalam satu puisi gitu ya, satu buku yang isinya puisi semua. Pelajaran apa yang mungkin bisa Ibu petik dan bisa mengajak orang-orang di luar sana mungkin yang sedang galau gundah gulana ini untuk bisa self healing juga Bu?
0: Ya, pelajarannya sih karena kan saya bukan hanya untuk stress release ya, karena untuk latihan kognitif juga. Nah, saya tuh saya akan cerita sedikit ya, teman saya yang teman SMA yang udah lama nggak ketemu kemudian ketemu lagi. ternyata beliau itu diuji dengan kondisi yang sama. Tapi sebetulnya kondisi beliau lebih buruk ya, dari sisi apa, gangguan otaknya gitu. Kalau saya kan hanya gangguan short term aja, dan short termnya itu nggak sampai yang ngeblank banget. Nah, sahabat saya ini tuh gangguannya bukan cuma short term, tapi itu sampai sampai lupa gitu. Emang pernah ya kejadian itu gitu. Kalau saya sih, kalau sudah ada trigger memory itu biasanya langsung ingat. Jadi kondisi saya alhamdulillah jauh lebih baik lah. Nah, saya tuh bilang ke teman saya, karena bagi orang-orang yang gangguan memory, gangguan short term terutama gitu ya, karena kita gak bisa nyimpen nih memory-memory jangka pendek. Sementara kan alaminya untuk nyimpen memori jangka panjang itu kan harusnya jangka pendek dulu, diulang-ulang, nanti lama-lama akan terbentuk kan jadi memori jangka panjang. Tapi karena kita terganggu nih jangka pendeknya, otomatis kita harus melakukan cara supaya dia bisa langsung tersimpan jadi long term memory. Nah, dari ujian-ujian ini kemudian saya menulis itu bukan hanya untuk stress release-nya sebenarnya, jadi itu untuk latihan kognitif sebetulnya lebih banyaknya. Karena ketika kita tidak bisa melakukan proses alami untuk menyimpan memori dari yang short term menjadi long term, itu akhirnya saya harus mencari cara gimana caranya kejadiannya sekali tapi langsung ingat gitu. Nah, itu tekniknya sama kayak kita pernah nggak trauma. Trauma itu kan kejadiannya gak berulang-ulang kan?
1: Enggak.
0: Kejadiannya cuma sekali, tapi ingatnya seumur-umur.
1: Seumur-umur.
0: Gitu. Dan itu juga berlaku seperti ketika kita belajar sesuatu pertama kali, yang kejadiannya cuma sekali, tapi ingatnya sampai sekarang. Nah, akhirnya saya belajar dari pola itu. Kalau istilah saya sendiri, kalau ini ya, saya mengatakan itu sebagai bypass memory. Nah, salah satu cara membypass memory dari yang kejadian cuma sekali kemudian akhirnya bisa tertanam lama untuk kognitifnya, saya salah satunya dengan menulis. Kenapa harus menulis? Apalagi menulis dengan sesuatu yang tidak biasa. Kayak misalnya suatu kejadian kita tuliskan dalam bentuk puisi yang kita harus mengelaborasi dulu kan, elaborasi dari sisi apa sih yang mau kita tulisnya, kemudian apa sih strukturnya, kemudian bagaimana kosakatanya, mau berima ataukah enggak. Nah, di situ ada banyak proses elaborasi, dan proses elaborasi itu kalau kata Wamen Stella itu tuh yang paling mempermudah orang untuk mengingat gitu. Jadi latihan kognitif. Nah, yang saya rasakan juga kalau tadi ditanya apa ya efek terbesarnya yang setelah saya menulis ini, kondisi saya jauh lebih membaik. Gitu. Bahkan saya tuh kan 2017 itu pernah tes memori ya. Pernah tes memori karena waktu itu post traumatic amnesia saya lagi kambuh. Nah, kemarin 2024 itu tes memori lagi. Nah, tes memori lagi memang untuk kemampuan short term itu ada yang turun, tapi masya Allahnya ada yang naik justru.
1: Ada yang naik ya.
0: Gitu. Ya mungkin itu salah satu efek dari terapi kognitif ya, walaupun gangguannya belum sembuh total, tapi setidaknya sudah jauh lebih baik gitu.
1: Benar, ada perubahan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Luar biasa itu yang dirasakan banget sama Bu Endang. Ya, gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Mungkin pesan yang pengen disampaikan nih untuk teman-teman yang juga sedang merasakan lagi galau gitu.
0: Ya. Pesannya temukan mood boosternya.
1: Betul.
0: Karena tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang tadi ya, ada yang dengan makan, dengan jalan-jalan. Yang pasti jangan sampai terjerumus ke hal-hal negatif. Karena kalau kita terjerumus ke hal-hal negatif, bukannya kita bangkit malah makin terpuruk. Nah, usahakan healingnya itu ketika kita sedang terpuruk, usahakan healingnya itu dengan sesuatu yang akan membuat PD kita naik gitu, value diri kita tuh naik gitu. Kayak misalnya kulineran, yang seneng kulineran, bisa nggak misalnya kita nggak hanya cicip-cicip punya orang, bisa nggak dari sekian pengalaman kita kulineran kesana kemari gitu, bisa nggak kita menciptakan sebuah produk yang itu jadi ciri khas kita sendiri, walaupun misalnya baru bisa dinikmati sama keluarga sendiri gitu, tapi itu pride-nya beda gitu dengan kita hanya sekedar menikmati, tapi bagaimana kita caranya meng-create sesuatu kemudian kita menikmati dan ada orang lain yang dapat manfaat.
1: Betul.
0: Dan itu bakal ningkatin kebanggaan kita sih.
1: Benar. Cari mood boosternya. Betul. Gitu. Apalagi sekarang kalau ibu udah tahu mood boosternya, terus juga dituangkan, udah ada fisiknya. Jadi lihat, tinggal buka aja ada bukunya. Betul. Gitu ya.
0: Sampai lucunya
1: luar biasa.
0: Gini, saya tuh kadang kalau suka ada teman-teman dosen muda juga yang suka nanyakan, teh ceritain dong gimana, saya mau S3 nih gitu kan. Ceritain gimana testimoninya kalau mau S3. Karena sudah ada bukunya kan. Saya suka bilang kayak gini, saya suka bercanda, belilah buku saya dua-duanya gitu. Biar nanti kebayang perjalanannya, babak belurnya kayak
1: gimana.
0: Tapi ya tentunya bukan cuma sekedar babak belur ya, babak belur tapi dapat value baru gitu. Makanya kadang dengan kita dengan kita punya karya yang bisa dilihat, bisa dibaca, atau misalnya bisa dirasakan, dinikmati oleh orang lain, itu tuh akan naikin banget booster kita.
1: Betul. Gitu. Keren sekali, terima kasih Bu Endang atas healingnya, perjalanan yang luar biasa ya, ceritanya keren sekali yang sampai akhirnya sudah ada bukunya juga, teman produser. Sekali lagi buat kamu yang juga pengen kepo nih, aduh isinya apa sih, bukunya apa, bisa kamu ke Instagramnya Bu Endang aja. Betul. Ya @endang.darwati.ed ya. Ya di situ nanti kontak-kontaknya ada, teman Pro 2. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah menyempatkan ke Pro 2. Semoga next time kita bisa berjumpa lagi.
0: Amin.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Oke deh, terima kasih. Selamat siang.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nanti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2, sejumlah berita menarik di kanal hiburan di mana The Big Bang siapkan lagu untuk tour. Grup K-pop Big Bang dikabarkan menyiapkan beberapa lagu baru menjelang tur konser dunia untuk memperingati ulang tahun ke-20 debut mereka pada Agustus 2026.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, setelah beberapa hari lalu BYD merilis gambar sedan terbarunya, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China ini menerbitkan sertifikasi penjualan resmi dan juga mengungkapkan sejumlah spesifikasi dan tampilan baru mobil BYD.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2. Sebanyak 52 lukisan karya petani China ditampilkan dalam pameran bertajuk Warna Dasar Tiongkok digelar selama 2 pekan mulai Jumat. Dan itu ada di New Museum Kemayoran Jakarta, membawa ciri khas penuh warna dan menggambarkan beragam suasana desa di China.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Dewi, Dewi Diantapani pengen request lagunya Menghapus Jejakmu dari BCL dan Ariel Noah ya kak. Selamat buat kak Winda, buat yang semua lagi liburan aja di kota Bandung, semangat liburan, bener. Tapi kalau misalnya Bandung tuh weekend tuh selalu rame ya, tempat-tempat makan, sarapan, semuanya kayak rame sekali teman Pro 2. Ada satu lagi kekasih sejati Monita, boleh teman Pro 2.

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
2: Bubur, roti,
3: nasi,
2: telur,
4: infomet, nasi goreng.
0: 3 hal yang bikin good mood.
5: Coklat.
6: Makan sih.
7: Biar aku makan.
8: Uang. Hai, kami dari Putih Abu-abu.
9: Jangan lupa dengerin di Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
8: Kamu.
10: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
11: Pro 2 FM Bandung,
12: teman terbaik kamu.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimetilsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimetilsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ada yang pengen request lagunya Summer of Love, Shawn Mendes. Namanya buat Kawinnya lagi siaran. Terus juga buat semua Okro Pro 2 aja, yang mana di Kota Bandung lagi panas-panasnya banget. Ih, bener banget teman Pro 2, enak banget buat ngopi ya. Atau buat minuman yang seger-seger, yang dingin-dingin gitu ya. Jujur ya, izin. Karena hari Minggu ini kenapa terasa ngantuk banget teman Pro 2. Jadi bawaannya tuh pengen tiduran, bener gak sih? Atau kamu juga sekarang lagi di rumah, lagi santai, lagi tiduran, lagi menikmati liburannya. By the way, juga ada yang cuti gak sih? Karena hari Selasa itu tanggal merah ya, libur lagi. Lumayan tuh kalau misalkan cuti di hari Senin kan gitu kan teman Pro 2. Berarti hari apa tuh? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Masuk-masuk hari Rabu, karena Selasa tuh tanggal merah ternyata ya. Selamat menikmati momen liburan di Kota Bandung ya. Banyak wisata-wisata di Kota Bandung yang memang viral juga. Super makanannya, terus juga apalagi tempat-tempat yang hitsnya tuh ada segudang teman Pro 2 ya. Summer Love Love-nya nanti aku puterin ya. Terus juga ada yang pengen diputerin NPD, ah boleh. NPD Sempurnanya Aku, Suami Buat Kau Indah Jadi Lagi Siaran. Boleh teman Pro 2. So stay tune only on Dentistik FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Ini dia NPD.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini.

0: mau, gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.
3: Sumpah kita gantung banget ya sih.

Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift. Produ FM.

0: Teman berdua abis ini bakal ada Rangga Dian, saya bakal nemenin kamu. Thank you so much untuk kamu teman berdua yang udah seru-seruan bareng sama aku di Spada. Widanya harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.
1: Halo pendengar, saya Sandro mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang teman Pro 2. Welcome to Santai Siang Pro 2 Bandung. Ada yang baru bangun emang jam segini? Ada, Rangga malam minggunya pulang subuh. Allahu Akbar, dari mana, Neng? Dari mana, A? Sibuk ya kerja sampai seharian gitu, ngejar apa sih? Kemarin aja kamu yang ngejar, itunya gak mau dikejar balik. Aduh. By the way, teman Pro 2, di siang hari ini Rangga Hadiansyah bakal nemenin kamu sampai di jam 6 sore nanti, teman Pro 2. So pasti chill dulu aja yang lagi nyari makan siang, terus yang lagi nyari buat baju-baju di hari Senin nanti, atau ada yang lagi liburan juga, selamat datang di kota Bandung ya. Karena hari ini kan libur cukup panjang juga ya, teman Pro 2. Alhamdulillah liburnya sangat panjang nih, kalau dilihat tuh kayak berapa ini ya? Berapa hari? 4 ya, dari hari Sabtu, Minggu, Jumat WFH, Senin izin sakit, Selasanya cuti gitu. Libur tanggal merah. Aduh, seru banget, selamat liburan teman Prodo buat kamu yang baru nyampe ke kota Bandung juga. Selamat menikmati kota Bandung yang alhamdulillah panasnya masih seger kalau jam segini ya. So don't go anywhere teman Prodo, stay tune only on Prodo FM, teman terbaik kamu barengan sama Rangga Hadiansyah.

0: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.

0: kamu tenang ya, mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Rangga Ediansyah, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Siang hari ini pengen sapa-sapa dulu, ada Kak Mira, ada Mamane juga. Hai Mamane, hai Mam Mira. Pada kemana siang hari ini? Jalan-jalan enggak? Jajan enggak? Belanja enggak? Kalau Rangga tadi pagi habis jalan sama Mama Rangga ya, habis nyari kuliner juga, makan-makan kecil tapi enggak makan besar karena kayaknya makan kecil doang kalau udah 100 ribuan tuh berarti banyak pisan, jajan apa aja gitu, itu makan kecil loh. Cimolnya apanya amanya gitu. Yang terhitung itu teh, belum yang di kilonya apa gitu, kayak Allah segala resep tapi teman Pro 2 ya. Tapi aku tuh paling seneng juga salah satu makanan-makanan yang bisa dibilang culture tuh kayak surabi tuh. Surabi tuh kayak culture banget, terus masuk ke segala usia juga. Mana sekarang tuh surabi tuh udah banyak banget inovasinya. Ada surabinya kan lu kinca doang atau yang apa tuh kayak gula merah doang. Sekarang kan udah ada surabi mayones, udah ada surabi maca, udah ada durian runtuh dan masih banyak lagi teman-teman Pro 2. Dan di siang hari ini ya, Rangga bakal ngobrol barengan sama brand owner dari Surabi.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Di santai siang ini teman Pro 2, Rangga akan ngobrol, tadi udah janji ya, barengan sama brand owner dari Surabi. Dan mereka tuh punya usahanya ada di daerah Bogor teman Pro 2. Sayang banget memang agak jauh ya, jadi kita gak bisa langsung datang ke sana teman Pro 2. Tapi ini Rangga udah tersambung, kita bahas seputar persurabian duniawian. Persurabian duniawian maksudnya apa? Ya itu ada Gus Fiari RP ya. Kita bakal bahas seputar Surabi & Co. Spesial topping durian runtuh. Langsung aja kita say hi, ada Gus Fi. Selamat siang Kak Gus Fi, halo.
5: Halo, selamat siang Kak Rangga.
4: Wah gokil, ini bener dipanggilnya Kak Gus Fi. Nama panjang aslinya siapa Kak, kalau boleh tahu?
5: Nama panjangnya itu Kak, tapi biasanya dipanggil Eki.
4: Oh, bener namanya ini Gus Via RIRP gitu pakai Y.
5: Iya, betul.
4: Wih, keren. Ini dibaca gitunya gimana? Dibaca Gus Fiarip atau apa?
5: Gus Fiari.
4: Oh, Gus Fiari aja. Fiari. Oh, keren. Keren. Namanya unik banget. Eh, Kakak ini bener brand owner dari Surabi & Co.
5: Betul sekali, Karangga.
4: Lokasi Surabi & Co ada di Bogor.
5: Betul Kak, kita sekarang ini untuk pertama kali baru buka di Bogor.
4: Oh gitu, jadi belum ada di Bandung tuh.
5: Nah, didoain ya Kak, semoga bisa secepatnya kita buka cabang di Bandung.
4: Amin, tapi kalau di Bogor sendiri udah berapa lama nih Surabi & Co ini?
5: Kalau di Bogor kita udah jalan hampir masuk bulan ke-7 nih Karangga.
4: Oh gitu. Eh, cerita dulu soal Kak Gus Fi sendiri. Kalau Kakak ini kesibukannya apa aja sekarang? Apakah siapa tahu mahasiswa ternyata atau apa gitu?
5: Oh, kalau sekarang kesibukan saya fokus nih Karangga di ngejalanin bisnis di Surabi ini Karangga.
4: Oh, jadi memang fokus di Surabi ini, lagi naikin Surabi itu. Dan ini adalah usaha betul pertama sekali. Kali atau sebelumnya udah ada pernah usaha yang lain?
5: Ini usaha sendiri yang pertama ya Kak. Sebelumnya ada usaha tapi masih join bareng teman atau bareng saudara.
4: Oh, gimana rasanya punya usaha sendiri setelah beberapa bulan berjalan ini?
5: Ada enaknya, ada deg-degannya ya Kak. Karena kalau usaha sendiri itu yang kita pikirin ya pasti gimana caranya biar usaha ini tetap berjalan walaupun kita sendiri nggak dapat untungnya nih. Yang penting usaha operasional sama beban gaji karyawan itu terpenuhi dulu.
4: Oh gitu. Eh bentar, dari tanggal berapa? Dari kapan bukanya tuh? Sorry.
5: Kita bukanya itu di tanggal 5 November 2025.
4: 5 November, hampir mau setahun berarti ya. Nah pertanyaannya, kenapa Surabi bukanya?
5: Karena kan awalnya itu saya mau buka usaha itu yang belum ada atau belum pernah orang coba Kak. Baik itu dari barang yang dijualnya atau cara penyajian dari suatu usaha itu. Awalnya sih pengennya itu kayak kopi street itu loh Kak, yang banyak pakai sepeda listrik.
4: Oh iya, lucu. Terus.
5: Tapi setelah dipikir-pikir, kopi itu udah terlalu banyak.
4: Oke.
5: Apalagi di Jabodetabek ya Kak.
4: Iya, akhirnya bikin Surabi keliling gitu.
5: Akhirnya, karena kan menurut saya nggak bisa ngelawan si kopi itu tuh.
4: Iya,
5: benar. Karena mereka udah banyak banget ya armada sepedanya.
4: Sangat menjamur di mana-mana ya, keren.
5: Betul sekali. Tapi gimana caranya supaya saya itu bisa menjadiin dia partner? Nah, akhirnya kepikirlah, saya harus buka itu makanan yang keliling biar bisa join bareng mereka.
4: Oh, tapi benar-benar keliling ini Surabinya?
5: Awalnya sih untuk satu bulan pertama kita memang keliling tuh Kak.
4: Pakai sepeda listrik?
5: Kalau sekarang ini kita pakai motor listrik.
4: Wow.
5: Kalau yang bedain kita sama kopi keliling, kan kalau misalnya kopi itu gerobaknya ada di depan, sepedanya ada di belakang. Jadi ibaratnya sepeda itu ngedorong gerobak.
4: Mm-hmm.
5: Kalau kita kebalik, jadi gerobak yang di belakang, di depan itu motor listrik. Jadi motornya narik gerobak dari belakang.
4: Oh gitu. Tapi sampai sekarang akhirnya masih keliling jadi Serabi & Co. Dan sorry, namanya kenapa Serabi & Co?
5: Karena saya ada beberapa temen yang saya jadiin investor pasif.
4: Mm-hmm.
5: Makanya saya masukin nama Serabi & Co itu di belakangnya itu corporation.
4: Oh gitu. Oke. Nah tadi balik lagi, berarti sekarang masih juga dibuka sebagai keliling.
5: Itu tuh satu bulan pertama aja tuh Karangga kita keliling. Habis satu bulan itu komplainan banyak yang masuk. Mereka sampein ke kita kalau nyari Serabi itu susah.
4: Mm-hmm.
5: Karena mangkalnya nggak tetep.
4: Mm-hmm.
5: Nah akhirnya mau nggak mau kita sekarang itu ada di 3 spot di Kota Bogor.
4: Oh, di mana aja tuh?
5: Kalau di Kota Bogor itu yang spot yang pertama itu ada di Jalan Surya Kencana.
4: Mm-hmm.
5: Yang kedua itu ada di Taman Helang.
4: Oh, Taman Helang, yang ketiga, aku tahu tuh.
5: Yang ketiga ini kita baru buka di Jogja Jalan Baru yang Avenue.
4: Jalan Baru tuh yang panjang itu bukan sih jalannya?
5: Betul, yang ada jalan tol di atasnya, Kak.
4: Iya, dan itu tuh biasa di tempat turun travel, tahu juga loh saya di situ. Ih. Keren.
5: Betul,
4: keren
5: sekali.
4: keren. Oh, jadi spotnya di situ berbentuk booth atau gimana, Kak, berarti?
5: Spotnya itu berbentuk sepeda tadi, Kak, kayak
4: sepedanya sepeda disimpan di situ.
5: Karena kalau misal jadi biar jadi brand identitinya kita juga kan.
4: Wah, keren. Jadi ada 3 ya, sejauh ini ada 3 outlet ya.
5: Betul sekali.
4: Wow, Kak, ini penasaran, mungkin jadi pertanyaan banyak teman Pro 2 juga.
5: Boleh.
4: Sebelum ke produknya, ini kalau buka usaha yang kayak pakai sepeda gini tuh biayanya gede gak sih sebenarnya? Karena kan belum sepedanya, belum bahan baku dan lain-lain gitu loh. Atau motor listrik
5: okay.
4: Gitu.
5: Kita spill sedikit-sedikit nih ya, Kak. Mm-hmm. Rangga. Kalau dari gerobaknya sendiri itu tergantung dari kemauannya kita nih. Kita mau customnya itu seperti apa. Nah, biasanya kalau misalnya yang kita custom itu menggunakan bahan stainless,
4: mm-hmm.
5: Itu varian harganya bisa nyampai 8-10 jutaan.
4: Satu roda?
5: Satu gerobak.
4: Satu gerobak maksudnya satu. Oh, belum sama bahan baku berarti ya?
5: Belum.
4: Oh.
5: Itu baru bahan gerobak sama kayak tendanya atau kompornya.
4: Wow, berarti keren juga bawa-bawa kompor gitu ya. Apalagi kan ya, Serabi itu harus anget kan?
5: Betul, Kak. Makanya kita tadi tuh di apa ya namanya? Di hashtagnya kita itu kita ngangkat temanya itu higienis, premium, sama satu lagi itu
4: berakhlak mulia.
5: Oh, bukan.
4: Kirain mau bercanda. Oke. Okay.
5: Ini asli nih, Kak, higienis, premium, sama fresh.
4: Oh, jadi benar-benar fresh from the oven tuh karena dimasak di situ langsung gitu ya?
5: Bener sekali.
4: Oh.
5: Jadi kita lebih baik customer itu nunggu sebentar, tapi dia dapatin itu benar-benar rasa yang nggak mengecewakan gitu.
4: Oh,
5: Kak.
4: Iya. Kak, tapi ini kan banyak banget ya yang pakai roda gitu keliling gitu ya. Sekarang emang benar jadi packagingnya lebih lucu banget. Berarti kalau sejauh ini kakak berjalan sampai setahun, worth it nggak usaha dengan apa disebutnya kayak keliling itu pakai roda gitu?
5: Food truck ya jatuhnya masuknya ya, Kak.
4: Tapi
5: bukan truk yang gede ya.
4: Ya, yeah. Food mini truck.
5: Bener, food mini truck lah jatuhnya.
4: Gimana, Kak, itu? Apakah ini worth it atau enggak gitu sejauh ini usaha pakai food mini truck gitu?
5: Untuk sejauh ini sih, menurut saya sih worth it ya, Kak. Karena kita itu nggak bergantung dengan satu tempat. Jadi untuk beberapa event di Kota Bogor sendiri atau di Kabupaten Bogor, kita itu sering diundang nih ke Rangga buat ngisi atau buat datang ke event tersebut. Jadi kita itu bisa datang nggak perlu mikirin tempatnya lagi nih. Jadi kalau cuma dikasih space lahan 2x2 ya kita bisa parkirin gerobak, ya oke kita jalan gitu.
4: Oh, nah nanti aku penasaran juga, pasti teman produk penasaran juga nih, gimana cara parkirnya, suka ada tiba-tiba japrem nggak atau kayak gimana, nggak ngeri nggak gitu kan di pinggir jalan. Nah, nanti bakal kita bahas teman produk ini, seru banget akhirnya Rangga bisa ngobrol barengan sama pelaku usaha dari apa namanya itu, kayak yang skuter keliling itulah ya.
5: Betul sekali.
4: Serabi keliling teman Pradua. Jangan kemana-mana, stay tune only on Pradua FM di Santai Siang.
0: Pradua FM, Santai Siang di Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pradua FM. Teman

Tahukah kamu, makan sambil berdiri dapat memicu refleks lambung yang membuat kamu kembung atau mules. Ini disebabkan karena makan sambil berdiri bisa menyebabkan beberapa orang makan lebih cepat. Hal ini dapat meningkatkan jumlah udara yang tertelan saat makan sehingga memicu gas dan kembung. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Rangga masih barengan sama Kak Gusvi, teman Pro 2 Surabi Enko, Surabi Keliling di Bogor. Halo Kak Gusvi.
5: Halo Kak Rangga.
4: Nah ini tadi pertanyaannya, itu kalau bikin Surabi Keliling gitu kan kita suka lihat juga yang kopi atau apapun mencelek di mana gitu. Itu suka ada kayak, "Eh, bayar dong ini atau apa enggak? Bayar parkir enggak? Atau diusir satpol enggak atau gimana gitu?"
5: Tapi yang udah berjalan ini ya karena kita ngetitikin tempat surabinya, ya pasti ada Kak. Oh. Pungli-pungli gitu.
4: Tetap
5: tapi
4: ada.
5: Tapi biasanya sih mereka itu enggak matokin. Misalnya dia minta surabinya berapa gitu.
4: Oh gitu, mungkin lapar kali ya.
5: Bisa jadi.
4: Atau kayak pengen nyicip gitu, influencer siapa tahu gitu, positive thinking gitu ya kan. Oh jadi tetap ada-ada aja, cuman berarti parkirnya tuh harus nyari spot yang aman, gak jadi tempat parkir banyak orang juga dan gak ngeganggu juga gitu ya.
5: Betul sekali Karangga.
4: Oh kalau Surabi ini, Surabi & Co sendiri ada apa aja berarti kalau ngomongin soal produknya, topping dan lain-lainnya gitu?
5: Oke, kalau topping dari Surabi & Co sendiri itu kita ada 30 topping ya Karangga.
4: 30
5: mau
4: topping?
5: Itu yang benar sekali.
4: Wah, apa aja tadi?
5: Yang best sellernya kita itu yang di manis itu ada Surabi Durian. Karena Surabi Duriannya kita itu toppingnya sendiri itu kita nggak menggunakan durian asli nih Karangga, dari Sumatera Utara duriannya.
4: Wih, dari Medan.
5: Betul.
4: Wih, keren. Dan kabarnya teman
5: kalau dua.
4: Iya, dan apa?
5: Mungkin kalau Karangga pernah dengar duriannya Ucok Durian Medan.
4: Oh. Ini kebetulan sebelah saya penyiar juga dia orang Medan, durian apa namanya, Kak?
5: Ucok Durian.
4: Ucok Durian. Oh, itu kayak gimana
5: bener
4: tuh?
5: Sebenarnya durian yang terkenal di Medan itu salah satunya adalah Ucok Durian tuh Karangga. Oh. Baik itu dari rasa yang
4: tekstur,
5: paling yang
4: gitu
5: salah
4: ya,
5: satu yang terkenal itu adalah Ucok Durian.
4: Oh, dan kabarnya teman Pro 2 ini sama kulit-kulitnya ya berarti ya.
5: Enggak.
4: Kirain.
5: Jadi dari Sumatera Utara itu kita dikirimin daging duriannya nih Karangga.
4: Oh gitu. Eh, harganya seporsi berapa tuh langsung diimport dari Medan gitu?
5: Kalau harga tergantung dari topping ya Karangga. Kita itu mulai dari 8.000 sampai yang paling mahal itu ada di 23.000.
4: Wah, worth it banget. Terus rasa apa lagi selain rasa durian yang jadi signature-nya Surabi & Co?
5: Kalau yang kita masih masih di yang rasa manis ya Karangga. Terus kita ada durian kuah kinca.
4: Oh iya, yeah, itu jadi signature-nya banget ya.
5: Nah, bedanya kita dengan yang lain itu, kalau kuah kinca kita ini gula merahnya itu dari Sumatera Barat.
4: Oh, ini kok diambil dari Sumatera semua kak? Gimana ceritanya nih kakak? Emang orang sana juga?
5: Kebetulan saya memang orang Sumatera Barat.
4: Oh.
5: Nah, waktu saya nyari beberapa bahan di Bogor, saya nggak nemu rasanya nih Karangga.
4: Oh.
5: Makanya untuk durian sama kuah kincanya langsung dari Sumatera.
4: Bahan-bahannya ya kirim dari Sumatera.
5: Betul.
4: Keren. Mahal nih teman Prado dari bahannya, tapi harga jualnya murah ternyata ya, affordable banget nih. Bisa dicoba aja langsung nih. Nah, aku penasaran cara bikinnya gimana? Ini kan kalau dari kan rodanya kan pasti enggak terlalu besar ya. Nah, kan biasanya kalau Surabi itu pakai apa? Kayak tungkunya Surabi itu, yang dari tanah liat gitu. Nah, kalau dari Surabi & Co gimana?
5: Kalau untuk tungkunya atau si tempat wadahnya lah ya kak untuk dibakar itu sama, kita masih menggunakan tanah liat. Tapi pas kita custom gerobak itu kita mintanya di dalam gerobak itu bisa masukin 6 kompor atau 6 tungku apinya itu Karangga. Jadi setiap sekali masak itu kita bisa buat untuk 6 porsi.
4: Oh gitu, tapi pakai gas atau pakai yang api gitu, api tungku gitu berarti?
5: Untuk sekarang kita pakai gas nih Kak Rangga.
4: Wah,
5: karena kalau nanti pakai bara atau pakai kayu bakar, takutnya nanti si debunya kemana-mana kan.
4: Oh iya.
5: Jadi kita masih tetap pakai gas.
4: Oh iya benar, dan nyari cepatnya juga ya. Apalagi kan
5: betul Kak Rangga.
4: Ya di jalan kan orang bisa yang tiba-tiba berhenti, butuh cepat juga gitu. Tapi ini inovasi
5: betul
4: yang
5: sekali.
4: Inovasi yang keren banget Surabi & Co. Ini kalau teman Pro 2 ke Bogor nih, pengen tahu ngelihatnya yang warna apa gerobaknya nih Kak?
5: Kalau kita sih dari gerobak motor listriknya sampai payung-payungnya itu kita pakai warna hijau Kak Rangga.
4: Oh, warna hijau Surabi & Co gitu ya.
5: Betul sekali.
4: Nice teman Pradua, coba kamu datang ke Bogor, cari Surabi & Co. Udah ada 3 titik ya, dan semoga insya Allah bertambah lagi, benar ya Kak ya?
5: Amin.
4: Amin, amin, amin. Ini jadi salah satu inovasi yang luar biasa, dan pengen tahu tipsnya gimana Kak sampai akhirnya berani berinovasi dan punya ide liar Surabi keliling gitu.
5: Karena kalau menurut saya sendiri nih ya Kak Rangga, kalau kita itu bergerak di dunia bisnis, ya sebisa mungkin kita itu harus mempunyai inovasi-inovasi Kak, atau ide-ide yang menjadikan brandnya kita itu tampil beda dengan yang lain.
4: Oh, unik gitu ya.
5: Unik salah satunya. Jadi untuk customer itu biar mereka lebih cepat tahu dengan kita atau lebih cepat kenal dengan kita, itu ya kita harus memiliki perbedaan dengan yang lainnya Kak Rangga.
4: Ya. Gokil teman Pradu ya. Mantap. Kita harus punya unique selling pointnya juga, punya berani berbeda benar juga. Dan kalau boleh tahu Instagramnya apa nih? Ada nggak Surabi & Co?
5: Untuk Instagramnya kita ada di Sowerabi & Co.
4: Oke, Sowerabi & Co. Terakhir apa yang pengen disampaikan nih soal Surabi & Co, soal produk atau soal apapun, ajakan juga boleh nih, silakan Kak.
5: Oke, mungkin kalau dari saya sendiri ya Kak Rangga, mungkin dari teman-teman sahabat Pro 2 RRI ya, Pro 2 Bandung.
4: Betul.
5: Yang bingung mau menyisihkan sedikit sedekahnya, kita di Surabi & Co punya program Kak Rangga. Jadi setiap hari Jumat itu kita Jumat berbagi.
4: Oh, Jumat berbagi. Keren, Masya Allah.
5: Jadi sekarang ini udah dari awal buka, jadi setiap hari Jumat itu kita ngasih Jumat berkah Kak Rangga. Dari beberapa teman-teman mau baik di Kota Bogor maupun di luar, jadi mereka menitipkan sedikit rezekinya ke kita.
4: Aduh, luar biasa. Itu bisa langsung datang ke outletnya gitu, nitip ini gitu buat Jumat berkah atau di Instagram?
5: Biasanya kalau yang nggak di Bogor, mereka via DM ke kita Kak. Jadi dia menitipkan sedikit rezekinya. Nanti biasanya abis sholat asar itu kita keliling Kota Bogor atau ke panti asuhan untuk membagikan si Jumat berkahnya tadi.
4: Wow, luar biasa, Masya Allah, keren. Thank you banget, keren-keren. Menginspirasi sekali teman Prodo, mulai dari model usahanya, punya program kemanusiaan yang keren juga Jumat berkahnya, dan semoga makin bertambah dan ada rodanya di Bandung yang warna hijau itu ya, Surabi & Co. Tapi kalau mau nyobain jangan lupa ke Bogor aja langsung ya teman Pro 2 ya. Thank you Kak. Terima kasih banyak.
5: Terima kasih kembali Kak Rangga.
4: Sehat selalu, lancar selalu juga usahanya ya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2, selamat siang. Rangga Hadiansyah udah gak sendirian teman Pro 2 karena udah ada Bang Joni.
1: Bang Jon. Oh, Bang Jon.
0: Kalau Bang Joni terlalu apa ya?
1: Terlalu ekstrim.
0: Kita sudah kehadiran seorang pria Medan.
1: Aduh, pria Medan gak tuh?
0: Pria Medan.
1: Aduh, dibilang pria Medan banyak sih di Bandung ini pria Medan. Banyak, tapi ya. Kalau aku sendiri sih, ya cuma aku sendiri sih di RR ini ya kan, iya benar.
0: Iya padahal ini Bang Jon ini bentar lagi megang pasar nih. Ya.
1: Gua palakin gitu.
0: Eh Bang Jon, ya. Ya, saya penasaran kalau lagu Medan tuh kayak gimana sih, ada nggak? Yang paling familiar apa contoh?
1: Lagu Batak sih.
0: Oke, gimana contoh lagu Batak? Yang paling familiar kira-kira?
1: Yang paling familiar itu kayak Merdua Holong.
0: Kayak gimana lagunya contoh?
1: Aduh, suara
0: dikit,
1: saya.
0: Dikit. Gak apa dikit, perasaan saya.
1: Gimana liriknya ya?
0: Kau kan penyanyi gereja juga, Bang.
1: Penyanyi gereja beda.
0: Oh, tuh, beda. Terus gimana ya?
1: Kalau Merdua Holong, lupa lagi liriknya.
0: Yaudah, nantilah, gak apa-apa.
1: Ya, yaudah,
0: nanti lah, enggak apa-apa. Tapi kalau teman Pro 2 pengen tahu obrolan gimana pria Sunda dan pria Medan akan berbicara selama 1 jam ke depan, stay tune pastinya di
1: Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Oh iya, masih barengan sama Rangga Adiansyah, teman Pro 2.
1: Dan juga Bang John.
0: Ya, betul ya. Itu lagunya kayaknya agak naikin dikit lagi nih biar masih ada vibes-nya.
1: Udah habis, ah, aduh.
0: Ya, telat gua. Kenapa Bang John?
1: Enggak kenapa-kenapa sih.
0: Di Medan suka ngambilin hewan apa?
1: Ngambilin hewan kalau dulu mah kelomang.
0: Kelomang.
1: Umang-umang yang ditiup terus keluar yang kayak kepiting tuh.
0: Oh, kelomang.
1: Iya.
0: Kumbang
1: enggak, kayak kepiting yang kecil-kecil itu, yang siput-siput itu, Kang.
0: Iya, yang di ini tuh di
1: gitu.
0: Di sana juga gitu.
1: Nah, itu enggak tahu, dan entah karena napasnya yang wangi atau napasnya yang bau itu si hewannya keluar.
0: Terus
1: enggak tahu.
0: Maksudnya apa yang gimana?
1: Kan ada tuh napas orang yang wangi, ada yang hewannya kurang keluar. Wangi.
0: Oh iya. Yeah.
1: Terus bau. dia keluar tuh karena apa gitu? Karena napasnya itu wangi atau kurang wangi gitu.
0: Dia keluar karena udara, geli.
1: Oh, geli.
0: Tapi kalau ngomongin soal geli, hewan yang paling menurut gue geli banget, dan gue tuh gak mau ngeliatnya kayak kecoa sih.
1: Kenapa kecoa? Sebenarnya bukan kecoa, bukan kita, gimana ya bilangnya? Sebenarnya yang takut itu bukan kita, tapi kecoa yang takut sama kita.
0: Masa kecoa terbang tiba-tiba nempel?
1: Iya dong. Dia itu sebenarnya bersih menurut fun fact-nya ya gitu.
0: Kecoa tuh hewan paling bersih.
1: Enggak juga sih.
0: Bau. Gua enggak kuat kecoa jujur.
1: Tapi cerita kecoa nih ada lu 10 kecoa nih yang aku baca dari tadi.
0: Baca dari tadi.
1: 10 kecoa terindah di dunia.
0: Oh, macam-macam aja. Kecoa mah semua kecoa begitu doang, enggak ada kecoa indah.
1: Enggak ada corak-coraknya ini loh.
0: Corak-corak. Emang ini kecoa apa? Kecoa polkadot.
1: Nah, kalau di India tuh ada namanya Domino Croats.
0: Domino
1: Croats.
0: Itu apa? Gimana bentuknya? Ada gambarnya enggak?
1: Ada nih. Cuma kan teman Pro 2 enggak bisa lihat nih. Nah,
0: digambarkan coba. Jadi warnanya gimana?
1: Digambarkan di sini warnanya itu hitam putih totol-totol kayak
0: bener polkadot.
1: Kayak iya, kayak polkadot gitu.
0: Oh, namanya kecoa apa?
1: Domino Croats.
0: Domino Croats.
1: Ya.
0: Kecoa paling indah.
1: Itu yang nomor 1.
0: Harusnya dari nomor 7 dulu.
1: Kan 10 enggak 7.
0: Oh iya. Ya udah lanjut nomor.
1: Nah, 2. Ada nomor terus 2. Di Amerika Selatan itu ada Green Banana Croats.
0: Green Banana. Bentar gue bayangin. Kayaknya warnanya tuh hijau kuning.
1: Sedikit ya, sedikit kuning
0: seperti hijau-hijau. Pisang.
1: Iya, benar.
0: Oh, green banana.
1: Terus
0: Croats.
1: Iya, terus ada lagi Cuban Croats itu dari Kuba.
0: Oh, Masjid Kuba, Mesir kan?
1: Oh, bukan ya, Arab. Bukan. Ya? Dia warnanya itu sedikit warna hijau, memang hijau juga tapi lebih mengkilat kayak kayak mana bilangnya, hijau mengkilat gitu.
0: Kayak motor. Oh, lanjut.
1: Terus ada lagi nih ada Madagascar Hisking Croats.
0: Oh, ini mah tahu sih kecoa Madagascar mah. Warnanya coklat ya?
1: Oh, hitam coklat hitam gede coklat. Tuh.
0: Iya, itu mah kalau enggak salah ada siapa artis yang punya ya? Irfan Hakim atau siapa gitu, aku lupa. Ada
1: ya,
0: pokoknya dari artis yang punya.
1: Ada sih ada. Cuma lupa siapa juga. Terus ada Harley Quinn Croats.
0: Ini keren sih. Dari
1: ini
0: mana?
1: Banyak-banyak ini dari Afrika. Warnanya itu warna kuning hitam kayak totol-totol juga tapi ada garis-garisnya.
0: Oh, kuning hitam, kayak kuning hitam.
1: Mm-mm.
0: Ada totol-totol garisnya.
1: Iya.
0: Wah, kayak apa kuning hitam ya? Coba saya lihat coba gambarnya.
1: Nih.
0: Oh, tetap bagi saya kecoa geli. Terus tanya coba ada kecoa apa lagi?
1: Terus bang? Ada ini yang menarik nih, yang lucu.
0: Apa ya?
1: Ada gambar tanya di punggungnya di belakang.
0: Namanya question mark.
1: Iya.
0: Wih, dari mana tuh?
1: Ini dari Amerika Tengah.
0: Oh, ini kalau kecoa bagaikan cowok tuh kayak kecoa bingung, cowok bingung tuh. Yang kagak bisa ngambil keputusan.
1: Iya. Terus ada lagi nih Red Runner.
0: Kecoa lari?
1: Iya.
0: Ada gambar pelari di situ?
1: Enggak ada sih.
0: Ada sepatu lari?
1: Enggak ada juga.
0: Apa?
1: Cuma di sini dikatakan dia itu
0: ada si orang yang lihat lari gitu.
1: Si langsung. Kecoa ini pelari paling kencang dari semua kecoa.
0: Allahu Akbar. Pace berapa tuh kecoa?
1: Nah, kita enggak juga tahu ya berapa pace-nya. Terus ada giant burrowing croats.
0: Giant burrowing ini apa, kecoa besar.
1: Iya, yang paling besar dari spesiesnya katanya gitu.
0: Oh.
1: Terus ada dua nih Cuban Croats ini dari Kuba juga.
0: Oh, dan terakhir
1: ada Australian Koko Croats.
0: Apa? Gambarin warnanya kayak gimana? Bentuknya masih tetap kecoa.
1: Dominannya kayak kecoa yang sering ditemui sih, cuma ini lebih gelap dikit.
0: Oh, warnanya lebih gelap gitu.
1: Kalau yang biasa-biasa di kayak di apa di gudang-gudang di belakang-belakang gitu kan. Apa namanya? Warnanya merah-merah mengkilap gitu kan.
0: Kayak kurma gitu.
1: Apalagi kalau tapi ada lo yang suka makan kecoa gitu.
0: Emang ada. Tapi kan di Thailand tuh kecoa jadiin makanan yang dibakar
1: gitu. Nah, itu.
0: Ngeri ya.
1: Kalau kangga gimana? Mau enggak makan itu?
0: Gua makan pedes aja nyerah, apalagi disuruh makan kecoa. Elah, Joni.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan Liters RRI Radio Piala Dunia 2026.

0: Masih barengan sama Rangga Adian, siapa teman berdua.
1: Hai, siang-siang gini, aduh dengar Piala Dunia.
0: Kenapa? Pengen kesana ya?
1: Pengen, tapi ya seperti biasa, ongkosnya aja sih yang berat.
0: Ya iya sih.
1: Sedangkan dari Medan ke Bandung aja udah cukup berat, apalagi kalau ke Amerika.
0: Wah, nggak apa-apa, kan Amerika mah ya udahlah gitu, udah cuman Amerika doang. Nah, tapi by the way ngomongin soal Piala Dunia, emang kau megang apa Bang John?
1: Kalau aku sih pengennya Belanda, kalau nggak Belanda Portugal sih.
0: Wih.
1: Kalau bisa juara.
0: Bukannya nggak lolos Portugal?
1: Portugal?
0: Iya.
1: Lolos dong.
0: Hah, ya gitu?
1: Iya dong.
0: Enggak lah.
1: Masa sih?
0: Iya enggak lah.
1: Ah, coba aku lihat, kita lihat nanti ya, kita spill.
0: Lolos,
1: tapi
0: lolos, sebenarnya lolos, lolos.
1: Belanda tuh kan sering dikatain apa namanya, raja tanpa mahkota.
0: Lanjutan, kenapa? Dulu sih iya gue setuju, karena gue dulu megang Belanda juga.
1: Kan Belanda tuh sering-sering masuk final tapi gak juara.
0: Oh iya benar.
1: Nah jadi aku pengen lihat Belanda juara sih.
0: Sedih tuh sebenarnya waktu zaman Belanda zaman dulu sih, yang waktu zaman Arjen Robben tuh.
1: Mm-mm.
0: Sama Robin van Persie yang final lawan Spanyol itu, menurut saya tuh Belanda tuh harusnya juara sih. Di situ saya pasti akan seneng kalau Belanda juara. Tapi sayangnya Spanyol yang juara. Sampai sekarang menurut saya Belanda belum ada yang sebagus dulu lagi.
1: Iya sih benar. Tapi
0: in my opinion aja.
1: Dari pertandingan yang tadi pagi nih.
0: Maaf, kenapa? Kita recap pertandingan Piala Dunia setelah berapa hari ini ya, udah ada 3 match day kurang lebih teman berdua.
1: Iya benar.
0: 3 hari kalau lebih tepatnya ya.
1: Dan skor yang paling banyak itu ternyata ada di Amerika Serikat lawan Paraguay sih.
0: Oh,
1: skornya 4-1.
0: Yang paling besar ya? Itu
1: iya.
0: Hari kemarin, ini yang hari ini yang tadi pagi ada
1: yang
0: apa aja tuh?
1: Yang pagi ini itu ada Qatar versus Swiss itu satu sama.
0: Satu sama ya? Keren.
1: Tapi ini yang kecewanya di Brazil lawan Maroko sih.
0: Tapi bentar nih, Qatar sama Swiss ini. Ini jadi sebagai apa namanya tuh? Sejarah buat Qatar tau.
1: Kenapa gitu?
0: Jadi Qatar ini tuh selama dia ikut Piala Dunia waktu itu kan dia jadi tuan rumah ya.
1: Mm-mm.
0: Itu nggak pernah dapat poin, dan hari ini baru dapat poin pertama kali walaupun poinnya cuma satu.
1: Wah.
0: Iya, jadi selama ini kalah terus.
1: Kalah terus dunia. Gitu. Yeah. Waduh.
0: Ini sangat berharga banget buat Qatar.
1: Bisa masuk apa sih, nggak sih, apa namanya?
0: Masuk surga. Masuk apa, polisi?
1: Bukan, yaitu masuk sejarah-sejarah gitu.
0: Oh iya benar gitu. Poin pertama yang didapatkan oleh Qatar.
1: Terus
0: apa lagi?
1: Terus ada Brazil, sedikit kecewa sih.
0: Kenapa Brazil?
1: Karena kan dia menyandang gelar pemegang Piala Dunia terbanyak.
0: Oh iya.
1: Di pertandingan pertama masa lawan Maroko satu sama.
0: Oh iya itu benar sih. Tapi saya tadi pagi nonton kan ya, Brazil lawan Maroko dari jam 5 pagi tuh.
1: Wah, berarti selesai sholat subuh nggak langsung tidur lagi Kang?
0: Wah luar biasa. Dari jam 2 saya dari tahajud sih.
1: Masya
0: Allah.
1: Keren.
0: Tadi tahajud tidur gitu saya, bangun subuh gitu. Tapi ini benar, itu salah satu yang paling ini menurut saya, yang paling kayak gak Brazil banget gitu mainnya, kayak buntu banget Brazil. Makanya banyak orang setelah Brazil seri itu tuh, seri rasa kalah, dan banyak orang tuh yang mencak-mencak marah-marah kayak Brazil kok begini
1: Oh iya. Terus tadi Neymar main gak?
0: Neymar tuh lagi cedera di pertandingan pertama kali ini. Jadi dia next mungkin bakal bisa. Tapi dia tadi ada di pinggir lapangan ikut kasih instruksi buat temen-temennya.
1: Mungkin jadi pemain cadangan gitu ya.
0: Enggak, lebih ke
1: sama sekali enggak main.
0: Iya, diseratin.
1: Terus tadi ini ada di grup C, mainnya tadi itu Haiti versus Skotlandia.
0: Oh, Haiti. Oke. Okay.
1: Skornya 0-1, di Skotlandianya 1.
0: Oh, satu sama ya.
1: Berapa? Enggak, Haiti 0-1. 0-1. Haiti 0, Skotlandia 1.
0: Keren ini Skotlandia, dan Haiti itu sebenarnya kayaknya negara debutan deh, soalnya kayak cukup asing. Jadi karena Piala Dunia tahun ini tuh banyak banget, jadi ya
1: aku baru tahu Haiti
0: inilah.
1: Haiti masuk, sebelumnya pernah masuk enggak sih Haiti?
0: Saya enggak tahu tuh. Setahu saya kayaknya saya baru dengar aja, tapi banyak orang yang bilang kayaknya dia pertama kali, dan setelah itu ya jarang aja gitu.
1: Nah, baru tadi yang kita tonton tuh Australia versus Turki 2-0.
0: Oh iya, baru
1: saja. Kalau menurut Gaga gimana nih?
0: Kenapa?
1: Australia itu menurut Gaga itu tim yang kuat gak sih kalau di Piala Dunia?
0: Australia? Kuat sih, cuman kayaknya gak akan melangkah jauh. Tapi dia sejauh ini udah keren gitu.
1: Terus besok kita spill gak sih yang akan... Nah, Asik, besok tuh main ternyata Belanda versus Jepang.
0: Wah ini.
1: Di jam 3 pagi.
0: Wah ini kesukaannya dia.
1: Kayaknya
0: ini
1: aku bakalan nonton sih ini.
0: Nah elah.
1: Aduh, tapi besok aku masuk subuh lagi.
0: Belanda lawan apa?
1: Belanda versus Jepang.
0: Berapa nol?
1: Tebak skor ya dapatlah kayaknya 2-0.
0: Untuk Jepang, saya megang Jepang kali
1: saya
0: ini.
1: Saya megang Belanda.
0: Saya megang Belanda juga biar pemainnya gak bisa kemana-mana. Let's play football.

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja, biar irit Yang.

0: punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
0: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM. Teman

0: Thank you banget teman produk buat kami dengerin Rangga di Ensia nih. Tapi Rangga gak akan pamit sekarang sih. Si Bang Joni nih yang mau pamit teman produk ya.
1: Pamit pun kan gak kemana-mana ini.
0: Iya pamit kan, nanti siaran lagi mungkin lu gak tahu hari apa.
1: Iya benar, tapi kan masih tetap stay di sini nemani Rangga.
0: Eh ngapain, gue gak mau ditemenin, balik-balik lu balik.
1: Iya biar gak sepi banget di Pro 2 ini ya. Karena iya, ini kan weekend, jadi kelihatan kantor juga sepi banget.
0: Iya pada kemana orang-orang ya?
1: Mana daun berguguran lagi kayak orang yang jatuh cinta lagi, orang yang patah hati baru diputusin, berguguran dah tuh perasaannya.
0: Itu memang ya udah kering aja daunnya.
1: Udah kering. Anu-anuin. Aku kirain karena merasakan hati kita yang sedang galau gitu.
0: Alhamdulillah gue lagi seneng.
1: Iya karena di Piala Dunia kali ini.
0: Kenapa?
1: Tentunya aku bakal dukung Ronaldo sih.
0: Wih, gokil. Jangan lupa kamu kalau mau dukung juga teman Pro 2 ikuti keseruan Piala Dunia di Pesta Bola Dunia RRI. Di mana kita di daerah di Bandung, khususnya di Pro 2 Bandung ini banyak banget programnya, ada di Balik Bola tuh. Jam 7:30 pagi setiap hari Minggu, terus Man versus Mesin ngobrol sama robot. Di Jumat Sabtu jam 7:30, terus nanti ada VAR, Visual Assistant Referee. Bukan ketang, tapi VAR-nya itu kita adalah visual asal review di jam 4:30 nanti. Terus ada lagi juga kita ada Ballcast, podcast seputar bola. Dan kalau kamu pengen dengerin siaran radio bolanya dan kamu gak ada sempet di jalan buat nonton, kamu bisa pentingin aja Pro 1-nya, Pro 1 RRI di 97,6 FM atau bisa di Pro 3 RRI. Kamu bisa dengerinnya di aplikasi RRI Digital atau bisa streaming di www.rri.co.id. Silakan Bang John, mau closing. Saya mau ingetin juga dulu buat teman Pro 2, abis ini kita bakal gabung dulu ke Pro 2 FM Jakarta. Kita bakal dengerin siarannya Pro 2 Music Live Chat. Ini Pro 2 Top 20 Internasional dan juga Top 20 Indonesia, alias tangga lagu, siapa lagu yang naik, siapa lagu yang turun.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik. Ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Oh, kepedean ya. gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, senang dengar suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: gak lawannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya ya kan. Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

Kali itu Mam Pro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: istirahatnya Ghea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Ghea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: Posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10 Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8 Farel Hilal Keliling. Posisi 7 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6 Liodra Teganya Kau. Di posisi 5 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawani dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.

Soundman kita hari ini, Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia.

balik lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Pro 2 yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini Teman Pro 2? Lo pasti udah penasaran Teman Pro 2? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu Teman Pro 2 yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 Teman Pro 2 di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Number

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead. Di peringkat ke-16, memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: 12 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 92. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12, 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: Rizky, peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number
0: All.
1: Number 10.

0: Masuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: memasuki minggu ke-9-nya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8-nya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

lagi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh? Kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Reset All. Di peringkat ke-9, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2, runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tema Produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman Produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman Produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman Produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all, bye bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat sore teman Pro 2. Welcome back to Sore Ceria barengan sama Rangga Hadiansyah. Dan ya teman Pro 2, udah ada suara dari Syakira. Ada program baru teman Pro 2, di mana setiap hari Minggu ini kita bakalan masuk ke segmen VAR, visual asal review.
5: VAR, visual asal review.
4: Yes teman Pro 2, VAR visual asal review. Kita bakal ngebahas segala momen-momen unik, hal-hal yang sudah kejadian di Piala Dunia 2026 yang baru berjalan beberapa hari ini teman Pro 2. And mari kita mulai dari timnas Inggris dulu teman Pro 2. Ini kejadian unik banget coy di Inggris. Di timnas Inggris lebih tepatnya ya teman Pro 2. Ini pertandingan belum mulai tapi masalah datang tuh bertubi-tubi teman Pro 2 dari mereka. Pertama banget nih ya. Aduh, ngeri banget teman Pro 2. Save mereka waktu pas mau laga persahabatan. Jadi mereka tuh mau laga persahabatan nih ya di Amerika. Save-nya ditahan karena bawa senjata tajam alias bawa pisau dapur. Bingung ya ini gimana, enggak bisa dimasuk nih. Ada bawa ini. Ya kan ya save. Akhirnya mereka selesai dengan damai teman Pro 2. Geser lagi kita ya, masih dari timnas Inggris tapi masih di kasus-kasus yang serupa Inggris ini, ada-ada aja nih. Di timnas Inggris, tim yang saya jago ini tahun ini teman Pro 2, mereka kehilangan barang-barang, bahkan sampai sepatu Harry Kane. Banyak foto beredar di mana Harry Kane atau tim-timnya tuh lagi pada dia di dalam locker room, Harry Kane tidak pakai celana. Jadi injok sama orang-orang. Ini sampai celananya dicolong apa gimana nih gitu. Tapi ternyata itu mah memang dia gak pakai celana aja sih. Cuma orang-orang aja iseng biasanya diinjok katanya. Tapi by the way bener teman Pro 2. Jadi ada ekspedisi yang bawa barang-barang mereka, terus tiba-tiba raup aja hilang semua. Cuman menyisakan satu bola official. Ini tega banget nih kalau ada sabotase dan lain-lain. Mana cuman sisa satu bola, semuanya dibawa, baju, celana, kaos kaki, sampai papan tulis Thomas Tuchel atau pelatihnya itu dicokot teman Pro 2, diambil, dibabat, dimaling. Allahu Akbar. Ngeli ternyata maling tuh sampai di luar negeri juga banyak ya teman Pro 2. Emang di sini ada Rangga, aduh gimana ya, aduh bilangnya gimana ya. Itu dari timnas Inggris teman Pro 2, lucu banget memang timnas Inggris itu karena jadi kontroversial, di mana Thomas Tuchel ini tuh dia tidak membawa beberapa pemain-pemain keren nih kayak Cole Palmer, terus kayak Phil Foden, Harry Maguire. Kenapa nggak dibawa, itu jadi perbincangan. Makanya sangat ditunggu banget nih nanti Inggris pas main kayak gimana nih pembuktiannya. Karena selama sebelum pertandingan ya masih di match-match sebelumnya sebelum Piala Dunia, mereka tampil cukup keren teman Pro 2, bahkan win streak, wish gokil. Kita cek lagi teman Pro 2. Fakta lain di VAR visual asal review. Saya rasa teman Pro 2, kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, Indonesia bisa menang 1-0 atau imbang sama Turki. Hari barusan. Barusan banget. Barusan satu beberapa jam yang lalu, belum satu hari. Ya, kita tahu teman Pro 2, Turki melawan Australia. Australia sebagai wakil AFC. Ya, dan ini tuh pertandingan yang menurut saya kayak gong sih. Di mana Australia tuh diserang, ditekan terus-terusan, bahkan attempt on targetnya atau shoot on targetnya tuh jauh lebih banyak Turki dibanding Australia, tapi Australia yang menang 2-0. Dan kamu ingat teman Pro 2, di 2024 abang-abang bule canggu itu datang ke Indonesia untuk main di GBK hanya untuk mendapatkan 1.00 di kualifikasi Piala Dunia loh ya. Ini kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, abis tuh Turki. King Turki udah kalah sama King Indo mah udah. Pangeran-pangeran Turki. Dan ini keren banget Australia menang 2-0 teman Pro 2. Semakin percaya diri juga ya kita warga Indonesia kalau 2030 kita bisa Piala Dunia, yes. Dan fakta lain juga teman Pro 2, beberapa negara-negara di Asia ini udah dapat poin di Piala Dunia Korea Selatan. Wih, ngalahin wakil UEFA atau wakil Eropa. Ya, Korea Selatan ini wakil Eropa menang wakil Asia menang 2-1 dari wakil Eropa Republik Ceko loh. Keren. Terus yang kedua, Qatar Brasil imbang 1-1 teman berdua lawan Swiss ya. Tadi tuh ya, Qatar tuh Swiss. Terus yang ketiga sekarang 2-0 Australia lawan negara bule-bule yang suka di Bali. Australia, itu dia. Tapi ada fun fact lain juga teman berdua nih seputar negara Australia dan juga beberapa negara-negara lainnya. Tapi jangan kemana-mana teman berdua, nanti bakal Rangga bahas lagi pastinya only on VAR Visual Asal Review.
5: Visual Asal Review.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: visual asal review.
1: Masih di VAR visual asal review. Meh orang Sunda pisang nih ya teman Pro 2 VAR. Kita review-review lagi Piala Dunia yang unik-unik dan yang lucu-lucu teman Pro 2. Kenapa? Biar kamu yang mungkin gak ngerti bola juga bisa tahu banyak info teman Pro 2. Karena jujur nih buat yang gak ngerti bola atau cewek-cewek, apalagi yang kayak gak suka atau apa, kayak menurut aku tuh coba dalemin karena seru tau. Suka banyak fakta unik yang kadang bikin kita tuh jadi banyak belajar soal hidup. Ini real banget. Jadi banyak pemain-pemain bola bahkan yang kayak mereka tuh nggak tahu dulunya kerja apa atau waktu kecilnya foto sama siapa. Contoh aja Kylian Mbappe teman Pro 2. Dia ketika masa kecilnya foto dengan Ronaldo, dia seneng Ronaldo, dia pasang posternya Ronaldo di kamarnya, dan ketika udah besar dia bisa main melawan Ronaldo dan dia selalu respect sama Ronaldo. Bahkan Mbappe jadi juara dunia 2018 teman Pro 2. Di usianya saat itu masih 18 tahun ya, saya lupa, pokoknya di segituan lah teman Pro 2. Keren kan itu? Jadi sepak bola ini memang benar-benar seru teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas juga di match tadi ada Maroko versus Brazil, di mana pertandingan kali ini tuh jujur teman Pro 2, Brazil tuh diiniin banget langsung setelah mereka seri itu kayak rasa kalah, semua orang tuh kayak mengecam Brazil sudah tidak seseram dulu. Brazil tidak seseram dulu, masa emasnya hilang, tidak seperti aura Brazil, butuh Ciro Alves, David Bunda Silva, kurang dance Brazil, ah segala macam lah. Tapi memang ya teman Roda, kalau dari sisi itunya Brazil secara permainan menurut aku agak kurang garam sebenarnya, jadi nggak ngegigit gitu. Tapi yang unik dari tim Maroko, Maroko kan berhasil nahan imbang. Jangan salah teman Pro 2, Maroko ini kan orang kira tuh kayak ah, Maroko mah dari Afrika nih, kayaknya dari Afrika nggak sekuat orang-orang Eropa gitu. Tapi ternyata teman Pro 2 ini fakta uniknya, di starting line up-nya Maroko atau pemain yang turun, 11 pemain yang main di awal dari mulai kiper sampai Prancis, itu semua pemain Maroko ini rekor loh. Jadi negara pertama Piala Dunia yang nurunin pemain utamanya, 11 pemain, dengan pemain yang lahirnya tuh gak di negara itu. Lu bayangin teman-teman berdua. Ya kalau kita lihat mungkin kayak, kan kalau kita siapa kayak Justin Hubner dan lain-lain kan pemain yang bisa dibilang naturalisasi atau pindah ke warga negara atau yang memilih warga negara Indonesia gitu, yang memang lahirnya rata-rata kayak di Belanda gitu, kayak Mats Hilgers gitu. Nah ini di Maroko tuh semua pemainnya gak ada yang lahir di Maroko teman-teman berdua. Iya, orang mana nu main merenya cek orang Brazil kayak jago-jago tuh. Mulai dari kipernya Bono, ini Bono tuh memang cukup terkenal ya. Dia ternyata dari Kanada. Backnya ada Nusair dari Belanda, Issa Diop dari Prancis, Cadi Riyad Spanyol, Ashraf Hakimi ini backnya PSG, dia juga lahir di Spanyol. Ada Neil Ayano dari Prancis, Ayob Boudi Prancis juga, dari Belgia ada Talbi, terus ada Bilal Hanous dari Belgia juga, ada Samir El Mourabet dan aja dari Prancis juga, ada Ismail Saibari ya dari Spanyol juga. Bisa kayak gitu teman Pro 2. Di sepak bola tuh bisa kayak gitu. Nah, ini ada unik juga kalau fakta lain dari pemain itu kan dari Maroko. Ada fakta unik dari pemain Amerika Serikat sang tuan rumah yang menang 4-1 ya tadi kemarin ya. Ada namanya tuh Folarin Balogun. Gue cukup ngikutin teman Pro 2 karena dia pemain, mantan pemain Arsenal. Folarin Balogun, ada namanya Balogun lah ya biar enggak susah. Balogun ini tuh striker, pemain depan dia tuh, main di depan. Nyetak 2 gol. Ini bisa jadi top scorer kalau dia nyetak 2 gol terus. Walaupun enggak juara tapi 2 gol terus, tapi keburu beres ya turnamennya. Balogun ini lucu banget. Dia tuh ini fakta real teman-teman. Dia tuh, aku lupa, dia tuh kayaknya orang tuanya tuh dari Nigeria kalau nggak salah ya. Orang tuanya Nigeria. Terus udah gitu, dia tuh besar di Inggris, tapi dia milih kewarganegaraan Amerika. Harus tahu kisahnya teman-teman dua. Gua cerita ini. Nih ceritanya kayak gini nih. Ini harus tahu ini karena ceritanya seru. Jadi mamahnya Balogun ini orang Nigeria, tapi teman Prodo kalau kamu lihat juga memang secara fisik tuh dia emang kayak orang-orang di Afrika gitu. Jadi kayak gak apa ya, ini bukan masuk rasis atau gimana, tapi memang dia tuh, wah ini emang kayak real orang Afrika dan memang benar orang Afrika gitu. Jadi kamu pasti bakal bingung kalau lihat ya. Jadi dia tuh orang Afrika, sama ibunya itu lagi liburan ke Amerika, di Amerika Serikat, New York gitu kalau nggak salah, apa ke mana gitu, ke satu daerah di Amerika. Dia tuh mau pulang, mau pergi sama orang tuanya. Pas mau pulang pergi ini, perut ibunya tuh udah besar banget, sama pihak bandara ditahan. Nggak boleh bu, ibu perutnya besar, saya takut gimana kalau nanti ibu merojol di atas pesawat. Gimana, repot, pesawat nggak bisa berhenti tengah jalan bu. Ya gimana dong, kata mamahnya Balogun. Ini cerita benar, cerita benar. Walaupun kamu kesannya kayak gue bercanda ya, tapi benar. Setelah itu Balogunnya, ibunya memilih sama keluarganya dan perutnya itu Balogun ini, ya udahlah di Amerika Serikat dulu aja, nggak apa-apa, sampai ngelahirin lah. Jadi tuh anak lahir di Amerika, gedenya di Inggris, Akademi Arsenal. Udah sempat main di usia muda Inggris, di tim Inggris yang usia muda. Udah gedenya milih Amerika. Maksudnya apa ini? Mempermainkan kewarganegaraan. Ini gue orang Bandung, bisa gak gue jadi kewarganegaraan Amerika juga? Gak bisa ya. Gak besar di sana juga, gak ada siapa-siapa di sana. Tapi itu uniknya sepak bola, teman Pro 2. Terbayang kan? Dia hanya karena ikut numpang lahir di Amerika, sekarang ngebela Amerika, bahkan mencetak 2 gol kemenangan Amerika di pertandingan pertama. Seru. Makanya kalau ngomongin bola sama gue, teman Pro 2, sampai jam 12 gue tidur, ngantuk lah. Jam segini doang gue jabanin. Nanti ketemu lagi di minggu depan ya, teman Pro 2. So pasti cuma di VAR Visual Hasil Review.
0: Visual Asal Review.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro2FM.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh, tahu kan bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic,
4: ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
4: Oh,
5: kepedean gitu, kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya, selamat sore teman Pro 2. Masih di Sore Ceria. Kalau tadi ngobrolin soal bola ya teman Pro 2. Kali ini Rangga pengen ngobrolnya barengan sama mahasiswa, tapi bukan soal bola teman Pro 2. Kita bakal ngebahas soal pengabdian masyarakat. Karena kita semua tahu juga teman Pro 2, kalau ngomongin soal mahasiswa itu pasti identik dengan masyarakat gitu. Hubungannya dengan masyarakat, kedekatan dengan masyarakat, dan pengabdian dengan atau kepada masyarakat. Dan hari ini udah barengan sama Nurul Hadi dan juga ada Linda. Hai, selamat sore Hadi dan juga Linda.
6: Selamat sore.
5: Wih, gokil. Boleh agak digeserin mic-nya, maaf yang Lindanya. Nah, oke. Okay. Kalau boleh tahu ini ungu-ungu sangat gong sekali gitu ya. Ini almet mana nih? Almet ubi ungu ini lucu sekali.
7: Kami dari ini Akademi Sekretaris Manajemen Kencana Bandung.
5: Akademi Sekretaris
7: dan Manajemen Kencana Bandung.
5: ASMKB.
7: Iya,
5: wah. Betul. Kampusnya yang di dekat jalan apa
7: itu? Di lupa. Jalan Wastu
5: Kencana, iya. Yang belokan itu ya.
7: Ya, dekat sama SMK 1 Bandung.
5: Nah, dekat SMK 1 Bandung itu dia ASMKB. Jadi, kalau boleh tahu di sana tuh jadi jurusannya ada apa aja, Mang?
6: Cuman satu jurusan, kita ada kesekretariatan. Cuman belajarnya itu mengenai manajemen sama sekretaris.
5: Oh, manajemen sampai sekretaris.
6: Iya, betul.
5: Jadi memang ini tuh khusus buat kesekretarisan aja gitu ya?
6: Iya.
5: Full soal itu aja belajarnya.
6: Iya.
5: Oh, kalian kenapa? Penasaran nih. Kenapa tertarik ke jurusan itu dan ke ASMKB nih atau Akademi Sekretaris?
6: Awalnya sih
5: dulu,
6: kita
5: boleh.
6: Ditawarin sama saudara. Terus juga itu kan belajar tentang administrasi perkantoran juga yang dimana berguna di masa zaman sekarang itu.
5: Oh, oke. Jadi dari situ awalnya akhirnya kayak udah milih gitu ya. Kalau kamu Linda?
7: Ya kurang lebih sama seperti
5: Hadi. Sama juga. Kalian semester berapa berarti sekarang?
6: Saya semester 4.
7: Kalau saya semester akhir, semester 6.
5: Oh iya.
7: Karena kan di sini kita ada 3 ya, jadi cuman sampai semester 6.
5: Oh, cuma sampai semester 6 doang. Kamu semester 6, kamu semester 3.
6: 4.
5: 4. Yeah. Semester genap ya dua-duanya ya. Ini tuh kalian lagi bikin acara P2M, Program Pengabdian Masyarakat, benar?
6: Iya, betul.
5: Ini diadainnya tuh kayak tugas kuliah atau jadi kayak tugas BEM atau apa ini, atau program BEM atau gimana?
6: Ya, itu termasuk ke proker dari organisasi BEM yang di mana itu proker dari Kemenlu kolaborasi dengan Kemensos.
5: Oh, Kemenlu sama Kemensos.
6: Iya, betul.
5: Itu program BEM, itu semua BEM di Indonesia harus bikin atau kalian daftar apa gimana tuh? Aku kurang paham tuh.
7: Kalau kita emang ada
6: setiap program, periode atau setiap tahunnya itu ada P2M.
5: Oh gitu. Jadi ini emang program berkelanjutan gitu. Dan kalian di angkatan baru ini di BEM ini bikin lagi program ini juga. Ngapain aja tuh programnya kalau boleh tahu, ceritain dong.
7: Di sini nanti kita kan ngadain acaranya di Subang ya, sama masyarakat Subang. Ada dua kegiatan, yang pertama sama anak-anak, sama yang kedua itu bareng ibu-ibu. Untuk anak-anaknya kita ngasih materi mengenai anti-bullying, dan buat ibu-ibunya itu ada sosialisasi mengenai manajemen kas uang gitu.
5: Ini acaranya tuh berapa lama gitu, kayak yang KKN pengabdian atau dalam satu hari gitu?
7: Dua hari.
5: Dua hari.
7: Ya, dari tanggal 26 sampai tanggal 27 Juni.
5: Oh, jadi nanti ya 26 sampai 27.
7: Dua minggu lagi.
5: Oh gitu, berarti kalian akan bermalam di Subang selama satu malam.
7: Betul.
5: Dong? Wah, seru banget. Ini ke total anggota BEM-nya ada gak, sekitar berapa orang gitu?
6: Ada 25 orang.
5: Wah, seru dong ya. Semuanya terlibat berarti? Wajib?
6: Wajib.
5: Wih, keren. Kenapa kayak ragu gitu? Kenapa? Takut gak wajib gitu? Takutnya lebih wajib sholat kah gitu atau gitu? Tenang aja. Nah, jadi nanti bakal ke daerah Subang.
7: Betul.
5: Pemilihan tempatnya Subang kenapa? Udah ditentuin apa gimana?
6: Karena kebetulan kita ada orang sana juga, jadi tempatnya itu emang cocok buat P2M.
5: Oh gitu. Nah, itu kan tadi tempatnya nyontohnya kayak udah dari anak, karena ada orang Subang gitu. Kenapa enggak orang ini gitu, Wastu Kencana gitu, ada enggak ya? Terlalu deket ya. Terlalu enggak pengabdian gitu ya. Oke, bentar. Oh, kalau itu, tapi kalau untuk programnya tadi anak-anak bullying, orang tua soal kas.
7: Iya, betul.
5: Itu dipilih atau kalian ngide juga soal itu?
6: Itu ada dari masukan dari dosen juga dan ada dari kita juga.
5: Oh gitu, jadi memang hasil ngobrol aja gitu ya. Lama gak ini proses mau bikin acara ini? Berapa lama persiapan dan lain-lain?
7: Kita udah mempersiapkan dari sekitar 3 bulan.
5: 3 bulan?
7: 3 bulan, 4 bulan lah dari awal tahun pokoknya.
5: Oh.
7: Iya, lumayan juga ya, lumayan lama. Ya.
5: Apa aja dulu yang disiapin emang? Maksudnya sampai selama itu apa aja sih, kayak nyari tempatnya atau apanya?
7: Mulai dari kepanitiaannya, terus tempatnya juga. Ya, sampai proses kita cari-cari sponsor juga yang kayak gitu ya, pokoknya banyak yang diurusin lah.
5: Oh, gitu, sampai ke budgeting juga ya?
7: Iya, betul.
5: Oh, karena kan di sana pasti bakalan ini yang pengeluaran ini bakal banyak juga.
7: Betul.
5: Sampai kalian berarti survei ke Subang juga dong?
7: Kemarin baru pulang.
5: Kemarin
7: survei yang kedua. Survei yang pertama kita dilakukan pas tanggal 7 Februari. Itu survei yang pertama. Yeah. Survei yang kedua baru kemarin.
5: Oh, yeah. Gitu. Kalau boleh cerita ini nanti bayangan acaranya bakal kayak gimana dan gimana aja gitu.
6: Nah, jadi buat hari yang pertama itu kita ada edukasi tentang keuangan dasar untuk ibu-ibu. Yang hari kedua itu cek kesehatan bagi masyarakat sama edukasi anti-bullying buat anak-anak.
5: Yeah. Oh, kalian ke sekolah gitu? Apa anak-anaknya warganya dipanggil atau gimana?
7: Anak-anaknya yang dipanggil. Jadi kita ngadainnya di satu tempat gitu. Terus kita minta ke masyarakat yang di sana. Sasarannya tuh buat ibu-ibu 30 orang, buat anak-anak juga 30 orang gitu.
5: Oh gitu.
7: Iya.
5: Keren. Kan tadi pemilihannya tuh dari rembukan antara ide dosen, ide teman-teman juga gitu. Apa akhirnya alasan milih itu gitu? Apakah merasa kayak ya itu emang sangat bermanfaat banget deh untuk masa depan anak-anak atau apa gitu? Urgensinya lah gitu kalau kata anak-anak kampus tuh.
6: Kalau buat anti-bullying itu karena kan anak-anak zaman sekarang pasti setiap orang sudah memiliki akun medsos masing-masing gitu.
5: Oh iya, benar sih, benar.
6: Pasti FYP-nya meski sekarang itu kayak mengarah ke perundungan semua gitu. Pasti anak-anak pasti menuruti apa yang dia lihat dan dia yang dengar gitu.
5: Oh gitu, itu untuk anak-anak. Yeah. Tapi bentar, untuk anak-anak aku setuju loh. Aku tuh ada ke salah satu daerah ya, ada anak kecil nyanyi itu pada nyanyi MB gitu kan. Maksud gue tuh kayak, itu lebih tua dari lu loh deh gitu. Bener gak?
6: Pernah dengar itu.
5: Ya kan? Anak kecil nyanyi lagu MBG yang di TikTok itu bukan masalah gimana, cuman kayak pertama itu adalah seorang menteri, dia lebih tua dan anak-anak tuh merundungi gitu. Oke, itu salah satunya itu mungkin ya.
6: Iya, betul.
5: Kamu kalau mau ketawa-ketawa aja. Tenang aja kok, enjoy aja. Oh itu. Terus kalau yang untuk uang kas ibu-ibu tuh kenapa? Menjauhkan diri dari Bang Emo kah atau apa gitu?
6: Itu biar bisa ibu-ibu itu bisa mengelola keuangan dengan bijak gitu. Tidak habis dengan apa yang gak berguna gitu. Soalnya kan kita temanya itu wujudkan kemandirian ekonomi dan kesehatan keluarga menuju lingkungan ramah anak hebat. Jadi maksudnya kalau ibu-ibu yang berdaya mengatur keuangan itu pasti bisa menjamin kesehatan keluarga sama mental anak-anaknya.
5: Oh, I see. Arahnya ke sana. Yeah. Ternyata. Wih, keren banget nih, keren banget, keren, mantap. Terus tahun-tahun lalu, periode lalu kalian ikut juga jadi peserta atau enggak atau gimana? Atau sekarang doang baru pertama kali?
6: Tahun kemarin ikut sih.
7: Kalau saya enggak, baru pertama ini.
5: Kenapa? Kamu kan udah semester 6 padahal.
7: Pas waktu kegiatan tahun kemarin, kebetulan saya lagi pulang kampung.
5: Oh.
7: Jadi enggak ikutan.
5: Emang ya. Kamu bukan orang Bandung?
6: Bukan.
7: Lah. Kita perantau.
5: Kamu dari mana, Adi?
6: Saya dari Sumedang.
7: Dari Sumedang. Kamu? Garut.
5: Oh. Dodol
7: Garut.
5: Oh iya, kelihatan banget nih orang Jawa Baratnya tapi kalian gitu ya. Orang Barat, Jawa Barat sama kayak saya. Saya juga merantau juga sih kebetulan. Dan juga merantau. Di sini ternyata merantau
7: kita
5: semua.
7: Kita perantau ya, benar.
5: Ya, luar biasa. Tapi seru. Nanti kita bakal kita bahas lagi teman pro 2 barengan sama Linda dan juga Hadi dari BEM ASMKB atau Akademi Sekretaris dan Manajemen
7: Kencana Bandung.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju aku. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain temen kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus nge-stop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man vs

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Masih barengan sama Rangga, Hadi dan juga Linda.
6: Halo.
5: Nah, ini. Masih kita bahas seputar ini program P2MB ya.
6: P2M.
5: P2M. Ya. B-nya enggak. Aduh, kenapa sih ada B-nya kalau A? B itu yang apa? A S M K B. Ya. Program P2MB, berarti so far udah berapa ini? Berapa persen persiapannya?
6: Kurang lebih 90% lah.
5: Wah, 90% ya, tinggal berangkat ya.
6: Karena kita tinggal berangkat nanti tanggal 26.
5: Oh, ini kalau warga yang ikut itu kan 30-30 tadi ya. Itu berarti ya, di data gitu atau gimana? Berarti udah ada nama
7: kita
5: data-datanya?
7: Kita udah meminta ke Ibu RT-nya di sana buat ngatur yang 30-30 orang itu.
5: Oh, di mana Subangnya?
6: Di Sagala Herang.
5: Oh, Sagala Herang. I know. Keren juga kalian sampai ke sana ya, mantap banget ya. Apalagi nih yang pengen disampaikan soal program ini, mungkin ada yang belum tersampaikan?
7: Mungkin tujuan dari kegiatannya mungkin.
5: Oh ya, boleh. Gimana tuh tujuan itu?
7: Jadi, tujuan utama dari kegiatan ini kita ingin memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Kami ingin membantu terutama khususnya ibu-ibu dalam mengatur keuangan melalui edukasi keuangan dasar, serta menjaga kesehatan keluarga, dan kami juga fokus pada anak-anak melalui edukasi anti-bullying.
5: Oh, oke.
7: Dengan harapan agar ibu yang berdaya dapat menjaga kesehatan keluarga serta pertumbuhan anak yang bisa menjadi generasi yang hebat.
5: Oh, oke, siap. Jadi emang goalsnya kesana ya gitu ya. Tapi menurut kalian, apalagi kamu Hadi udah pernah ikutan kan ya?
7: Iya.
5: Di tahun lalu gitu ya. Bener ya, periode lalu ya, ikutan betul. Ya. Itu ada tantangan yang gimana gak gitu dari acara pengembangan masyarakat gitu, pengabdian gitu?
7: Kalau yang tahun kemarin sih gak ada, soalnya saya waktu itu menjadi logistik yang pembantu doang, bukan yang panitia.
5: Kamu bilangnya meni pembantu, saya jadi meni gitu bang. Maksudnya saya bagian bantu-bantu barang gitu. Ikan kesannya kayak, parah nih temen-temennya gitu. Jadi kamu gak terlalu into banget gitu ya. Tahun ini kamu jadi apa berarti?
7: Dari divisi acara.
5: Kamu divisi acara, Linda?
6: Sebagai ketua pelaksana.
5: Keren.
6: First time langsung menjadi ketua pelaksana.
5: Senekat itu kenapa? Nggak, keren. Gimana ceritanya?
6: Karena kan ini program dari Kementerian Luar Negeri. Saya juga sebagai segmen Kementerian Luar Negeri, makanya di sini pada program kali ini saya yang menjadi ketua pelaksananya.
5: Oh gitu. Nanti setelah programnya beres ada apa lagi nggak next nextnya tuh? Udah beres? Udah kah atau gimana gitu?
6: Paling dari proker-proker kementerian yang lain.
5: Oh, paling ikut proker yang lain. Kalau ini udah beres udah gitu ya. Betul. Oh, enggak ada mentoring gimana gitu setelahnya, enggak ya? Karena cuma 2 hari udah selesai gitu ya. Oh, gitu. Keren. Apa ini jadi program terakhir kamu juga, Linda? Berarti sebelum kamu lulus.
6: Lulus, betul. Program terakhir.
5: Wah, asik.
6: Program
5: banget.
6: Terakhir menjadi ketua pelaksana juga
5: ya. Wih, keren. Ini kalau ada berapa 25 orang yang ikutan ya kurang lebih ya?
6: Iya betul.
5: Itu job desk-nya tuh apa aja berarti? Kan 25 tadi logistik maksudnya. Terus ada
6: humas bagian, juga.
5: Humasnya ada ya, divisinya.
6: Keamanan, sekretaris bendahara.
5: Acara gitu.
6: Iya, acara.
5: Oh, jadi memang ini tuh kalau aku ngelihat tuh jadi vibes-nya keinget waktu aku KKN gitu.
6: Iya.
5: Kalian KKN juga?
6: Enggak, kita enggak KKN. Sistemnya, makanya digantinya sama ini, dan kita tuh ini magang.
7: Sistemnya magang.
6: Magang.
5: Oh, magang kerja gitu atau oh, di mana berarti kalian udah? Kalian udah semester berapa magangnya?
7: 4 sama 6 magang itu.
6: Kita ada dua kali. Saya pertama pada semester 3, terus sekarang yang kedua di semester 6. Jadi sekarang lagi magang.
5: Lagi magang juga, lagi sibuk-sibuknya juga. Wah, luar biasa. Keren. Thank you banget teman-teman udah mau main ke Pro 2 Bandung, udah ngobrol-ngobrol juga. Makasih banyak. Mungkin terakhir ada yang pengen disampaikan lagi seputar acara P2M ini. Mau dari divisi acaranya, dari ketuanya bebas sok. Kenapa diam-diaman? Saya jadi awkward juga nih. Sok, siapa yang mau bilang tuh? Gak apa-apa tuh. Oke. Siapa?
6: Hadi.
5: Hadi, ya udah. Ngomong Hadi, gak apa-apa. Bisa, Hadi. Oke, silakan Hadi. Jadi saya jadi canggung gini. Siarannya awkward gini. Gimana gimana Hadi?
7: Mungkin yang diomongin dari kegiatan sih udah cukup.
5: Oke. Okay.
7: Mungkin terima kasih aja kepada teman Pro 2 yang telah mendengarin podcast kami
5: hari ini. Yeah. Ya. Yeah. Thank you. Instagramnya apa kalau boleh tahu? Ada nggak Instagram BEM-nya atau apa gitu?
6: Instagram ada. BEM. Instagram BEM ada, P2M ada. Instagram BEM ASMKB.
5: BEM
6: ASM Kencana Bandung.
5: Oh, oke. Okay. Ya.
6: Kalau buat IG P2M ada juga, yaitu P2M underscore BEM ASMKB. Jangan lupa di follow ya teman-teman.
5: Nah itu Pro dia 2. Ya. Thank you banget ya teman-teman BEM ASMKB. Iya. Udah main ke Pro 2 Bandung. Sukses buat program P2M-nya. Amin. Lancar juga. Amin. Dan tunggu nanti buat main kesini lagi ya. Iya. Thank you, bye-bye.
7: Bye. Bye.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Capek-capek nyari yang bisa bikin bahagia? Ternyata adanya di Pro 2. Bareng Rangga di Sore Ceria.

Aduh, ada keajaiban lalu lintas teman Pro 2 di Kota Bandung hari ini, di mana Kopo dan juga Bojong Soang hari ini terpantau ramai lancar. Teman Pro 2 cenderung lengang. Kemana orang-orang? Macet dimarahin, ada dimarahin, nggak ada dicariin. By the way, ya, ke arah Kopo teman Pro 2 hari ini terpantau cenderung ramai lancar, nggak seperti macet di hari-hari biasanya yang cukup padat ya. Kita cek lalu lintas Kota Bandung hari ini teman Pro 2, Tegallega terpantau ramai lancar juga, naik ke Astana Anyar nih. Ini cukup padat sekali di sini, banyak toko-toko. Terpantau ramai lancar menuju arah Pasir Kaliki juga, macetnya cuma sedikit doang gitu di pintu masuk Paskalnya aja teman Pro 2. Ke arah Sukajadi terpantau lengang juga, ramai lancarnya di kawasan Paris Van Java menuju Setiabudi teman Pro 2. Dan Setiabudi nih Lembang yang terpantau padat merayap sampai ke area Cikole teman Pro 2. Maklum lah, ini lagi musim liburan, ini biasa lagi pada ke atas nih hari-hari segini. Terus dari jalan Dagogiri terpantau ramai lancar, macetnya dari jalan Cagaknya aja tuh, persimpangan yang mau ke kanan sama ke kirinya, turun ke simpang Dago ramai lancar juga. Gasibu ramai lancar juga teman Pro 2, Gedung Sate pun sama ya. Ke Bandung Timur kalau kamu mau ke PH Mustafa, ke Antapani, Cicaheum, terpantau macet di Cicaheumnya aja. Tapi yang macet banget tuh ada di kawasan Arca Manik ya, di Sport Jabar sampai ke Pasir Impun padat merayap teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap jaga keselamatan berkendaranya dan tetap jangan dipindahin channelnya, masih barengan sama Rangga sampai di jam 6 sore nanti.

0: Selamat sore teman Pradue, Rangga Hadiansyah masih nemenin kamu only on 96 FM RRI Pradue Bandung, teman terbaik kamu. Ya, yes, teman Pradue. Di sore hari ini aku tuh happy banget dengar kabar, baca berita di antara berita-berita yang bikin cemas, ada berita baik yang bikin aku jadi happy juga karena aku rasa aku butuh gitu ini ya. Jadi belakangan ini beberapa hari lalu tuh banyak berseliweran di sosial media, ada mahasiswa ITB yang bisa menciptakan helm pintar yang bisa mendeteksi ngantuk dan cegah microsleep. Karena kalau dibilang langganan, akulah langganan itu teman Pradue. Tadi siang ke kantor aja saya ngantuk. Padahal jarak dari rumah kantor cuma 5 km. Saya udah kayak gak sanggup teman Pradue. Nah tapi kita berkesempatan ngobrol di sore hari ini barengan sama ketiga mahasiswa ITB tersebut teman Pradue. Ada Mahesya Frimai Romadoni, terus Rizky Miftah Alivia, dan Muhammad Yasser Saputro. Kita coba sapa dulu aja satu-satu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mahesya.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, itu Mahesya ini. Coba pengen dengar suaranya Miftah, Rizky Miftah Alvia.
2: Halo Kak.
0: Oh iya, ada juga. Kalau Yasser, Yasser ada Yasser?
3: Halo, halo, sore Kak.
0: Nah ini teman Pradue, mungkin teman Pradue bertanya-tanya ya Rangga, kok lewat telepon terus ini call grupnya kayak gimana? Boleh ceritain dikit dulu gak mau Mahesya atau siapapun, kalau kalian tuh dari asalnya dari mana dan ITB kampus mana gitu?
1: Boleh-boleh dari aku kali ya.
0: Boleh.
1: Jadi kenalkan, aku Mahesya Frimai Romadoni dan teman aku Miftah Alvia dan Muhammad Kesabuto. Kami dari Teknik Industri ITB, tapi ITB-nya yang kampus Cirebon.
0: Kampus Cirebon. Kalian bertiga berarti asli dari Cirebon juga?
1: Enggak sih Kak, kita dari Jakarta sama Rizky dari Palembang, sorry.
0: Oh keren. Tapi by the way nih, aku pengen tahu dulu gimana perasaan kalian setelah hasil kalian juara dua ini tuh beritanya viral di mana-mana gitu, di semua sosmed akun-akun besar di repost gitu. Siapa yang mau cerita nih?
1: Boleh ya Sir kali.
0: Boleh ya Sir. Gimana ya Sir? How do you feel? Yeah.
3: Oke, mungkin dari aku dulu, kalian nanti kalau teman-teman ada tambahan boleh banget. Jujur kaget banget sih Kak, karena ini kan lombanya tuh udah sebulan yang lalu kalau nggak salah pengumumannya. Terus kemarin tuh hebohnya juga lagi in the middle of UAS gitu kan, jadi jarang banget buka sosmed dan lain-lain. Nah, terus aku juga tahu tuh dari teman-teman di tag terus di share gitu, terus kaget tapi alhamdulillah.
0: Oh, berarti kalian sekarang lagi jadi ini juga kalau ketemu teman, lu masuk ini IG ini lagi diomong-omongin juga gitu dong. Iya berarti.
3: Banget. Iya betul banget Kak.
0: Keren, jujur saya bangga banget, saya sebagai abang saya bangga nih. Abang baru kenal padahal. Keren, jujur keren. Saya salut banget jujur sama kalian. Saya seneng pas baca berita itu dan saya sekarang berkesempatan bisa ngobrol langsung. Keren. Nah, kalau ngomongin soal ide awal yang bikin helm sadar ya, benar enggak namanya sadar?
3: Betul, betul.
0: Nah, itu awal mula ide helm sadar ini tuh kayak gimana? Ini Alvia mungkin ya, atau siapa Miftah ya? Mau cerita gimana?
2: Panggil Kiki sih Kak.
0: Siapa panggilnya?
2: Panggilnya Kiki sih Kak.
0: Kiki. Oh iya, oke Kiki. Siap Kiki. Gimana Kiki?
2: Kalau dari kita sendiri tuh kemarin sebenarnya karena keresahan kita juga gitu sebagai mahasiswa. Kan kita di kampus ITB Cirebon gitu ya. Dan memang lokasinya itu berdekatan banget sama Jalan Pantura. Jadi kita sering pulang nugas, itu pulangnya malam-malam dan juga sendirian kayak gitu, bawa motor sendirian dan kadang ngerasa ngantuk gitu. Dan kebetulan keresahan yang kami rasain ini juga bersinggungan sama lomba yang kita ikutin yang kemarin. Jadi kita pikir kayaknya kenapa nggak kita coba angkat gitu isu yang kita sering ngantuk inilah, karena mungkin akibat capek aktivitas harian dan lain sebagainya. Jadi gimana kalau misal kita angkat masalah kita sendiri itu ke dalam lomba ini. Jadi akhirnya kita mikir, kira-kira apa ya yang bisa kita inovasikan gitu. Akhirnya tercetuslah ide buat bikin si helm yang bisa deteksi microsleep ini.
0: Keren, jujur. Aku nggak bisa menyembunyikan kekaguman aku gitu, karena by the way aku tuh salah satu korban microsleep juga. Aku pernah nabrak gerobak, trotoar, ini real. Jadi ketika ada ini tolong dipasarkan teman-teman gitu, tolong dijual dong gitu. Nah, tapi sebelum ke arah sana pengen tahu dulu ini berarti prosesnya berapa lama mulai dari ide sampai dibikinnya? Mahesya sekarang yang jawab coba.
1: mungkin dari kita itu awalnya brainstorming dulu sekitar 1 minggu kali ya. Terus kita bedah-bedah lagi fitur-fiturnya kira-kira apa, terus yang sekiranya helm ini tuh bisa dipasarkan tuh gimana gitu. Jadi mungkin sekitar 2 minggu sih kak secara keseluruhan.
0: Oh gitu, 2 minggu sampai akhirnya terus
1: sampai akhirnya karena itu juga kan ada deadline lombanya ya kak. Jadi kita nyesuaiin sama deadline-nya juga, jadi ya sekitar 2 minggu gitu sih.
0: Wow, cepet banget juga ya 2 minggu ya. Berarti kalian masukin beberapa teknologi di helm biasa dulu apa gimana berarti untuk percobaannya?
1: Kalau misalnya itu, jadi dari helm yang udah ada kita tuh nambahin beberapa fitur sensor gitu kak.
0: Oh gitu, keren keren keren. By the way, jadi penasaran banget setelah kalian beritanya rame di mana-mana juga ini, banyak orang jadi pada nyari tahu dan pengen ketemu juga dong.

0: jadi kayak intern gitu, tapi nggak bisa diambil karena aku udah dapat intern di tempat lain.
1: Oh, gitu. Eh, kalian emang semester berapa kalian bertiga nih?
2: Semester
1: 6 ke 7, Kak. Oh, semester 7 ya. Ih, bentar lagi beres dong. Ini udah semester-semester akhir juga nih, gokil
2: amin,
1: banget.
2: Amin, doain ya, Kak.
1: Amin, amin, amin. Nah, ini by the way ada rencana apa enggak gitu dekat-dekat ini buat presentasi si produk ini? Atau kemana gitu kalian?
2: Paling mungkin dari aku kali. Boleh Mahesha.
0: Nanti kamu tambahin aja ya, Sar.
2: Aman.
0: Betul, kita dapat tawaran juga Kak dari orang buat ngehakiin produk kita yang pertama. Karena mau kita sebelum lanjut kayaknya baiknya itu kita ngehakiin produk kita dulu biar enggak diambil sama orang. Terus alhamdulillah udah surat keputusannya buat hak gitu sih.
1: Oh, udah jadi hak cipta kalian gitu ya, biar nggak tiba-tiba nanti ditiru ada orang langsung brand gitu atau apa gitu ya. Keren ya. keren. Ada rencana dipasarkan nggak? Soalnya kalau lihat dari komentar netizen, termasuk aku sebagai pengguna motor juga tuh kayak perlu banget gitu. Kalian ada niat kesana atau udah bahkan?
0: Boleh Sar, kamu Sar.
2: Untuk sorry Kak, tadi kenapa Kak?
1: Apakah akan ada dipasarkan lebih banyak lagi, diproduksi lebih banyak gitu di pasaran apa gimana?
2: Insya Allah kedepannya kalau misalkan memang ada partnership atau apa yang pengen collab, boleh banget sih. Itu rencananya emang harusnya sih diimplementasi ya Kak, hasil ide ini biar nggak kebohongan kayak gitu aja. Aku baca kan beberapa dari komen itu ada yang kayak collab yuk. Jujur tapi emang belum sempat buat ngerespon satu-satu karena minggu ini super duper tight Kak. 5 hari kita full ujian, besok masih ujian. Jadi kita belum kayak reach out gitu, ngerespon netizen dan kawan-kawannya gitu.
1: Wih, jadi memang lagi sibuk banget, lagi hektik juga teman produk tapi masih nyempetin buat ngobrol sama produk Bandung. Thank you banget buat teman-teman. Ternyata nextnya insya Allah bakal dipasarkan juga. Jadi mereka ini ikutan, ini tuh internasional atau gimana berarti ajang lomba kemarin tuh?
2: Lomba masih nasional Kak, kebetulan.
1: Nasional, tapi temanya tuh adalah harus bikin?
2: Safety competition Kak, jadi keamanan, keamanan sih
1: basically. Oh oke, safety competition. Kalian tahu yang juara satunya apa, mereka bikin apa, atau juara 1, 2, 3 nya yang lain-lainnya?
2: Aduh, aku lupa kali kalau yang suara satunya apa.
1: Ah, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi yang penting ini juara duanya keren banget teman Pro 2. Sampai rame di mana-mana nih. By the way, thank you banget teman-teman udah mau ngobrol di Pro 2 Bandung. Thank you udah mau sharing, udah mau ceritain. Ditunggu mungkin next kita bakal podcast ke sini gitu. Dan produknya bisa biasa kalian bawa kemana-mana enggak kalau presentasi?
2: Oh, kebetulan kita masih prototyping sih Kak.
1: Oh.
2: Jadi masih ini.
1: Oke.
2: Iya,
0: lanjutin Mahesha. Itu Kak, kayak ayo gitu.
1: Oh iya, yeah, I know. Jadi tinggal nanti ada yang mau kerjasama dan lain-lain. Bahkan aku lihat di komen juga ada salah satu brand helm yang mau ayo gas collab katanya gitu. Berarti kalian udah punya idenya gitu ya. Keren. Thank you teman-teman. Sehat selalu, lancar selalu kuliahnya, dan moga
2: amin.
1: Next kita bisa main ke Pro 2 Bandung ke sini ya. Thank you buat Mahesha, ya. Buat Kiki dan juga buat Yaser. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore Kak.
3: Pro 2 FM, sore ceria. Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman produe, ternyata waktu Rangga udah habis juga buat nemenin kamu ya. Thank you banget buat kamu udah nemenin dari jam 12 siang tadi. And it's time for me to go, teman produe. Besok kita bakal ketemu lagi teman produe di subuh ya. Rangga besok bakal nemenin kamu di jam 5 pagi sampai di jam 12 siang. Dan teman produe, yes, Rangga mau informasiin juga sebentar lagi kita akan dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 17 lewat 49 menit atau di jam 5.50 kurang 1. Dan sebelumnya kita akan dengar juga kumandang sholawat tarhim teman produe. Dan yes, Rangga Hadiansyah dan Bang Joni di sini dan tim produe yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, Randy Aditya lanjut temenin kamu masih di Sore Ceria. Randy sih ngerasa kayaknya di Bandung tadi sore sempat agak mendung, yang bikin Randy mikir kayaknya hujan deh sore ke malam. Ternyata enggak, teman Pro 2, mendukung banget buat kamu yang pengen jalan-jalan ya. Apalagi setelah dicek, ternyata minggu depan hari Selasa tuh tanggal merah alias libur ya. Mungkin banyak di antara kamu yang Senin ngambil cuti, jadi long, long, long, long, long weekend, extended version alias extend ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, wah 5 hari joss banget nih. Jadi mungkin beberapa ada yang besok masih libur, jadi vibe-nya nggak seperti Senin biasanya lah. Dan buat kamu yang Senin pun tetap masuk, ya cuma berjuang satu hari doang karena Selasa pun udah dapat libur lagi ya. So it's fun Monday sepertinya besok, teman Pro 2. Stay tuned, Rani dan Ditya siap buat temenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. Dan nanti di jam 7 malam juga bakalan ada jaga malam, teman Pro 2. So let's go, kita mulai Sore Ceria barengan sama Randy Aditya.

Lucia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Suara Ceria barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Kamu tahu gak sih yang lagi scroll-scroll nih sosmed Instagram, ada satu fitur baru yang di-update sama Instagram di mana sekarang kita bisa ngatur grid Instagram secara posisi semau kita. Gokil. Gokil, gokil. Ini adalah sebuah fitur yang tentunya ditunggu-tunggu sepertinya ya oleh para sekte penyembah fits estetik. Udah bisa mulai kamu pakai fiturnya teman Pro 2, pastiin kamu udah di-update juga si aplikasi Instagramnya. Jadi kalau kamu udah upload foto banyak banget di feednya kamu, secara posisi sekarang bisa dirubah-rubah dengan cara fotonya kamu klik aja kayak tekan gitu. Terus nanti ada tulisan reorder grid. Nah, itu bisa diatur-atur deh, tinggal kayak ngatur posisi foto pada umumnya aja. Ditekan, pindahin posisi. Tekan, pindahin posisi. Aduh, betapa fitur yang benar-benar mendengarkan keinginan dari user banget nih ya. Gokil. Ditunggu deh Instagram fitur-fitur selanjutnya yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk kita sebagai pengguna Instagram gitu. Kayak misalnya kalau yang Randy tunggu banget sih ini ya, yang nge-scene profile kita itu bisa ketahuan tuh kayak TikTok. Setuju gak teman Pro 2? Seru kayaknya tuh kalau kayak gitu tuh ada fitur kayak TikTok. Jadi kalau orang nge-stalk Instagram kita bisa ketahuan tuh akunnya yang mana aja. Mudah-mudahan bener-bener ada ya tuh fitur.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriphosphat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Tulus with Grey Sky alias langit abu-abu. Langit seperti apa yang pengen kamu lihat di liburan kali ini, teman Pro 2? Apakah langitnya ada di luar Bandung, luar Jawa Barat, atau bahkan luar Indonesia? Tempat liburan favorit kamu yang mungkin pengen kamu datangin, teman Pro 2, kira-kira pengen ke negara mana? Dari informasi yang Randy dapat, ada beberapa negara yang jadi destinasi paling populer di dunia. Randy bakal sebutin top 3, teman Pro 2 ya. Di urutan ketiga itu ada Amerika Serikat yang menawarkan berbagai keberagaman wisata. Terus secara kota juga ada banyak kota-kota yang menarik ya. California, Grand Canyon juga jadi tempat wisatanya. Terus New York yang baru saja memenangkan NBA di laga final dengan klub Knicks-nya, yang tadi banyak lihat di sosmed juga. Wah, kotanya jadi heboh. Mungkin kayak perayaan Persib kemarin kali ya di New York. Gokil. Congrats buat Knicks. Di urutan kedua ada Spanyol yang terkenal dengan pesona budaya Mediterania. Bukit Mediterania. Jadi kayak ingat iklan ini apa namanya? Apartemen nih. Terus juga di sana ada arsitektur megah kayak di Barcelona, dan ada suasana kota-kota yang memang menarik. Walaupun beberapa orang bilang karena di Spanyol katanya banyak copet. Di kota-kota tertentu mungkin ya, kayak Madrid gitu yang banyak dikunjungin sama turis. Dan di urutan pertama, destinasi populer di dunia adalah Prancis alias Perapatan Ciamis. Aduh, old school jokes. Prancis ini menjadi negara yang paling banyak dikunjungi karena ikon global kayak Menara Eiffel, Museum Louvre, dan pesona kawasan pedesaan yang terkenal indah. Tuh ya, tiga negara yang jadi favorit di dunia, Amerika Serikat, Spanyol, dan juga Prancis. Nah, lain cerita kalau ngomongin masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia, top 3 negara favoritnya itu adalah Korea Selatan, itu yang pertama, karena banyak penggemar K-pop juga di Indo. Terus juga secara kuliner oke, dan ada banyak pusat perbelanjaan yang menjual beberapa barang yang satu lebih murah, dua nggak dijual juga di sini. Jadi orang-orang memilih untuk liburan tuh ke Korea Selatan. Yang kedua ada Singapura, karena mungkin secara kos, karena dia negara ASEAN, jadi nggak perlu pakai visa, so relatively lebih murah dibandingin negara-negara di luar ASEAN. Dan ada beberapa apa ya, monumen atau mungkin tempat yang jadi ikonik banget orang Indonesia kalau ke Singapura pasti ke situ gitu, kayak misalnya Orchard. Kok Orchard Forest sih? Orchard Forest mah di Lembang. Itu tuh yang patung singa itu tuh apa sih, patung Sir Stamford Raffles. Nah, itu tuh patung Sir Stamford Raffles. Terus juga, you know lah teman Pro 2, ada patung kayak singa, terus ada air mancurnya. Itu juga jadi salah satu destinasi favorit ya. Tapi di urutan pertama, ternyata negara yang paling sering dikunjungin sama orang Indonesia adalah Jepang. Wah, karena ada perpaduan antara tradisi yang kuno, yang jadul gitu ya, dan juga modernitas yang populer juga dengan berbagai musimnya. Ada 4 musim tuh. Jadi pengen nyobain winter di Tokyo atau di Kyoto mungkin ya. Terus juga beberapa teman Randy udah pernah ke Jepang, selalu bilang pengen balik lagi sih kalau ke Jepang. Jujur ini juga jadi salah satu destinasi kalau keluar negeri ya, Randy pengen kesini nih, Jepang. Walaupun belum tahu ya kotanya kayak gimana dan bakal kemana gitu. Apakah ke Tokyo, Kyoto, atau ke Shibuya. Itu kan ikonik juga. Terus ada Pulau Kucing juga tuh yang sempat rame juga. Jadi satu pulau isinya banyak banget kucingnya. Pecinta Anabol pasti senang banget kalau ke situ, teman Pro 2 ya. So itu dia top 3 negara yang banyak dikunjungin sama wisatawan Indonesia. Korea Selatan, Singapura, dan juga Jepang. Kira-kira kalau dikasih uang unlimited dan waktu yang unlimited, kamu bakalan ke negara mana, teman Pro 2?

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
0: Selamat pagi mbak, saya Rangga, yang mau ngelamar kerja.
4: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
4: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Info Pro 2. Jaga malam barengan sama Randy Aditya atau Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia film, Teman Pro 2, aktor asal Amerika Serikat Matt Damon mengaku terbuka terhadap kemungkinan menghidupkan kembali waralaba film Bourne dalam perannya sebagai agen CIA Amnesia Dissociative. Dalam wawancara baru-baru ini, aktor peraih Oscar itu terbuka untuk sequel Bourne dan sedang menerima proposal untuk proyek tersebut. Serial thriller aksi yang diadaptasi dari novel karya penulis Robert Ludlum ini dimulai dengan The Bourne Identity yang dirilis pada tahun 2002, disutradarai oleh Doug Liman dan ditulis oleh Tony Gilroy serta William Blake Heron. Film ini mengisahkan seorang pria yang terbangun di laut penuh dengan luka tembak, linglung dan tidak menyadari kehidupan sebelumnya dan menemukan bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran CIA yang diburu oleh rekan-rekannya karena gagal menyelesaikan misi terbarunya. Info Pro 2. Beralih ke dunia olahraga, Teman Pro 2, New York Knicks merengkuh gelar juara NBA untuk pertama kalinya dalam 53 tahun setelah mendudukan tuan rumah San Antonio Spurs dengan skor 94-90 pada game ke-5 babak final di San Antonio pada hari Minggu waktu Indonesia Barat. Bintang Knicks, Jalen Brunson tampil gemilang dengan menggelontorkan 45 poin termasuk mengemas 13 angka beruntun di kuarter keempat untuk memastikan kemenangan dramatis tim tamu. New York Knicks mengunci keunggulan seri dengan kedudukan akhir 4-1 atas San Antonio Spurs dan menariknya dalam 4 kemenangan di babak final ini, Knicks selalu bangkit setelah sempat tertinggal dengan selisih angka 2 digit termasuk mengejar ketertinggalan 16 poin pada game ke-5. Info Pro 2. Berita terakhir datang dari dunia musik, Teman Pro 2, penyanyi dan pencipta lagu Taylor Swift mendapat predikat penulis lagu wanita termuda yang masuk dalam kategori Songwriters Hall of Fame yang menjadi rekor baru untuk wanita usia 36 tahun itu. Penghargaan Songwriters Hall of Fame berhak diberikan kepada artis yang telah melewati 20 tahun sejak perilisan lagu komersial pertama mereka, yang untuk Swift, lagu tersebut adalah Tim McGraw yang dirilis tahun 2006. Hal ini juga mencerminkan keberanian dan ketegasan karya seninya menjelajahi batasan baru ketika langkah praktis selanjutnya adalah terus menggali materi yang telah membawanya menuju kesuksesan sejak awal. Swift tampil di karpet merah New York pada hari Kamis waktu setempat mengenakan gaun hitam tanpa tali dengan motif bunga menjelang upacara penamaan tersebut.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2 siap buat temenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Let's start with bergabung sama Randy Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual.

pesan dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Balik lagi di Berdian Kamat Malam Pro 2. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie. Kali ini balik lagi nemenin weekendnya kamu teman Pro 2. Pesta Bola 2026 udah nyampe di hari ke 3 apa 4 ya? 1, 2, 3, 3. Besok hari keempat. Dan mulai dari malam ini sampai dengan besok malam itu lumayan banyak pertandingan yang bakalan dilaksanakan teman Pro 2. Total ada 5 pertandingan. Mulai dari malam ini jam 12 akan ada Jerman versus Curacao di grup E. Terus juga di jam 3 sore bakal jam 3 pagi bakalan ada Belanda versus Jepang. Wah, quite interesting untuk ngelihat Belanda versus Jepang ya. Apa kira-kira persamaannya teman Pro 2 kalau ada yang bisa nebak? Tebak-tebak aja. Persamaan Belanda sama Jepang. Di jam 6 pagi bakalan ada Pantai Gading dan Ekuador di grup E. Terus di jam 9 pagi bakalan ada Swedia versus Tunisia di grup F. Dan di jam 11 malam besok akan ada Spanyol melawan Tanjung Verde. Mungkin yang terdekat sih jam 12 malam nanti teman Pro 2 ya. Jerman akan menghadapi Curacao di fase grup untuk grup E teman Pro 2. Mungkin lebih akan banyak lagi big team negara-negara besar yang UNEP pernah juara, pernah runner up, punya jagoan-jagoannya di hari ini ya. Jerman, Belanda, Jepang, terus Spanyol, Swedia juga tidak bisa dianggap remeh. Selain mereka jago bikin perabotan rumah tangga dan furniture, bolanya juga boleh diadu teman Pro 2. Terus waiting for Prancis dan Argentina. Oh, masih lama nih, Rabu. Hari Rabu baru nanti akan ada Prancis dan juga Argentina teman Pro 2 ya. Kamu kira-kira dukung siapa di Piala Dunia tahun ini? Apakah Jerman? Apakah Belanda? Apakah Jepang? Wah, ini nanti bingung mau nonton yang mana dulu nih. Karena kalau nonton di malam ini tuh kan ada Jerman versus Curacao di jam 12 malam, ada Belanda versus Jepang di jam 3 pagi. Kalau saya nonton dua-duanya kayaknya gak tidur deh hari Seninnya. Akan ngantuk banget di hari Seninnya. Aduh, pilihan yang sulit nih ya, Jerman Curacao atau Belanda Jepang ya. Gak usah nonton dua-duanya aja deh sekalian. Enggak deh, kayaknya Belanda Jepang deh jam 3 pagi ya. Bangunin teman Pro 2 ya, takutnya tiduran nih. Jam 3 pagi bakalan ada Belanda versus Jepang nih di grup F.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Liam Payne featuring Quavo with Strip That Down. Teman Pro 2 dijaga malam masih barengan sama Randy Aditya. Tadi sekarang pengen bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada yang texting, ada yang voice note, kita bacain dan kita dengerin satu-satu ya. Pertama ada dari Hilman, katanya pengen diputerin lagunya Nabila Takiyah yang Salah Sangka. Tolong diputerin ke Randy, spesial buat keluarga aku nih, lagi di jalan OTW ke Bandungken. Semoga bisa selamat sampai tujuan nih, mau liburan. Resep. Siap, Salah Sangka ya? Yang Nabila Takiyah. Oke, kita masukin dulu ke playlist ya. Malam ini Tanjuki juga bakalan ketemuan sama Lala. Kalau Lala katanya pengen diputerin lagunya Calvin Joe yang Jangan Katakan Cinta. Di Pildun kali ini aku dukung Inggris. Menarik. Bener sih, Inggris. Kita coba cek jadwal pertandingan Inggris. Kapan main Inggris? Menggunakan kunci Inggris. Grup L tuh Inggris ya. Hari Kamis tanggal 18. Ya masih lama lah. Barengan sama lagi. Bakal main lawan Kroasia di grup L. Terus di hari yang sama kan ada Portugal lawan Kongo. Terus ada beberapa pertandingan lagi. Tapi masih lama sih hari Kamis ya. Ditunggu ya. Sabar. Emang kalau kita udah punya satu jagoan tuh nunggu ke pertandingan si tim ini tuh rada lama ya, karena kan ya banyak juga yang main, grupnya juga banyak Teman Pro 2. But so far secara statistik udah ada top scorer walaupun baru 2 gol ya. Iyalah, pertandingannya juga baru berapa. Dari Amerika Serikat nih, Volarin Balogun. Volarin Balogun ya, mencetak 2 gol ya. Untuk asis sendiri, asis mah masih 1-1 lah, belum berarti juga untuk di untuk di shout out lah ya. So kita lanjut lagi bacain WhatsApp yang udah masuk Teman Pro 2. Ada Bang Fahri. Kalau Bang Fahri mah as always selalu gercep ngirimin voice note ya. Kita dengerin yuk.
1: Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Randy Adityaku sama Fahri di Cihampelas. Habis olahraga sore di Sabuga. Alhamdulillah cuacanya berawan aja, tapi gak hujan sih. Dijaga malam, aka jangan galau malam-malam. Cerita penutup hari dari gua adalah gua ngeceng-ngeceng penyiar anak sekolah sambil request lagu plus foto bareng dan putri remaja Jawa Barat juga foto bareng juga di Setra Sari 2 nomor 14, dan mau request lagunya Lala Huta yang mana saja. Salam-salamnya buat Arandi Adityaku, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, terus AA Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, terus Kang Alan Albana, Bunda Sandy, terus Uli Mince, terus Armelia Putri, terus Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshak, Jailani Nugraha, terus Kenny Lazuardi, Ibam, Rizky Gatra. Terima kasih.

Teman berdua, sebelum kita nonton pertandingan antara, kalau yang terdekat sih Jerman ya, Jerman lawan Curacao di jam 12 malam nanti. Ini akan ada obrolan yang relate teman pro 2 barengan sama Rangga, yang akan ngobrol sama teman-teman dari IFFA. Ada Kang Syahril dan juga Kang Heru nih, soal Pesta Bola Dunia 2026. So, yuk kita dengar bareng-bareng.

0: 92 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang kembali di Bolcast atau Podcast Bola. Dun, feel dun.
1: Luar biasa.
0: It's coming home. It's coming home. It's coming. Football is coming home. Ada dua fans Inggris dan satu fans dari tim yang tidak masuk
2: Piala Dunia.
0: Italia. Buka dong, Bang. Itunya, Bang. Wih. Gak apa-apa ya.
2: Gue gak bisa bohongin diri sendiri sih.
0: Ada Kang Heru dan juga Kang Syahril. Selamat datang di Bolcast. Thank you banget udah main ke Bolcast. Harusnya ada satu lagi host kita namanya Senpi. Dia juga kalau gak salah dia fans Itali juga deh. Dia seneng-seneng liga-liga Itali gitu.
1: Berarti udah agak umur 30 ke atas.
0: Oh iya. 40 ke atas mungkin. Tapi emang bener ya, kenapa kalau ngomongin soal orang yang fans ke liga Itali gitu, pasti aja katanya udah usianya lebih ini gitu, lebih dewasa.
3: Mangga. Iya, karena di
0: boleh gede gitu enggak?
2: Oke. Liga Italia kan terkenal di era 90-an ya. Heeh. Di mana konglomerat punya klub-klub gede nih.
0: Oh iya iya iya.
2: Ada Berlusconi, menteri Italia punya Milan, ada Stragotti sebagai owner Cirio punya Lazio, Castillo Tenzi punya Parmalat. Ya di era itu emang klub-klub Italia emang lagi merajai di Eropa.
1: Jadi remaja-remaja yang suka pada itu sekarang udah lewat gitu. Karena udah 90-an kan itu
0: baru 2006. Gitu. Kayaknya ya. Tapi ada yang bilang liga Italia sekarang lagi agak turun. Kalau Akang setuju enggak? Sorry, kalau Akang Charles. Akang Charles sendiri apa ininya? Fansnya klub apa?
2: Milan saya.
0: AC Milan?
2: Iya.
0: Wih, enggak Inter kenapa?
2: Emang udah dari
1: kecil ya, milih
2: kecil
1: ya.
2: Dan orang tua juga sama. Ibu saya fans Milan, bapak saya MU.
0: Bapak MU, ya. Aduh berat banget ya.
2: Berat banget.
0: Oke, okay. Kalau Kang Heru apa?
1: Apanya nih?
0: Klubnya, klub bola.
1: Manchester City.
0: Oh Manchester City.
1: Izin.
0: Arsenal, Black Dadaku, Arsenal. Tapi gak sportif ya?
1: Sportif dong.
0: Bentar, Kang tadi gimana jawabannya? Soal bener gak kalau Italia itu sekarang menurun gitu si liganya, setuju atau enggak? Karena kan lihat dari pendapatan juara hadiahnya kata kan.
2: Saya setuju sih. Ya di mana baru pertama kali loh sebuah negara besar hat-trick tidak lolos Piala Dunia itu hat-trick.
0: Wah, bukan hat-trick lolos ya?
1: Bukan.
2: Tidak lolos.
0: Hat-trick tidak lolos.
2: Sudah itu bagi aib banget untuk sepak bola Italia itu. Di mana Belanda aja baru dua kali.
0: Iya.
2: Belanda baru dua kali, tiga kali aib.
0: Padahal kita semua tuh tahu kalau Italia tuh gudangnya yang keren-keren juga kan ya?
2: Ya, emang di era 90 kita dimanjakan dengan permainan indah Totti, Pirlo, Del Piero, Inzaghi.
0: Benar.
1: Sekarang nggak kenal sih ya. Italia itu. Cuma Donnarumma yang paling tua.
0: Sama Calafiori walaupun nggak ada tuh kemarin ya. Di kemarin apa friendly match ya?
2: Sekarang kapten aja sekelas Locatelli.
1: Nggak kenal mungkin.
0: Tapi bener ya, maksudnya udah lumayan pada asing ya.
1: Betul.
2: Penyerang aja sampai naturalisasi.
0: Nah itu siapa sih? Itu yang nyetak gol kemarin 1-0 siapa di friendly match namanya? Saya nggak tahu tuh.
2: Moisken. Fiorentina.
0: Fiorentina ya? Yeah. Oh gokil. Tapi liganya sebenarnya masih seru ya kalau buat diikutin
1: sebenarnya
0: ya?
1: Sebenarnya iya.
2: Ya kalau apalagi liganya masih seru
0: Como
2: sih.
0: Ya, ada Como ya?
2: Iya ada Como.
1: Yang ngegeser AC Milan nggak lolos juga.
0: Iya.
1: Itu.
0: Aduh sakit.
1: Udah lama dia nggak lolos, udah lama nggak lolos gitu.
0: Terakhir kapan AC Milan?
2: Terakhir lolos Liga Champion itu 2021 pas Scudetto.
0: Oh, 2021.
2: Iya.
1: Tapi berarti kompak sama negaranya,
0: nggak lolos. Nggak berkali-kali gitu. Ya,
1: berarti emang mungkin berbanding lurus performa timnas dengan klubnya mungkin.
0: Tapi kan ini kayak puas banget. Kan ini sebenarnya fans tim mana nih? Selain Manchester City, nice tim nasional mana?
1: Kalau tim nasional Inggris sih.
0: Oke. Kenapa? Ya. Karena Manchester City-nya kah?
1: Sebenarnya Inggris tuh culture ya. Mungkin supporters-nya terus karena dulu Beckham tuh sangat mendunia jadi memang populer sih.
0: Oh, jadi akhirnya seneng Inggris lah ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau klub dari dulu Manchester City?
1: Manchester City enggak dulu banget sih, kan sebenarnya fans Manchester City itu kebanyakan mereka dari Oasis. Jadi emang suka Oasis, tahu bahwa klub bandnya suka Manchester City, kita hanya tahu. Masalahnya kan dulu nonton Liga Inggris susah. Jadi kita nonton Liga Itali gitu kan. Nah ketika Liga Inggris sudah mulai muncul, akhirnya kita bisa lihat Manchester City yang disukai oleh si Oasis ini gitu.
0: Oh gitu.
1: Ceritanya.
0: Jadi dulu mah kan seringnya dengar mungkin ya.
1: Iya. Dulu mah sering nonton Liga apa namanya, Liga Itali Fiorentina karena Batistuta waktu itu senangnya iya, gitu.
0: Benar. Sekarang tuh ada De Gea ya di sana ya. Masih nggak David De Gea?
2: David De Gea di Fiorentina masih.
0: Masih kan ya. Iya. Oh. Eh berarti itu jadi salah satu ikonik ya? Oasis tuh sama Manchester City itu sih. Liverpool tuh The Beatles kan kalau gak salah?
1: Iya, The Beatles. Bener ya? Betul. MU tuh apa ya? Deftones kalau gak salah.
0: Oh gitu.
1: Mm-mm.
0: Arsenal apa?
2: Karena si Liam Gallagher ya? Liam Gallagher city banget ya?
1: Gak tau ya. Kalau Arsenal ke musiknya gak tahu ya?
0: Gak terlalu. Mereka emang lebih seneng juara dua aja sih.
1: Konsisten
0: banget
1: itu. Yang harus dihargai itu konsistensi.
0: Eh tapi ini, tadi kita ngobrol, mungkin kita ngobrolin soal bola juga nih. Kenalin dulu nih, Akang-Akang tuh sebenarnya dari mana nih, komunitas apa gitu?
2: IFA Bandung.
0: IFA tuh apa nih Kang nih?
2: Fans Club Eropa di Bandung.
0: In Indonesia.
1: International Football Federasi Fans Club Association.
0: Wih keren. Tapi FIA sebenarnya aku udah pernah ikut event mereka guys. Jadi aku pernah ikut event lari mereka. Terus mereka jadi
1: Ifaran ya.
2: Yang di Kirarta Park.
0: Iya benar. Itu keren loh tau. Jujur kayak pada pakai jersey bola gitu kan. Pakai jersey klub Eropa ya. Macam-macam dan jerseynya unik-unik.
1: Nextnya mungkin kita bakal bikin jersey run di IFA ini tuh. Jadi maksudnya yang kan kalau IFA-ran kemarin memang enggak ada yang enggak pakai jersey juga.
0: Iya.
1: Mungkin nanti kita bisa collab sama teman-teman kolektor jersey yang bisa ikutan buat ya buat mungkin nanti ada pameran jersey sekalian di event lari itu kan keren juga sih.
0: Iya keren. Ini kalau IFA ini di Bandung aja berarti atau di luar Bandung tuh ada enggak sih?
1: Di luar Bandung ada
2: di Garut, Tasik sama Purwakarta.
1: Oh. Nah, di sebenarnya di Jakarta ada EVA namanya.
2: Iya,
1: cuman EVA mungkin ya. Bukan dari, jadi mereka ada sendiri gitu. Kita bukan ada sendiri gitu.
2: Bukan dalam naungan IFA.
0: Betul. Oh, tapi kalau IFA ini yang di beberapa daerah berarti dalam satu naungan masih IFA aja
1: ya sama gitu. Betul, namanya sama. Cuman kalau di Jakarta karena mereka beda, ya mereka sendiri bikin, mungkin ya bareng kali ya, cuman namanya bukan IFA, EVA mereka.
0: Oh, kalau founder IFA sendiri berarti maksudnya orang Bandung, dari Bandung asli atau gimana?
1: IFA dari Bandung asli.
0: Akhirnya punya cabang di beberapa daerah. Ya,
2: betul. Di Jawa Barat khususnya.
1: Ya kan dari apa, dari fans club yang di IFA ini kan mereka juga punya kayak ya contohnya Arsenal di Purwakarta di sana mungkin tahu info tentang IFA akhirnya kita bikin aja di sana gitu.
2: Mereka akhirnya bikin juga di beberapa kota Jawa Barat.
0: Berarti IFA ini isinya anak-anak yang dari tim klub bola manapun dong?
1: Eropa.
0: Iya maksudnya Eropa ya, maksudnya ada klub apa gitu.
2: Inggris, Itali, Spanyol,
1: Jerman,
2: Prancis juga ada.
1: Prancis.
0: Belanda ada nggak Belanda yang suka
2: PSG? Baru login. Masuk banget. Karena juara UCL. Langsung ada fansnya langsung.
1: Back to back lagi.
0: Itu jujur sih kalau lihat ya fans PSG, tapi ya respect aja
1: respect.
0: Tapi ini kan kalian beda-beda tim. Ini kalau lagi kumpul kan pasti ngobrolin ini bola. Kan kalau cowok kalau nggak beda tim bola suka ejek-ejekan gitu.
1: Ada.
0: Sama
1: ada.
0: Juga.
1: Ada.
0: Walaupun sudah dewasa sampai ejekan juga ya.
1: Iya betul.
0: Oh. Ada. Tapi biasa aja maksudnya kayak buat fun doang gitu.
2: Iya buat lucu-lucuan aja, seru-seruan aja.
0: Oh tapi seru ya. Tapi kalau ngelihat di sosmed gimana? Kan kemarin ya sebagai fans Arsenal kan lagi dibully banget ya. Udah juara tetap dibully, udah kalah dibully juga gitu. Juara dua dibully gitu. Kalau kan sendiri sebagai orang-orang yang ada di komunitasnya kayak gimana ngelihat hal gitu?
2: Hal lumrah sih. Saling ngejek-mengejek itu hal lumrah.
0: Asal jangan baper ya.
2: Jangan baper aja.
1: Ya sebenarnya Arsenal enggak juara Champions. Ya kita juga pernah waktu itu kalah sama Chelsea gitu. Di final. Terus kita juga pernah degradasi gitu Manchester City. Ya diejek gitu. Cuman ya karena seru-seruan, respect. Jadi ntar juga musim depan gue ejek lu gitu.
0: Gitu. Mungkin karena Arsenal jadi public enemy juga ya. Jadi rame kayak
1: ejek semua. Mungkin gitu. Ya karena yang saya lihat di social media itu karena beberapa fans yang bilang bahwa Saka is better than Messi gitu. Jadi Declan is better than jadi mungkin kayak ini agak delusional. Jadi makanya ketika mereka gagal tuh saatnya kayak gitu.
2: Puas banget. Fans Liga Inggris puas banget Arsenal gua juara itu ya.
0: Tapi itu emang agak aneh orang yang bilang Saka better than Messi tuh.
1: Iya, itu dia kan oknum ya sebenarnya gitu.
0: Sebenarnya Madueke better. Oke, Kang kalau ngomongin soal sepak bola nih, kan bentar lagi Piala Dunia juga
1: ya.
0: Berarti kan tadi udah bilang Inggris megang Italia. Kalau Italinya enggak ada berarti megang siapa?
2: Prancis.
0: Wah, setuju sih, itu keren juga sih.
1: Nah benar, saya suka Inggris tapi kalau megang enggak.
0: Kenapa? Kenapa nggak yakin ya? Gitu loh? Aduh. Ada.
1: Karena pemain favorit saya nggak dimasukin ke timnas.
0: Foden.
1: Iya.
2: Oh, Foden nggak masuk.
1: Maguire nggak masuk. Aneh kan sebagai.
0: Palmer nggak masuk juga.
1: Palmer nggak masuk. Banyak banget. Bisa satu tim yang bagus nggak masuk. Iya. Jadi kayak ya udah mungkin Perancis lagi lah gitu.
0: Oh, okay.
1: Atau Portugal gitu mungkin mereka lagi emas lah. Gitu.
2: Dan tahun ini kayaknya banyak banget Inggris bawa pemain muda ya, Pochettino itu ya.
1: Iya betul.
0: Iya banyak.
1: Thomas Tuchelnya bagus.
0: Iya berani banget gitu.
1: Berani.
0: Kalau Perancis gimana kalau ngelihat skuad Perancis sekarang?
2: Ah itu dalam segala lini kuat banget di depan.
1: Itu mengirim dua tim juga juara sih.
2: Di depan udah
1: ketemu di final tuh kalau ngirim dua tim ketemu di final tuh.
0: Perancis juga bagus itu ya. Bagus,
2: di depan aja ada Dembele, ada Doué.
0: Oh iya.
2: Ada Mbappe. Tengahnya ada Rabiot, N'Golo Kanté,
1: Cherki.
2: Belum backnya ada William
0: Saliba.
2: Sama Saliba, Theo Fernandes,
1: Upamecano.
2: Kipernya Mike Nian.
1: Ah, dia.
0: Gokil ya, maksudnya
2: banyak pemain Milan jadi saya dukung Perancis.
0: Iya benar, padahal saya dulu itu dulu nonton masih kayak apa zamannya Giroud kan, masih jadi strikernya kan, kayak walaupun udah tua dibayangin terus.
2: Ya, waktu final kemarin juga main kan, final Argentina kan.
0: Gitu, wah keren berarti ya. Ini jadi salah satu yang bakal seru banget ditonton berarti ya Piala Dunia
2: banget,
0: ya.
2: Iya, wah banget ini.
0: Dan by the way kalau ngomongin soal main bola nih, ada pengalaman nonton bola kemana enggak? Katanya Kang Heru pernah sampai ke Etihad ya.
1: Yes, nonton.
2: Wah, ini di Etihad. Langsung nonton
0: City. Gimana cerita nonton di Etihad nih?
1: Pokoknya adalah satu produk yang bikin acara kita melalui undian lah.
0: Oh.
1: Gitu. Akhirnya beberapa orang dari seluruh Indonesia sih sebenarnya, cuman mostly di Jawa.
0: Okay.
1: Kalau Jawa, nah berkesempatan buat satu minggu trip to England.
0: Wow, seriusan.
1: Gitu. Nah kebetulan saya kan tahun kedua, tahun pertama itu nonton MU di Old Trafford. Nah,
0: menang undian juga.
1: Menang undian juga, jadi tiap tahun ya. Nah tahun waktu saya berangkat itu kebetulan nonton Manchester City. Pas banget, jadi ke stadion nonton. Karena kalau kita nggak nonton matchnya atau tim itu, berarti ke tour stadion.
0: Oh gitu.
1: Gitu, jadi ada 5 stadion yang kita 5 stadion ada Old Trafford, Etihad, Anfield, Emirates sama Emirates kan?
0: Di London kan?
1: London Emirates kan? Ya, Emirates sama Stamford Bridge.
0: Oh.
1: Nah, jadi 5 itu kita visit. Nah, satu stadion kita nonton bolanya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu waktu tahun itu sebelum saya tuh yang pertama itu ke MU, nah ini nonton Etihad gitu. Cuman saya enggak ke stadion tour karena nonton. Oh,
0: karena nonton ya.
1: Iya, gitu kebagiannya.
0: Dapat kayak gitu. 2000 berapa berarti itu?
1: 2024.
0: Terakhir tuh.
1: Tahun kemarin itu ke Como. Italia.
0: Kemarin ke Como tahun lalu.
1: Italia iya. Tahun lalu.
0: Gokil gitu. Ini dari brand yang huruf D itu.
1: Iya, huruf D.
2: DS.
0: Gokil.
1: Saya tahun ini ke Como lagi.
0: Tahun ini ke Como lagi.
1: Rencananya katanya tahun depan tuh antara Jerman atau Spanyol gitu.
0: Mereka yang punya Como juga kan?
1: Iya punya Como betul.
0: Iya kan?
1: Iya makanya yang tahun kemarin sama tahun ini ke Como. Sekalian sama ke nonton Juve kalau gak salah.
2: Ke Turin sama ke Milan juga.
1: Sama ke Milan.
0: Oh mbah itu ya.
1: Iya.
0: Mbah itu ya. Wah keren loh. Gokil.
1: Seru itu mah bener.
0: Itu kalau gitu tuh full banget dibayarin gitu kan kalau nonton.
2: Full. Waktu itu tahun berapa waktu ke Etihad?
1: Saya 2024.
2: Oh 2024. Oh masih...
1: Jadi full akomodasi dikasih uang saku full.
2: Berarti itu waktu treble winner ceritanya?
1: Tahun depannya.
2: Oh,
1: tahun depannya 2023.
0: 2024-nya ini. Oh ini menang enggak 2024-nya?
1: 2024 enggak.
0: Liverpool yang juaranya waktu itu.
1: Liverpool ya? Juara. Liga masih tetap.
2: Masih City. Liganya masih
1: 2024.
0: City. Oh iya.
2: Tahun berikutnya baru Liverpool.
0: Yeah. Oh iya 24 25 26 kan.
1: Yang 4 berturut-turut itu loh.
0: Oh iya.
1: Iya baru Liverpool gitu.
0: 4 loh langsung sedih loh teman. Saya 3 loh Arsenal.
1: Saya berharap Persib bisa sih ya menyamai gitu.
2: Amin.
0: Tapi kan fans Persib juga berarti.
1: Oh pasti Bandung
2: pasti.
0: By the way itu tim kita fans Manchester City kan.
1: Wih mantap.
0: Dari Garut.
1: Mantapnya.
0: Ada enggak apa MCSI
1: Garut
0: ada.
1: MCSI Garut ada.
0: Dia enggak mau join karena dia karbit kalau dia emang fansnya karbit katanya. Enggak apa-apa ya.
1: Kalau menurut saya bukan sejak kapan tapi sampai kapan.
0: Sampai kapan? Kamu baru mulai hari kemarin kan setelah mereka juara FA kan?
2: Mumpung foundernya ada di sini.
0: Nah, ini
2: mending joinnya sekarang aja.
0: Kang, tapi kalau ngomongin soal nonton bola di Eropa ya. Wah, itu keren sih jujur sih. Maksudnya vibes-nya gimana gitu?
1: Nah, ini yang saya agak kaget tuh sebenarnya beberapa klub yang sudah mulai bonafit itu beberapa tribunnya tuh udah banyak turis. Jadi kalau di Persib mah mungkin tribun timur masih banyak yang nyanyi lah gitu. Nah kalau di sana tuh tribun timurnya tuh kayak turis aja, kayak saya datang buat nonton. Jadi yang bisa nyanyi-nyanyi yang enggak ya tetap, tapi selatan sama utara mah tetap ada berisik itu. Cuman yang banyak mulai banyak apa namanya? Dari luar turis lah gitu.
0: Oh. Terus fansnya garang-garang gitu, serem bener enggak sih?
1: Nah, supporter home tuh enggak segarang away.
0: Oh gitu.
1: Gitu waktu saya nonton lewat Southampton itu, Southampton berisik banget, lebih berisik dari Manchester City-nya. Nah, itu real. Saya kan nanya, maksudnya saya nanya ke teman saya yang emang tinggal di Inggris, ini, emang dia suka City juga dan nonton, sering nonton. Emang gini, saya bilang kayak gitu. Oh, home memang gitu. Kalau away-nya, City paling berisik, dibilang gitu. Jadi memang tandang tuh lebih berisik emang. Dan ternyata di stadion-stadion di Eropa itu bagian supporter tandang itu dikasih mic. Jadi ketika broadcast itu gak kalah sama si supporter home nyanyinya gitu.
0: Pantesan. Jadi tapi jadi makin seru ya.
1: Makin seru.
0: Kalau lihat pertandingan Eropa ya Kang, kayak maksudnya setiap mereka apa namanya tuh selebrasi itu pasti ngedatengin tribunnya karena emang udah disiapin,
1: udah
0: gitu
1: disiapin
0: ya.
1: Gitu. Di sana mah gak ada yang dilarang datang dan datang pakai rantis kan. Di sana mah aman, super aman gitu.
0: Tapi botol tetap di sana harus dimasukin ke air plastik itu, nggak boleh bawa botol gitu.
1: Nggak boleh bawa botol ke dalam minum juga nggak boleh. Jadi makan minum itu di dalam si belakang bench itu muter itu lorong itu tempat makan minum. Jadi memang makanya kenapa pas halftime tuh sepi itu karena mereka keluar makan minum segala macam masuk lagi gitu.
0: Oh iya, aku pernah dengar katanya masih mereka tuh kepada gitu kalau lagi halftime tuh ya.
1: Iya, ada halftime di belakang. Nanti udah match masuk baru pada keluar lagi ke stadion. Jadi emang minim yang lempar-lempar karena nggak ada apa-apa gitu.
0: Oh gitu, seru banget ya.
1: Seru,
0: Old Trafford, Etihad gitu ya.
1: Etihad, Como juga. Anfield itu Como buat tahun ini Como sih.
0: Itu cara undiannya gimana? Akan nggak ikutan juga undian-undian kayak gitu?
2: Undiannya ikut sih, tapi nggak menang.
0: Tahun ini, jawab tahun ini.
1: Harus semangat terus.
2: Amin.
0: Kalau nggak salah ngumpulin kupon.

0: Champions lagi. Keren, keren, keren, keren. Itu. Walau, ya kita doain juga Itali tahun 2030 ketemu Indonesia lah ya di...
1: Iya,
2: amin. Gak kebalik ya, Indonesia yang ketemu Itali gak ya? Itali ketemu Indonesia ya?
0: Itali ketemu Indonesia. Kita udah king kan udah sekarang. King-kingan dulu aja gak apa-apa.
2: Latih baru bikin king lah pokoknya sekarang.
0: Wah itu ya, Mas John ya, Mas John.
2: Mas John Henman.
0: Ini ngomongin soal Piala Dunia 2026. Ngeliatnya gimana nih, menurut akang-akang ini udah hype banget belum si Piala Dunia tahun ini? Atau malah hype-nya kok agak kurang gitu, gimana?
2: Siapa dulu nih?
1: Menurut saya,
2: kalau menurut saya, ini agak politik sih ya, kalau misal Piala Dunia segini, karena Amerika gitu, jadi memang banyak, jadi hegemoni yang harusnya kayak kita sangat menunggu pertandingan tuh malah jadi kayak, oh Iran nih bakal masuk atau enggak, gara-gara politik, jadi hegemoninya kurang bola sebenarnya gitu, kalau yang 2026, tapi kalau orang bola sih ya seru-seru aja menunggu 2026 ini.
0: Oh, gitu. Iya, once more, banyak orang bilang karena apa kok kurang hype, tapi kalau sebagai yang nonton bola mah malah seneng-seneng aja ya.
1: Iya, sebagai gitu. Pecinta bola pasti sangat menunggu sih momen-momen Piala Dunia kayak gini.
2: Karena di 2026 ini memang format baru kan. Biasanya 32 tim, sekarang 48 tim. Jadi hampir lebih dari 100 match yang dipertandingkan.
0: 104
2: terus biasanya kalau orang tim harus tim menang tuh 7 match, sekarang harus 8 match minimal untuk jadi juara. Terus pergantian pemain dari 3 jadi 5 dan extra time boleh nambah 1.
0: Oh, terus yang kayak aturan megang bola tuh jadi harus enggak boleh lama kan?
2: Iya, enggak boleh lama.
0: Dalam tuh ya. Oh, jadi malah bakal jadi lebih seru sih. Teknologi juga kan bolanya itu kalau enggak salah ada mesin buat ngedeteksi
1: engine-nya
0: kan.
2: Lain teknologi. Nah yang itu seru sih kayaknya nanti bakal ada peraturan anti Arsenal.
0: Wah.
2: Ya, jadi maksudnya itu corner, yang corner. Jadi corner tuh enggak jadi VAR itu boleh merinterpretasi sebuah gol sebelum peluit dibunyikan. Jadi sebelum corner tuh kalau ada gangguan bisa digagalkan gitu.
0: Oh gitu. Iya. Anti Arsenal sih.
2: Terkenalnya gitu memang.
0: Iya sih benar sih, aku setuju karena kan suka ganggu kiper ya.
2: Ganggu kiper.
0: Itu yang kontroversi sebenarnya. Aduh, Arsenal, Arteta.
2: Seru lah 2026 ini banyak yang baru formatnya. Dengan 3 host juga baru juga.
0: Oh. Gitu. Di luar dari kayak yang lagi rame apa tuh dari wasit Somalia yang enggak bisa masuk dan lain-lain kan ya, maksudnya dari imigrasinya ya. Tapi tetap bakal ditunggu-tunggu gitu.
2: Benar.
0: Ya. Oke, kalau ngomongin soal Piala Dunia lagi juga, Piala Dunia tahun berapa yang paling memorable?
1: Kalau si pribadi ya pasti tali juara sih.
0: 2006. Oh, yang tundukan Materazzi itu ke Zidane benar sih?
1: Benar enggak? Iya, benar tundukan itu, kan? Itu tundukan karena di era itu masa kelam Liga Italia karena kasus Calciopoli. Tapi alhamdulillahnya timnasnya juara.
0: Oh, siapa aja sih waktu itu skuadnya? Del Piero gitu.
1: Del Piero,
2: Totti,
1: Inzaghi, Totti, Toni,
2: Zambrotta.
1: Zambrotta.
0: Kipernya masih Buffon.
1: Kipernya masih Buffon.
0: Wah, keren. 2006 ya?
1: 2006.
0: Kalau Kang Heru?
2: Saya 2002 pas Brazil. Yang Ronaldo ini loh.
0: Oh, Ronaldo ini, Ronaldo cepak.
2: Ronaldo asli.
0: Ronaldo asli.
2: Ya, ya,
0: Ronaldo 9 ya.
2: Ronaldo 9.
0: Oh, 2002.
2: Apa ya, terkesannya karena ya dulu karena memang sekeluarga ini suka bola. Karena nenek itu setiap final Persib itu selalu nonton dimanapun, Palembang di Almarhum sekarang ya. Cuman waktu itu pun lagi di perjalanan sebenarnya kita dari Bogor ke Bandung. Karena buka tutup jalan, kita gak bisa lewat, akhirnya muter ke Sukabumi. Dan nenek tahu itu final Piala Dunia di hari itu. Jadi itu benar-benar harus ke pinggir cari restoran yang ada TV-nya
0: buat nonton.
2: Buat nonton itu.
0: Malam-malam
2: mau pulang itu. Jam berapa? Iya, malam-malam. Mau pulang jam berapa juga yang penting nonton dulu gitu. Jadi nonton. Mungkin. Jadi keinget sama sekarang sama saya gitu. Maksudnya pengalaman pribadinya bukan Piala Dunia tapi di situ Ronaldo keren banget sih.
0: Aku saat itu saya baru lahir sebenarnya.
1: Ya di era itu memang gak banget sih Ronaldo.
0: Oh, emang saat itu ya?
1: Iya.
0: Tapi setelah itu dia pensiun enggak di 2006 atau kesananya?
1: Enggak.
0: Oh, masih main juga sebenarnya
2: 2006 masih
1: di Milan, di Milan.
0: Oh, di
1: Milan.
0: Dia masih main sebenarnya di 2006.
1: Dengan berat badan udah 52.
0: Main.
2: Udah berat banget lah
1: itu. Udah
2: gendut, gendut.
1: Iya, udah gendut.
0: Tapi di situ emas banget di 2002.
2: Juara
0: saat itu Brasil.
2: Juara Brasil. Menang lawan
1: Jerman.
2: Jerman 2-0.
1: 2-0.
0: Tahun ini siapa juara kira-kira?
1: Kalau saya pribadi dukung Prancis dengan final lawan Portugal.
0: Oh, tetap juara tetap Prancis.
1: Prancis.
0: Oke. Okay. Kalau saya pribadi sebenarnya menurut saya tuh saya mimpi, ini benar-benar mimpi, saya mimpi Inggris juara. Finalnya lawan Portugal juga. Tapi benar mimpi karena mimpi karena bacain berita aja kali ya itu.
2: Iya, bisa jadi.
0: Tapi saya emang dukung Inggris juga. Tahun ini biasanya Belanda saya.
2: Saya dukung Inggris tapi yang juaranya kayaknya Portugal atau Prancis, benar saya setuju juga sih. Portugal Prancis emang kelihatan strong banget.
0: Iya kan kayak

0: kelihatan mencolok gitu. Tapi kalau tim yang kira-kira bakal jadi kuda hitam?
1: Jepang. Yes, menurut
0: okay.
1: saya. Karena dia belum terkalahkan sama tim Eropa seberapa pertandingan gitu. Jadi keren sih gitu.
0: Gagah.
2: Tapi Inggris ya. Ini belum terkenalkan loh di kualifikasi.
1: Kualifikasi belum.
0: Sampai sekarang ya, sampai uji coba itu belum.
2: Bahkan belum kebobolan. Tapi tim ini agak unik sih, Inggris ini agak unik.
3: Kenapa?
2: Di kualifikasi keren nih. Tak terkalahkan, unbeaten banget lah.
1: Kayak biasanya.
2: Tapi secara turnamen tiba-tiba
1: ada aja.
0: Ada aja yang kutukan Inggris.
1: Kutukan.
0: Oke, tapi Norwegia gimana? Itu Norwegia benar-benar bikin apa ya sosial media jadi ramai tuh gara-gara.
1: Wah, keren banget fotonya ya. Keren banget itu fotonya. Tapi ya Norwegia kebetulan lagi emas juga sekarang, banyak pemain-pemain yang main di liga top Eropa. Jadi bagus banget. Odegaard,
0: Haaland.
2: Saya
0: suka banget sama Haaland.
1: Charlotte, terus Oscar Bob.
0: Oh iya,
2: itu bakal jadi kuda hitam juga sih.
0: Kuda hitam ya.
2: Secara Erling Haaland, wah, god banget di City.
1: Ya cuman cuman kalau ngandelin satu orang kan susah ya.
0: Nah, itu ya.
1: Itu dia timnya kan.
0: Benar-benar
1: beban bener. Lah mungkin kata Haaland, aduh kenapa gua enggak milih Inggris gitu. Bapak gua Inggris
0: gitu.
1: Udah punya paspor Inggris harusnya bisa gitu.
0: Iya, cuman
1: karena
0: ya
1: mungkin bela negara kali dia.
0: Bapaknya Haaland tuh kan main di City juga.
2: Iya, City juga dia. Haaland,
0: ya. Tapi kalau Spanyol itu katanya banyak bilang ini emas juga, bahkan beberapa orang tuh ada yang apa ahli-ahli itu yang memprediksi Spanyol juara.
1: Menurut Spanyol sih semifinalis menurut saya.
2: Spanyol. Semifinalis bisa.
1: Dia konsisten sebenarnya. Cuma terakhir juga. Yang terakhir tuh enggak lolos fase grup kalau enggak salah. Yang terakhir.
0: Apa
1: Euro apa Piala Dunia lah, sempat drop lah.
0: Jadi enggak masuk, enggak terlalu mengunggulkan lah ya.
1: Enggak terlalu mengunggulkan.
0: Siapa yang kalau yang di Spanyol?
1: Lamine Yamal.
2: Yamal jelas Yamal sih.
0: Jelas Yamal.
1: Rodri, Gavi, Pedri. Ya oke juga sebenarnya. Cuman memang secara performance mereka di klubnya memang gak terlalu sih.
0: Yang penasaran aku tuh kalau di Spanyol tuh kira-kira dia mau pakai kiper siapa tuh pelatihnya.
1: Nah,
0: kipernya tiganya kan maksudnya kayak kiper utama semuanya kan di klubnya ya.
2: Wah, bagus-bagus semua itu kipernya.
0: Bagus-bagus kan.
1: Simon,
0: ada Unesimon, Juan Garcia, David Raya kan. Seru tuh. Siapa yang bakal dipakai coba tiga begitu?
1: Kalau pelatihnya masih sama sih Simon kayaknya.
0: Pasti Simon ya.
2: Kalau gue sih lebih milih Raya sih.
0: David Raya.
2: Ya.
0: Seru ya itu. Tapi Prancis memang Spanyol memang dari dulu
2: juga sih Spanyol.
1: Dari dulu memang.
2: Dari dulu emang.
0: Kipernya kan
1: bagus-bagus.
2: Bagus-bagus zaman Casillas kan di Sares.
0: Ada Valdesnya juga kan
2: ya,
0: di situ ya.
2: Iya, Victor Valdes, Reina juga. Kan,
1: mungkin lagi regenerasi makanya sekarang banyak yang muda sih. Spanyol ini.
0: Nih, sekarang kalau ngomongin soal main bola, bikin kesebelasan versinya kalian coba. Pemain-pemain bola, tapi kalau bisa yang main di Piala Dunia sekarang gitu. Berarti gak ada pemain Italia, gak apa-apa Kang ya?
2: Iya, gak apa-apa.
0: Bikin dari kiper sampai ke striker.
1: Kang mulai.
2: Bebas pemainnya dari tahun-tahunnya.
1: Tahun 2006 aja?
0: Tahun 2006 lah.
1: Iya, biar Piala Dunia depan.
0: Oke, mau campur juga boleh lah.
2: Campur aja. Dari kiper
0: siapa?
2: Donnarumma,
0: terbaik.
1: Kan Piala Dunia, Pak.
2: Boleh enggak?
0: Enggak ada.
2: Oh ya David Raya. Ya,
0: tapi yang main Piala Dunia.
1: Yang main Piala Dunia aja.
0: Donnarumma belum pernah main Piala Dunia kan?
1: Loh. Kasian banget.
2: Kipernya David Raya aja deh.
0: David Raya.
2: Ya.
0: Backnya 4. Berapa pick-nya?
2: Backnya 4. Mau 4-3-1-2.
0: Oke.
2: 4, kanan kirinya Theo Fernandes sama kanannya
0: kanan kirinya Theo Fernandes.
2: Tengahnya William.
0: Mm-hmm.
2: Kanannya aduh siapa ya?
0: Baik.
2: Pilih Samrota deh.
0: Samrota. Yeah. Oke. Okay. Terus itu satu lagi siapa backnya berarti?
2: Backnya William sama Vidic.
0: Wih, namanya Vidic. Oke. Okay. Tengahnya 4-3-1-2.
2: 4-3-1-2. Pirlo, Gerrard, Bernardo Silva.
0: Wih, keren ya. Itu keren sih Pirlo, Gerrard. Oke. Okay. Terus?
2: Aguertistanya Riquelme. Penyerangnya Haaland sama Mbappe.
0: Oi.
1: Meledak.
0: Bener enggak sih katanya Florentino Perez mau bawa Haaland ke Madrid?
1: Yang mau bawa Haaland sih saingannya.
0: Siapa, Barca?
1: Si siapa saingan? Saingannya,
0: owner.
1: Ya, pas pemilu, cuman sekarang gagalkan pemilunya. Kalah jauh 30%.
0: Yang kalahnya siapa sih?
1: Si yang baru.
0: Florentino masih menang lagi.
1: Masih menang terus.
2: Menang lagi.
0: Susah dia pasti udah itu seumur hidup dia itu mah.
1: Seumur hidup.
2: Pelatihnya Didier Deschamps.
0: Oke. Terbaik versi Kang ya yang ikutan Piala. Kalau Kang Heru,
1: kebetulan saya main FIFA Fantasy jadi ya oke lah gitu. Mau Pep Guardiola tapi belum pernah Piala Dunia deh.
0: Ancelotti
1: saya Vicente del Bosque aja.
0: Ui,
1: pelatih Spanyol.
0: Spanyol.
1: Kipernya Neuer.
0: Oke.
1: Kiper Neuer, bek kanan Kimmich.
0: Okay.
1: Kimmich, terus bek kirinya Nuno Mendes.
0: Heeh.
1: Bek tengahnya Guardiol.
0: Oke, Guardiol.
1: Guardiol sama Dias bolehlah Manchester City dua tuh.
0: Dia main ini starting terus
1: starting
0: ya di Portugal
1: terus,
0: ya.
1: Portugal starting terus.
0: Oke, okay, terus.
1: Terus 4-3-3, tiganya Bruno Fernandes.
0: Oke.
1: Okay. Ya meskipun rival ya, tapi performanya oke okay lah gitu.
0: Perlu diakui ya,
1: perlu diakui. Ya,
0: gak ada KDB, dia langsung melencet.
1: Dia langsung melencet, gak ada saingan ya.
0: Terus
1: Bruno Fernandes, Cherki.
0: Ois, gagal.
1: Sama tanya siapa? Rodri deh.
0: Rodri.
1: Hmm.
0: Oke, okay, depannya yang tiga.
1: Strikernya Yamal, Haaland sama Cristiano lah.
0: Wih,
2: god banget
1: Capitano,
2: ini.
1: Capitano harus ada god.
0: Kok nggak Messi?
1: Saya tim Cristiano sih.
0: Oh, tim Cristiano.
1: Tim Cristiano saya.
0: Karena
1: dia tidak gifted, oh, tapi dia
0: work
1: hardnya itu. Masih. Karena kalau Messi sih kayaknya nggak latihan juga, kayaknya udah bagus lah.
0: Messi emang
1: santuy aja gitu. Tapi kalau Ronaldo memang hard work apa work hard banget, yeah, buat sampai ke level itu, jadi appreciate lah.
0: Oh,
2: last dance lagi ini.
0: Last dance ya.
1: Last dance,
0: usia 41 tahun loh nih.
2: Ya mudah-mudahan nih tahun ini bisa ngangkat Pildun sih.
0: Amin, amin.
2: Soalnya Messi kan udah.
0: Banyak mungkin, yang berharap gitu ya.
1: Iya, biar ini, sama lah, biar ya, biar ada debat lagi gitu.
0: Aku ya Messi atau Ronaldo?
2: Sama Ronaldo.
0: Ronaldo juga. Oke. Okay. Tapi kalau aku sebenarnya seneng Messi itu karena gaya mainnya kayak duh unik gitu dia
1: unik.
0: Tuh. Tapi
1: ya,
0: memang gift benar
1: dia tuh. Gifted emang gitu.
0: Gifted banget. Nice, seru banget nih Piala Dunia 2026, patut banget ditunggu nih ya.
1: Benar banget.
0: Tapi kalau ngomongin ke IFA-nya sendiri nih, komunitas IFA, nah biasanya ada event apa aja nih yang bisa diikutin sama orang-orang umum, kayak selain kayak waktu itu aku ikut IFA Run itu, apakah bakal ada kayak apa namanya tuh? Fun football gitu.
1: Fun football mah ada. Kita mau ngadain fun football. Oh, okay. Untuk terbuka buat umum, buat supporters juga.
0: Mm-hmm.
1: Terus kita yaitu Jersey Run program berikutnya. Terus sama Nobar Piala Dunia,
0: Nobar
1: kita juga ngadain, nanti tinggal lihat di sosial media kita juga.
0: Mm-mm.
1: Sama kalau dari fans club sih Ice yang selalu bikin donor darah.
0: Oh, donor darah.
1: Ya, kita support juga buat nge-encourage teman-teman buat ikut event Ice.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu.
0: Thank you banget ya Kang udah main ke RRI Bandung, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak, seru banget, seru banget.
0: Pildun kita tunggu ya, jadi ini kita taping adalah satu hari ya, satu hari sebelum, beberapa jam sebelum
1: Piala
0: Dunia Opening. 12 jam lah. Ini kita jam 12 siang kurang lebih nanti.
2: Bareng Piala Dunia, Fans Club juga ada turnamen Euro Futsal ya?
1: Euro Futsal.
0: Ya. Itu di mana?
2: Itu di Cimahi rencananya.
0: Oh, ini
1: tahun ini.
0: Antar klub,
2: antar supporter fans club, supporter club.
0: Oh, gitu, iya.
2: Ada City, Milan, MU, itu antar supporter club.
0: Itu emang tahunan.
1: Tahunan.
2: Itu tahunan, event tahunan dari suatu
1: yang sekarang
2: dari suatu produk
1: sedang
2: itu,
1: berlangsung itu ya, Champions League-nya. Jadi juara-juara di beberapa kota di Jawa Barat itu ada Super League-nya lah.
2: Ada liganya.
1: Gitu, liganya. Gitu. Kalau yang Euro Futsal kualifikasinya lagi.
2: Kualifikasinya.
0: Wah, seru buat diikutin, jangan lupa buat kepoin aja Instagram-nya di
1: @iffa_bandung.
0: @iffa_bandung. Terima kasih banyak pemirsa podcast ya. Thank you banget.
2: Terima kasih RRI. Wah, sukses terus.
0: Sukses terus. Juga. Sukses terus. Juga. Amin.
2: Arsenal semoga juara UCL.
0: Amin. Tahun depan juara lagi, amin.
1: Nih, yang timnasnya gak lolos sama gak lolos Liga Champion, mungkin doanya lebih dijabah.
2: Amin.
0: Udah fans Indonesia juga lagi ya.
1: Fans Indonesia lagi.
0: Tahun 2030 kita tunggu nanti ya. Thank you banget. Jangan lupa buat saksikan terus keseruan di Pesta Bola Dunia 2026. Bye.
2: Bye. Thank you.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM.

0: Nusantara.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

Jaga malam, berikan semeran di Aditya. Lanjut lagi nemenin kamu teman produser. Setelah tadi ada Bolkes barengan sama Rangga dan teman-teman dari IFFA. Randy lanjut lagi nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam ya. Anyway, ini waktunya kamu buat cerita-cerita dan juga request teman pro 2, tinggal langsung WhatsAppin aja kalau kamu pengen ada kayak semacam hal yang pengen di-share atau pengen ada lagu yang lagi pengen didengerin. Boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 ya. Hari Minggu ini kerasa aneh sih buat Randy, kenapa? Karena ya itu tadi yang sempat terang dibahas juga soal tanggal merah. Selasa kan libur ya, tanggal merah. Terus jadi berasa gak berasa besok tuh Senin gitu. Kayak jadi ngerasanya jadi panjang weekendnya. Tapi gak panjang banget karena masih ada masuk satu hari gitu. Kamu ngerasain hal yang sama gak sih teman bro dua? Karena besoknya masih masuk tapi Selasanya libur lagi tuh jadi kayak kagok gitu. Gak bisa kali ya, Senin diliburin juga. Hari kejepit tuh. BTW di 2026 ini banyak banget ya hari kejepit ya. Kemarin juga sama kayak gitu tuh. Ada yang kejepit, ada yang Jumat, Sabtu, Minggu libur. Terus Seninnya juga tanggal merah gitu kan. Benar-benar dihujani kita sama tanggal merah ya. Mudah-mudahan bulan-bulan ke depan juga makin banyak ya tanggal-tanggal merah yang seperti ini, kejepit-kejepit. Biar bisa extend gitu. Dan cuti juga tahu penempatan tanggal yang tepatnya di tanggal berapa. Kayak besok mungkin supaya kamu liburnya lebih panjang gitu kan. Tapi pastiin konfirmasi juga ke kantor kamu ya. Kade. Karena siapa tahu ada hal-hal yang urgent yang harus dilakuin. Buat yang kuliah juga sama. Pastiin gak lagi masa-masa hektik kayak UAS, UTS. Ada ujian, ada event di himpunan kamu. Sehingga kamu gak jadi orang yang menyebalkan karena gak masuk kerja, gak masuk kuliah di saat-saat kamu dibutuhkan di tempat itu. Kadang-kadang ngobrol sama beberapa narasumber pro 2 di Suara Ceria yang punya banyak banget kegiatan gitu kan. Ada yang kuliah sambil kerja, ada yang kerja sambil kuliah. Sama aja itu ya. Cuma dibalik-balik doang. Mereka punya banyak banget aktivitas yang dilakuin secara bersamaan dan secara benang merah cara mereka ngatur waktu tuh kurang lebih sama, yaitu dengan skala prioritas. Kalau lagi dibutuhin di satu tempat, ya udah fokus di situ gitu kan. Kalau kamu double job atau mungkin jalanin dua aktivitas sekaligus ya, kayak kuliah sama kerja. Kalau lagi UAS, ya udah fokus di kuliahnya. Kalau lagi kerjaan kamu ada event, ada sesuatu yang urgent yang kamu dibutuhin banget, ya fokus juga di situ gitu. Jadi harus tahu kapan memprioritaskan yang mana. Itu kuncinya kalau menurut Randy teman pro 2 ya. Dan makin kesini makin possible banget gitu untuk kita punya banyak aktivitas di saat yang bersamaan dengan segala macam teknologi Zoom, Gmeet, terus aplikasi-aplikasi dan software-software optimasi di mana kita bisa kerja dimanapun. Itu benar-benar memudahkan banget kita untuk bisa punya banyak aktivitas di saat yang bersamaan. As long as tetap keep in touch, tetap komunikasi sama semua orang yang berhubungan dengan kuliah atau kerjaannya kamu, supaya mereka juga tahu update lah kamu tuh lagi sibuk apa sih gitu. Jadi kuncinya ya balik lagi soal komunikasi. Dan apa kira-kira malam ini yang pengen kamu komunikasiin sama Randy? Asik. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 ya. Kita ketemuan dulu sama Karin yang udah WhatsApp nih. Pengen diputerin lagunya Hi-Fi, Gadis Sampul. Wih, cover girl. Ada pepatah mengatakan, don't judge book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Sebuah quotes yang membuat talent cover boy dan cover girl kehilangan pekerjaan ya. Don't judge book by its cover. Ayo gawe naon, atau kan orang gawe naon model. Dan judge book by its cover ya. Randy sih setuju dan tidak setuju ya soal quotes itu. Kadang-kadang kita hidup di momen dimana first impression itu adalah segalanya gitu. Cara kita, ini bukan cuma ngomongin soal fisik ya, tapi cara kita nge-impress orang, cara kita ngeyakinin orang di saat
waktu pertemuannya cuma 5 detik, 10 detik, itu penting banget gitu. Dan cover adalah salah satu tools yang bisa kamu maksimalin untuk bisa dapetin target yang kamu pengen. Kalau kamu adalah mungkin seorang mahasiswa yang membutuhkan informasi dari dosen, tapi dosennya sibuk banget karena ngajar di banyak jurusan, dia juga sambil penelitian dan lain sebagainya, mungkin kamu akan bertemu dengan dosen-dosen ini dalam waktu yang singkat banget gitu. Ketemu di lift, ketemu di kantin mungkin, ketemu di sekitaran kampus, dan harus bisa nyampein apa yang kamu pengen itu dalam waktu yang singkat. Dan cover dalam tanda kutip, atau apa yang kamu bawain secara appearance adalah senjata kamu gitu. Kalau kamu terlihat mungkin dalam tanda kutip menarik, dosen juga lebih akan notice apa yang kamu pengen gitu. Pengen mungkin bimbingan, pengen mungkin nilai bagus gitu ya. Ya nilai bagus mah balik lagi ke tugas dan ujiannya sih ya. Tapi you got the point lah teman Pro 2. Kadang-kadang emang perlu cover yang bagus untuk bisa dapat apa yang kita pengen gitu. Sekeras apapun kita berusaha untuk menyuarakan bahwa cover itu bukan penilaian utama, ya orang-orang di sekitar kita juga masih berpikiran seperti itu. Ngelihatnya pasti cover dulu gitu kan. Gak mungkin langsung isinya kan. Kamu kalau ke toko buku juga kan pasti lihatnya cover dulu. Nah, itu dia. Jadi panjang nih bahasannya soal hi-fi gadis sampul doang padahal. Udah, ini waktunya kamu yang cerita teman Pro 2. Sekali lagi tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Sekalian ceritain juga, requestin juga lagu yang kamu pengen dengerin malam ini. Barengan sama Randy Aditya, masih di Jaga Malam.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Atau yang ini?
2: Mungkin
1: atau yang kayak gini?
2: Selalu ku bilang aku tak sabar.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga Malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Malik and the Essential, special request dari Tiana yang katanya pengen diputerin lagunya Senja Teduh Pelita. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemuan dulu sama ada Franda, katanya pengen request lagunya Tonton Karibo, Wiz Baker sama Freshly Nicky Jelu yang ngapain repot. Salam buat semua teman Pro 2 aja. Selamat liburan dari aku yang berdiam diri saja di rumah. Waduh. Gak apa-apa kok. Berdiam diri di rumah tuh menurut Randy kehitung liburan juga tau. Banyak hal yang bisa kamu lakuin di rumah ya kan. Kayak beres-beres, masak, terus nyetrika. Itu lebih ke nguli sih sebenarnya ya, tapi kan produktif liburannya. Ya kan? Jadi jangan bersedih hati kalau kamu liburan di rumah. Nah, itu sekarang justru kesenangannya kalau lagi libur ya, lagi ada waktu off gitu seharian. Itu sukanya diem aja di rumah. Nonton series, nonton film di OTT ya kan. Di kamar bisa bangun rada siang, terus kerjanya gitu aja, nonton, keluar ngambil makan, tidur lagi kan. Memang kurang sehat sih sebenarnya, tapi kerasa jadi ke-recharge banget gitu setelah ngelakuin itu. Karena ya tiap harinya mungkin activity-nya lumayan tight ya, lumayan padat. Jadi kalau dapat libur tuh justru pengennya istirahat gitu. So itu privilege juga kok, jadi masalah kalau kamu liburan di rumah aja. Malam ini kita ketemuan juga sama Lestari yang ada WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu penyiar RRI Bandung, Jawa Barat. Semoga selalu sehat, dimudahkan dalam setiap tugas, dan senantiasa membawa manfaat bagi para pendengar. Malam ini pengen request lagunya Sang Dewi, lagunya Liodra yang Sang Dewi, untuk menemani suasana malam. Semoga lagu ini menjadi pengingat bahwa setiap orang berharga dan pantas untuk dicintai. Keren. Terima kasih karena selalu setia menemani kami melalui udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you dari Quest Lestari. Langsung Randy puterin nih Sang Dewi dari Liodra featuring Andi Rianto. Spesial buat kamu Lestari. Dan buat kamu juga yang pengen request, sekalian cerita-cerita, masih boleh teman Pro 2. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6020 9696. Kita ketemuan dulu sama ada Jae nih. Long time no see Jae, udah lama nih gak standby di Jaga Malam WhatsApp barengan sama Randy. Dari mana aja nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Randy, sama Jae dari Majalaya Kabupaten Bandung. Katanya menurut Jae, Pildun 2026 tadi pagi Brazil versus Maroko ditahan imbang 1-1. Haiti versus Scotland 0-1. Australia dan Turki 2-0. The next match Piala Dunia antara Jerman lawan Curacao, Belanda versus Jepang. Kalau Jae prediksi Jerman versus Curacao 3-1, Belanda versus Jepang 2-1. Dan bisa pertandingan selanjutnya di Piala Dunia mau request lagunya Shakira yang Die Die. Oke, on list ya. Kita masukin dulu si Shakira. Nah nih, kita Shakira aja lagi siap-siap dulu. Oke lah Jae-nya. Makasih ya Bang Randy. Siap, sama-sama Jae. Ngirimin voice note juga nih. Apa isinya ya? Coba kita dengerin.
1: Kalau menurut Jae sih, kalau Piala Dunia tahun ini yang final adalah Prancis. Vamos Prancis, vamos Prancis.
0: Keren, famos Prancis. Famos mah bahasa Spanyol, Jae. Benar tuh sih. Apa bahasa Prancis juga dipakai ya? Mungkin ya, Prancis berarti jagoannya ya. Boleh. BTW, teman Pro 2 buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol lewat voice note, lewat telepon juga boleh banget ya. Kabarin aja di WhatsApp teman Pro 2. Malam ini kita ngobrol by phone dulu sama salah satu teman Pro 2 dari Gunung Batu nih. Ada Bang, bukan Bang Fahri. Bang Ferry ini mah. Halo, selamat malam Kang Ferry.
2: Malam.
0: Luar biasanya mana?
2: Luar biasa, jaya.
0: Keren, emang ex-member prediksi nih Ferry ya, Ferry Mariadi. Sehat, Ferry?
2: Alhamdulillah, luar biasa, jaya.
0: Ya udah, cukup. Terlalu excited mas. Fer. Live update dulu deh, ini kan udah lama gak ngobrol ya. Apa aja nih yang terjadi dengan kehidupan Ferry nih? Kalau terakhir-terakhir cerita di Jaga Malam mungkin beberapa bulan yang lalu kan soal percintaan ya kan, sudah mulai menemukan the one yang menurut Ferry cocok gitu kan. Ada update gak nih soal percintaannya nih?
2: Kalau soal percintaan sih ya masih segitu-gitu aja, belum ada arah kemana-mana.
0: Masih dengan orang yang sama berarti?
2: Masih dengan orang yang sama.
0: Keren.
2: Cuman yang jadi meningkatnya itu di karir ya.
0: Luar biasa gitu. Sih, yey, bener. SEO karir. Spesialis gokil.
2: Iya, terdaftar di seluruh list SEO spesialis Indonesia.
0: Keren. Certified ya. Luar biasa.
2: Certified betul.
0: Keren sih, ya bener. Dan sekarang juga Randy cek profil Instagramnya Ferry sekarang udah checklist biru ya, udah centang biru ya.
2: Betul, keren. Udah verified.
0: Keren. Beli yang paket jadi, berapa Ferry kalau boleh tahu?
2: Yang tengah aja sih, yang tengah.
0: Paket middle. Biar kredibel ya kan akun Instagramnya, ya nggak?
2: Betul. Karena kan di threads udah mulai jadi influencer sekarang, jadi agak-agak gimana gitu.
0: Wah, ada jumawa ya sih ya. Jumawa, iya. Fer, tadi masih ingat waktu itu Ferry pas Euro beberapa tahun kebelakang, masih ingat nggak kejadian Portugal, Fer?
2: Oke, yang mana lagi? Yang mana orang?
0: Kita recap teman Pro 2 ya. Jadi waktu itu ada pertandingan Euro dan kita lagi ngebahas juga soal itu. Terus kita buka ngobrol juga sama pendengar dan kita telepon Ferry gitu kan. Pas kita tanya Ferry, Fer jagoannya apa? Ferry dengan lantang menjawab Portugal, di saat Portugal tidak main di Euro. Lupa Anda dengan tragedi itu Ferry?
2: Lupa.
0: Oke, kita fast forward ke masa depan aja deh. Bukan masa depan ya, lebih ke masa kini nih.
2: Sekini, okay.
0: Pesta Bola Dunia 2026 Ferry, ngikutin gak Fer?
2: Ngikutin.
0: Oke, jagoannya siapa nih? Pengen tahu.
2: Pastinya Portugal.
0: See you, asik ini. Tapi gak apa-apa. Bener, kali ini mah bener, ada Portugal gak ada. Bener, ada. Ini kita cek ya Fer ya. Atau Ferry udah ngecek Portugal main hari apa?
2: terakhir yang nonton tuh lawan Nigeria gitu ya, 2-1.
0: Emang nyaper sebelum main Portugal mah, bro?
2: Nggak tahu friendly match, nggak tahu apa itu pertandingan terakhir.
0: Exhibition match kenapa Anda sebut? Kan saya lagi bahas soal pesta bola dunia, bro. Mohon maaf nih. Portugal masih ramah, Fer. Hari Kamis tanggal 18.
2: Wow. Oke. Okay.
0: Lawan Kongo. Fer ini kan orangnya CR7 banget ya. Dia.
2: Oh iya, pasti.
0: Wah, dia pokoknya CR7 banget lah. Pokoknya waktu ada keluar film Miracle tuh dia suka banget. Karena Miracle kan in CR7 ya. Yoi. Jadi suka banget tuh Ferry sama film itu. Portugal berarti ya, Fer ya?
2: Portugal juara terbaik.
0: Oke, noted.
2: Itu final Piala Dunia nih, final Piala Dunia. Head to head-nya Belanda dan Portugal.
0: Belanda dan Portugal. Oke. Okay. Ya. Nah, interesting nih. Gimana?
2: Nah, itu buat jadi bahan recap aja gitu kan, buat nanti dijaga malam lagi kan, nanti ngobrol lagi final Piala Dunia.
0: Nah, jadi prediksi Ferry finalnya adalah Portugal dan Belanda.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Ngejagoin Belanda juga atau justru rival banget sama Belanda karena pernah menjajah Indonesia?
2: Belanda tuh kalau dilihat dia sih agak jadi dark horse ya, kayak jadi kuda hitam aja.
0: Keren. Bener sih. BTW Belanda malam ini main, Fer, jam 3 lawan Jepang.
2: Oke, itu menang sih pasti, easy win.
0: Belanda. Oke, ini juga kemungkinan nih bakalan nonton Belanda versus Jepang ya, karena jam 3 lah, masih aman kayaknya untuk ditonton, bisa lah. Kira-kira tadi kan menang Belanda nih, berapa-berapa, Fer?
2: Ya, tipis-tipis lah, 2-1, 1-0.
0: Skor-skor common lah ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Pemain Belanda favoritnya siapa sih, Fer?
2: Pemain Belanda favorit yang di depan tuh ada... Sekarang Depay main kan ya, main.
0: Memphis Depay?
2: Iya, Memphis Depay.
0: Coba kita cek. Skuad Belanda. Van der Sar masih main gak ya?
2: Itu tahun berapa?
0: Belanda itu... Oh, Justin Kluivert, Frankie de Jong, Memphis Depay main, Per. Kalau dari data yang reda dapat ya. Main dia. Ada kesukaan juga sama Memphis Depay apa gimana?
2: Ada kesukaan dia. Dia mainnya kan sebagai striker ya, box to box. Jadi mainnya tuh elegan gitu. Kayak mengingatkan saya tuh ke Arjen Robben, tapi kan itu sayap, tapi si sprintnya tuh bagus gitu di Memphis Depay.
0: Betul. Ya, secara permainan memang rada mirip si Ruben Onsu itu ya. Jadi dia lincah gitu kan. Lari sana sini gitu. Boleh. 2-1 berarti prediksinya ya. 2-1 atau 1-0 lah. Gitu.
2: Ya.
0: Oke, dan nanti di final Belanda lawan Portugal. Quite interesting. Portugal tuh, kalau nggak salah ya, terakhir Piala Dunia capaian dia terakhir tuh semifinal deh, kalau nggak salah. Yang waktu Prancis juara tuh.
2: Iya, yang kalah kan ya.
0: Iya, kalah.
2: Terus Ronaldo-nya nangis.
0: Kenapa?
2: Ronaldo-nya nangis kan. Nangis terus pergi aja dari bench-nya gitu.
0: Iya. Semifinal tuh yang pada akhirnya Itali juara. Sekarang Italinya gak ikut Pildun. Sian sekali. Oke. Iya, bener. Itali sok sedih nih kali. Itali terjebak dengan masa lalu. Asli nih.
2: Itali sih bagusnya kalau ada Chiesa, kalau gak ada, aduh.
0: Saya tetep er.
2: Chiesa pemain Itali yang sayap.
0: Federico Chiesa. Wah, kalau Itali sayap tuh saya kurang hafal euy, kalau paha bawah masih Katalar, Fer.
2: itu mainnya kayak langsung nusuk gitu, nusuk ke gawang, Fran. Jadi dari samping dia bawa bola, rusuk gitu langsung. Oh. Oper ke tengah.
0: Oke, okay. Gitu. Dia agresif gitu ya, langsung nusuk, nusuk, nusuk gitu.
2: Iya.
0: Dari depan berarti kan nusuknya ya.
2: Iya, dari depan. Wah, gila lincah banget dia.
0: Iya, gokil, gokil, gokil. Sayang banget Itali enggak lolos ya di Pildun tahun ini. Padahal pernah juara loh. Kita lihat gimana dinamika pesta bola dunia 2026 tuh gokil. Big team. Karena tadi Ferry sebut-sebut juga ada dark horse ya kan. Kita lihat tim-tim mana yang kadang-kadang ada tim yang ah ya udahlah paling juga sampai babak fase grup gitu atau perdelapan final. Eh ternyata sampai perempat final, bahkan ada beberapa yang sampai semifinal. Sekarang dinamikanya udah berubah banget gitu dunia sepak bola. Gokil. Oke deh, Ferry noted ya. Jagoannya Portugal nih. Kalau Portugal sampai beneran juara, kita telepon lagi Ferry di jaga malam. Kalau sampai Portugal tidak juara, kita tetap telepon Ferry juga untuk meminta pertanggungjawaban. Gimana nih Fer, Portugal nggak jadi juara? Klarifikasi, betul, betul, betul. Tapi dua itu ya. Tapi kalau beneran Belanda sama Portugal yang masuk final, gokil juga sih Fer. Gokil juga sih.
2: The best sih.
0: Analisator nih Ferry, gokil. Ferry, thank you ya. Udah ngobrol-ngobrol bareng sama Randy di jaga malam. Mau request lagu apa, Fer?
2: Aku mau request lagunya India.
0: India?
2: India ya. Everything You Are. Soalnya abis menang Music Award ya di Jepang, jadi.
0: Wah. Oh iya, India menang award.
2: India.
0: Oke.
2: Di Jepang.
0: Apa nama penghargaannya, Fer?
2: Kalau nggak salah special award gitu ya, special music from
0: nih.
2: Indonesia.
0: Music Awards Japan 2026 ini ya. Keren, keren, keren. Congrats ya Baskara. Ferry ini Baskara mania ya.
2: Wah, semenjak Baskara dapat AMI Award, ngikutin terus.
0: Oh, itu entry point-nya di situ ya. Begitu menang AMI, langsung didengerin terus. Dan begitu ketemu sama Mama AMI, nah berarti mamanya Raffi Ahmad tuh.
2: Ya, diikutin terus.
0: Thank you, Ferry. See you.
2: Terima kasih, Randy.
0: Thank you, bro.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro2FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cep Nandang, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi, Lani bakalan bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696 dari kamu teman Pro 2. Malam ini kita ketemuan dulu sama Lara. Assalamualaikum kak, selamat malam. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Pengen request lagunya Olivia Rodrigo yang Happier. Oke, Randy siapin dulu di playlist ya. Ada Ulfa juga nih, tapi kalau Ulfa bukan di WhatsApp teman Pro 2, tapi di RRI Digital, aplikasi yang menghadirkan fitur live chat di mana kamu bisa interaksi dengan sesama pendengar dan juga sama penyiar ya. Ulfa katanya pengen request lagunya Lala Huta featuring Gary Alfredo, Ananda Bams dan Olivia Ruth yang Anak Sekolah. Wah, old song remake nih. Boleh. Asik sih lagu-lagunya almarhum Krisya tuh, aduh, the best pokoknya, respect. Banyak sampai sekarang di remake ya, dibikin versi terbarunya dan masih enak. Jujur masih enak. Thank you Ulfa udah request ini nih. Spesial buat Ulfa yang udah request di aplikasi RRI Digital. BTW buat kamu yang belum install aplikasi RRI Digital teman Pro 2, mending diinstall sekarang juga deh. Karena kan ada banyak match pesta bola dunia 2026 juga yang bisa kamu dengerin di Pro 3. Dan itu bisa kamu streaming juga di aplikasi RRI Digital. Karena streaming untuk semua programa dan semua kota ya, bukan cuma RRI Bandung doang, tapi RRI seluruh Indonesia itu bisa kamu dengerin di aplikasi RRI Digital. Selain bisa streaming, kamu juga bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas juga. Wah, pokoknya lengkap banget teman Pro 2. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

0: dengan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Mopro 2, thank you banget buat kalian udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Randy mau ucapin thank you juga buat yang udah nge-WhatsApp. Ada Jae, ada Lara, ada Ferry juga, kita udah telepon-teleponan tadi, ada Lestari, Bang Fahri. Terus juga thank you buat kamu yang udah ngasih respon di aplikasi RRI Digital lewat fitur live chatnya. Dan sekali lagi thank you buat kamu yang udah standby di Jaga Malam dari tadi jam 7 malam ya. Abis ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music, barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director kita Rio, buat temenin otw pulangnya kamu atau persiapan istirahatnya kamu sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. But don't forget, di jam 00 nanti akan ada dua match pesta bola dunia yang akan dilaksanakan, yaitu Jerman versus Curacao. Terus juga di jam 3 pagi bakalan ada Belanda versus Jepang. Sisanya pagi, teman Pro 2, Pantai Gading lawan Ekuador itu jam 6 pagi. Swedia lawan Tunisia itu di jam 9 pagi. Jadi pastiin. Oh, satu lagi. Di jam 11 malam besok ada Spanyol versus Tanjung Verde. Wah, 5 match sekaligus teman Pro 2, makin seru makin sini ya. Gokil. Mudah-mudahan jagoannya kamu bisa ngasih hasil yang maksimal. Biar kamu seenggaknya naiklah derajatnya di mata tongkrongan. Karena biasanya yang diceng-cengin tuh yang ya secara skor tidak terlalu memuaskan lah, teman Pro 2. But anyway, waktu Rani buat pamit, teman Pro 2. Sekali lagi thank you buat kamu yang udah dengerin Randy di Jaga Malam ya. Rani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi? Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya. The hits just keep on coming.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Produ FM.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Teman Perdua, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Perdua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Perdua. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bakal nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti teman Pro 2. Tapi kita bakal mulai dulu dari jam 5 sampai jam 6 ini dengan Just More Music. Nanti Rangga bakal balik lagi di jam 6 only on.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagai mana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya ulangi ya, sahabat. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadha wa astagfirullahalaiwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang jangan...

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Produa.
5: Info Produa.
6: Selamat pagi teman Produa, selamat datang di Info Produa barengan sama Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Produa. Informasi pertama teman Produa, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengapresiasi Curaçao yang dinilai telah menunjukkan permainan berkualitas meski kalah 1-7 dalam laga perdana Grup E di Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan di NRG Stadium, Jerman mendapat perlawanan ketika Livano Komensia mencetak gol yang membuat skor menjadi 1-1 setelah Felix Mecha lebih dulu membuka keunggulan Der Panzer. Namun, tim 4 kali juara dunia ini mampu merespon dan membalikkan keadaan hingga akhir skor 7-1.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Dari olahraga MotoGP, teman Produa, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa meraih kemenangan pertamanya di FIM Moto3 Junior World Championship 2026 setelah tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal, Minggu waktu Indonesia bagian Barat. Pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team itu memulai balapan sepanjang 16 lap dari posisi ke-7. Saat lampu start padam, Ramadipa langsung melesat dan berhasil melewati tikungan pertama yang terkenal menantang tanpa kendala. Start yang baik membuatnya segera bergabung dalam kelompok terdepan dan terlibat dalam persaingan ketat untuk memperebutkan posisi puncak.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir teman Produa, penyanyi dan pencipta lagu Taylor Swift mendapat predikat penulis lagu wanita termuda yang masuk dalam kategori Songwriters Hall of Fame yang menjadi rekor baru untuk wanita usia 36 tahun ini. Ditulis dari laman channel New Asia, penghargaan Songwriters Hall of Fame berhak diberikan kepada artis yang telah melewati 20 tahun sejak perilisan lagu komersial pertama mereka, yang untuk Taylor Swift lagu tersebut adalah Tim McGraw yang dirilis tahun 2006. Hal ini juga mencerminkan keberanian dan ketegasan karya seninya menjelajahi batasan baru ketika langkah praktis selanjutnya adalah terus menggali materi yang telah ia bawakan menuju kesuksesannya.
7: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Assalamualaikum teman produser, selamat pagi. Hai. Nggak usah lah bilang-bilang begitu. Izinnya nggak masuk, izinnya cuti, nonton Pildun, sakit. Padahal mah kan nonton Pildun. Gue nggak marah, gue cuma bilang ini masih ada pertandingan baru mulai. Kolombia, Ekuador sama Pantai Gading teman produser ya. Tadi malam Pildunnya rame banget nih. Ini gue ngantuk banget teman produser ya. Nonton Pildun nggak emang ngantuk aja sih gue. Nggak ada masalah. Tadi malam luar biasa Jerman menang 7-1 di Dundun-Dun Pildun. Terus Belanda-Jepang 2-2. Ini Belanda-Jepang ini kita jadi agak-agak nostalgia ya. Indonesia yang nonton ini memperebutkan rempah-rempah kah? Atau apakah sesengit ini mending gak ada yang mau mengalah gitu. Tapi teman Pro 2 semua info-infonya bakal Rangga bahas pastinya. Only on Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng sama Rangga Hadiansyah yang bakal nemenin kamu sampai di jam... Yes, teman-teman berdua, 12 siang nanti.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

Masih bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang saatnya kita buat cek teman Pro 2, informasi perakiraan cuaca di Kota Bandung.

0: Aduh, Neduh di mana ya? Aduh, gimana ya ini? Aduh.
1: Apa sih, drama banget. Ya, teman Pradua, kita cek dulu perkiraan cuaca di Kota Bandung di hari ini, teman Pradua. Dari mulai jam 7 pagi, ini menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana pagi hari ini di jam 7, Bandung diperkirakan akan diguyur panas. Terpantau akan cerah, teman Pradua, panasnya hingga suhunya di 26 derajat sampai pukul 8 hingga 9 pagi, teman Pradua. Sementara itu jam 9 pagi ke atasnya sampai di jam 11 diperkirakan Bandung akan cerah dan berawan. Dan juga teman Pradua, di jam 12 siang ini akan cerah juga ya, dan diperkirakan untuk Kota Bandung ini panasnya di hari ini tuh bisa mencapai 30 derajat, cuy. Panas banget itu. Lumayan loh itu. Dan di sore hari kembali cerah berawan, teman Pradua, sampai ke 26 derajat kembali. Dan malam harinya Bandung akan berawan, teman Pradua, di 24 derajat untuk suhunya sendiri. Jadi buat kamu teman Pradua, kalau diperkirakan di hari ini tuh sebenarnya Bandung full panas ya, full cerah, full ceria ya. Tapi tetap kita harus jaga-jaga, bawa payungnya biar gak panas juga, bawa topinya, jas hujannya juga, sendal ganti, baju ganti, karena kita tidak akan pernah tahu kapan hujan turun secara tiba-tiba itu. Ataupun kalau memang bakalan full panas, jangan lupa teman Pradua, kalau kemana-mana dipakai sunblocknya, dipakai sunscreennya juga ya. Jangan kemana-mana, Rangga Diansyah masih nemenin kamu pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Buat kamu yang mau update seputar hari ini, pagi ini, di sekitaran kamu udah ada apa, ada kejadian apa, peristiwa apa yang seru yang bisa kita bahas, boleh banget ke WhatsAppnya Pradua Bandung nih di 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Rangga Diansyah nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada
4: selamat pagi teman-teman. Terbaik kamu.

0: pasti.
1: Good morning teman Pradua. Dari sekian banyak berita-berita yang bikin kita cemas dan bikin kita deg-degan, banyak aja juga berita baik dari negara ini teman Pradua. I love you masyarakat Indonesia. Selain orangnya lucu-lucu, berprestasi juga gak usah ditanya teman Pradua ya. Dari kancah internasional teman Pradua, dari ini MotoGP yes, Moto3 lebih tepatnya. Atau enggak sih, lebih tepatnya balap motor aja. Olahraga balap motor. Ini kan kalau yang aku tahu tuh adalah Veda teman Pradua, tapi ternyata Veda belum main ya, karena Veda mainnya minggu depan. Dua minggu sekali kalau gak salah untuk MotoGP mah ya. Oh, 6 minggu sekali. Oh, 3 minggu, 10 minggu sekali, 100 minggu sekali kebanyakan. 2 minggu sekali benar ya. Tapi di ajang balap motor lainnya teman Pradua, Rama Dipa tadi sempat Rangga baca juga, sempat Rangga bahas juga di pagi-pagi, karena dia kan berhasil jadi finish di pertama di Moto3 Junior. Usianya Rama Dipa tuh masih 16 tahun teman Pradua. Dia start dari posisi 7 dan berakhir di posisi ketiga akhir dan dia naik podium, keren. Tapi nggak cuma Ramadi Pak teman Pradua, Aldi Satya Mahendra, pembalap juga ini binaan Yamaha Indonesia, yang sukses finish di posisi ketiga di kejuaraan dunia Supersport atau World SSP di sirkuit Misano San Marino. Keren banget ini. Jadi dia ini naik podium dan dia ada di posisi kedua ya. Untuk Aldi ini tuh podium kedua ternyata teman Pradua. Kedua apa ketiga nih? Ini yang benar nih. Siapa nih? Podium kedua seorang Aldi. Oh, ini yang kedua kalinya naik podium gitu ternyata. Jadi dia ketiga teman Pradua. Dan rekam jejaknya tuh dia keren banget di World SSP itu. Ini adalah musim keduanya dia juga buat ikut kejuaraan dunia Supersport. Di musim lalu dia gak bisa ikutin full series karena cedera teman Pradua. Tapi di musim ini dia semakin cemerlang juga, dan bahkan mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia yang bisa merasakan titel juara dunia juga. Keren. Bangga banget teman Pradua memang ya. Tapi saya tuh jujur gak terlalu ngerti otomotif ya. Jadi kalau ngeliat tuh kayak seru aja gitu. Oh gitu. Terus kan kalau balap motor tuh cepet ya. Saya tuh bingung kalau orang nonton langsung gitu. Kalau nonton langsung sekelibet atau motor balap mobil, set gitu. Kalau bapak saya doyan. Saya mau lihat balap liar aja, mending cari jalan lain teman Pradua. Tapi kalau balapan yang gini keren. Saya respect banget, apresiasi besar. Walaupun kalau nonton mungkin cepet gitu ya, tapi keren, semoga bisa terus naik di World Super ini atau World SSP ini. Kalau di World Superbike ada gak pembalap Indonesia? Belum ya? Belum ada ya? Belum ada di World Superbike. Gue mungkin kali teman Pradua pakai kuda gue. Nah udah gitu, nanti di Moto3 berarti ada Veda di minggu depan. Semoga teman Pradua terus mengibarkan bendera Indonesia di semua kancah olahraga. Sepak bolanya lagi menuju naik juga. Balap motornya udah jelas sekarang, orang-orang di seluruh dunia pada ngelihat juga. Dan badmintonnya udah gak usah ditanya teman Pradua. Ini negara memang gak kekurangan orang-orang hebat ya.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas berangkat, Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
2: Udah dulu deh, Ran. Sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang? Belakangan ini kayak lesu mulu.
3: Kembali.
4: Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
4: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Gurun Hujan, Juicy Lucy. Juicy Lucy ini kalau lagunya beberapa ada soal hujan-hujannya, hujan samarkan derasnya. Gurun Hujan. Pokoknya soal hujan-hujan yang turun gitu ya. Tapi untuk di masa-masa sekarang, saya rasa teman Pro 2 kita perlu uang yang turun ya, yang banyak, nggak harus banyak banget, yang penting cukup aja gitu. Ya cukup menjadi orang kaya di dunia gitu, seperti Elon Musk. Si Elon Musk, ini kalau udah suka lupa ke Bandung teh. Elon Musk teh kalau saya lihat nih pribadinya gitu, dia kan sekarang udah gede, udah jadi terkenal gitu, sukses usaha di mana-mana. Tapi suka lupa ke saya gitu. Jadi saya suka malas ngebahasnya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, karena dia mencetak sejarah rekor. Kok jadi suara gue jadi gini? Oke cik, nah udah baik lagi. Karena dia baru aja mencetak sejarah teman perdua, dia menjadi triliuner pertama di dunia dengan harta kekayaan menembus 18 kuadriliun rupiah. Wow, nggak usah dibayangin sebanyak apa duitnya, nggak usah. Tidur ditumpukan situ. Kayaknya dari gaji ibu sampai pusdai masih penuh tuh. Bisa jadi kasur tuh. Jadi pengusaha Elon Musk, teman Pradua, dia baru aja jadi triliuner pertama nih ceritanya ya. Jadi setelah perusahaan milik dia itu SpaceX dan perusahaan roketnya, terus AI-nya dia juga, itu melakukan penawaran pertama atau penawaran saham perdana IPO atau IPO di hari Jumat lalu. Jadi ini adalah jumlah kekayaannya tuh yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi sebelumnya memang Elon Musk ini tuh udah masuk jajaran orang terkaya memang, teman Produa, sebelum rame yang sekarang triliuner itu. Tapi dia cuma punya kayak 279 miliar dolar Amerika lah gitu dalam bentuk sahamnya tuh. Tapi setelah ini ada melakukan penawaran pertama, keluarlah teman Produa kekayaannya 18 kuadriliun. 18 kuadriliun. Dia kan yang punya Tesla juga ya, terus SpaceX juga, AI juga, X juga, X ya, X Twitter juga. Kalau Meta tuh punya dia, bukannya segala ya punya dia. Mang Elon cik minta 1 miliar sama Mang Elon, semua tuh milik Allah Mang Elon. Enggak boleh kita teh pelit, mintalah dikit Mang Elon. Tapi pantas aja teman nomor 2 ini di X ya atau di Twitter yang dulunya Twitter kan dibeli sama Elon Musk ya. Nah, dulu sekarang tuh ya, dulu mah kan belum ada berbayar gimana-gimana. Sekarang tuh kalau yang centang biru terus akunnya rame, itu tuh digaji. Gue tuh mikir kayak gimana cara gajinya. Ya lihat aja kekayaannya sebegini, caranya orang jadi makin tertarik. Keren banget nih bisnisnya nih. Aduh keren banget ya. Selamat aja deh buat Mang Elon. Jangan lupa buat pulang kampung ke Bandung, di Cimuleuit. Kekayaan lainnya gak usah kita lihat lah teman Produa, kekayaan orang lainnya gak usah ngorek-ngorek kekayaan orang lain, cukup lah teman Produa ya. Tapi buat Elon Musk, kalau 18 kuadriliun di Indonesia aja kesiniin ke warga Indonesia atau sedunia lah, dikasih baso bulet tuh satu dunia.